0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
2: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
3: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375,000
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak. Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik, suruh mengakui bahwa itu 500 ribu US dollar untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Priyosantoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar 500 ribu dolar Amerika. Dia hanya menerima 375 ribu dolar Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isargas setelah mendapatkan advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika.
8: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
9: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
8: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
9: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya, sudah dikenalkan ke Pak Arso.
8: Saudara berikan?
9: 10 ribu, Pak.
8: 10 ribu SGD lagi?
9: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih beresiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
11: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
10: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
12: Komoditas yang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
10: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, Laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
13: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
14: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
6: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang? Untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
13: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
15: Laporan khusus.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
17: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
16: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
17: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
16: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
17: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
17: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
18: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
17: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
19: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi tiap anak bisa menerima manfaatnya.
20: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
21: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, Lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan.

0: mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: The comprehensive strategic partnership that we have.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huai Thong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
4: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huai Thong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
3: Sementara pada

0: pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
1: Under the leadership of President Promoto,
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much for your kind attention.
2: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Tabiasu Bejo, selamat pagi. Apa kabar untuk Anda mendengar? Alhamdulillah ya. Kita berjumpa kembali di program Halo RRI. Untuk edisi hari ini di lembar ke-15 di bulan Juli 2026. Waduh, sudah di pertengahan bulan ya. Pertengahan bulan ya, pertengahan tahun pula ya. Di pagi ini pendengar, bagaimana untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami? Terima kasih untuk terus memilih Pro 1 sebagai rekan dalam menjalankan aktivitasnya. Di program Halo RRI hadir sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Beberapa aduan juga sudah kami dapatkan. Jadi silakan untuk Anda mau nambah lagi aduannya, boleh ya. Silakan bergabung di nomornya Pro 1 3125521, atau juga bisa di 0821203715180. Program Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat ya. Dan pendengar, ada beberapa keluhan atau aduan masyarakat yang sudah kami terima. Kemarin tim Halo RRI itu juga sudah turun langsung ya ke tempat kejadian perkara ya. Jadi ada beberapa aduan masyarakat yang sudah kami catat, dan kami juga langsung ngecek, ternyata benar begitu ya apa yang disampaikan oleh para pendengar kami ya. Dan tentunya juga kenapa kita harus turun langsung, karena kami membutuhkan juga nih video dan foto agar bisa langsung kami teruskan ke pihak-pihak terkait, yaitu ke para pejabat publik yang pastinya harus menjawab ya apa yang menjadi keluhan dari masyarakat ya. Baiklah, sebelumnya kami buka line telepon untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Boleh silakan adukan permasalahan Anda, atau mungkin juga ada yang berhubungan dengan fasilitas publik, boleh langsung di 0821203715180 untuk WhatsApp-nya, teleponnya di 3125521 di program Halo RRI. Baik, sudah ada pendengar yang bergabung di program Halo RRI. Halo, assalamualaikum. Halo ya. RRI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya orang situ ke sana ya.
1: Saya orang situ ke bawah.
0: Kemarin Tara sempat singgah di itu, di Mangga 2. Ah. Kemarin Tompi Gambesi deng di
1: keluhan itu hanya itu. Kalau sampai dari pertama dengan kelurahan kalau tindak lanjut berarti bisa aman begitu.
0: Siap, penambahan itu ya.
1: Kan tidak ini, barangkali dinas DLH mesti bikin surat di camat apa supaya bisa.
0: Seperti
1: ini semua rumput dari berapa kelurahan kok antar di Mangga 2 itu kan. Kita tahu model apa jadi ya. Barangkali yang dari beberapa kelurahan itu kalau ada tempat sampah yang ada supaya dorang buang di situ. Dompet kelurahan masing-masing bagaimana kok antar di Mangga 2. Terus semua kelurahan itu kan ada bantuan Kaisar. Lalu Kaisar itu di mana? Sampai hari ini kan orang tergunakan Kaisar, ini yang jadi masalah. Kelurahan tidak pernah lagi tong lihat itu Kaisar itu model apa dan di mana sebenarnya itu. Apa dosa jual atau dosa gadi atau bagaimana sehingga orang banyak angkat itu pasir dengan angkat itu gelong-gelong saja antar kiri kanan itu. Nah padahal bantuan Kaisar itu kan untuk sampah di kelurahan masing-masing, bagaimana pun dia jadi begini. Baru semua antar di dua TPS ini yang di Mangga 2 sini, di samping dealer Honda dengan samping dealer Ruling itu, di muka dealer Ruling. Nah ini yang jadi masalah begitu. Jadi kalau keluhan barang itu, kalau mau foto nanti subuh-subuh tong berdiri dong lewat banyak-banyak itu baru tong foto begitu apa. Dong angka sampah baru dong lego, yang istilahnya lego di tempat sampah yang tidak sopan sehingga tambur kiri kanan itu kan. Orang yang angkat sampah juga dorang so keluhan masing-masing begitu. Sampai rumah tadi apa saya Pak RT, Pak RT ini kan kekuatan apa?
0: Iya betul. Nah,
1: ini jadi masalah. Itu honor saja mesti sudah bayar sampai 5-6 bulan ini.
0: Iya betul. Betul Pak Yasim, saya mau bilang lagi tadi tong lupa disinggah di situ di Mangga 2 nanti PI di kantor lurahnya saja langsung ya.
1: Ya mudah-mudahan ada waktu lah.
0: Saya siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam, makasih Pak Yasim di Mangga 2 telah bersama dengan kami. Keluhannya Pak Yasim sama Pak Taher ya. Baik, kalau misalnya ada buktian chat mungkin bisa nanti kita share di grup kita ya, yang grupnya fans Pro 1 itu kan ada Mungkin Bung Tahir yang belum masuk di grup itu ya. Kalau misalnya Bung Tahir lagi dengerin terus ada nomor WhatsApp-nya, mungkin bisa WhatsApp ke Pro 1 supaya kami bisa masuk atau sertakan di grup fans Pro 1. Karena di situ kalau respon dari beberapa misalnya enggak dijawab secara on air, misalnya WhatsApp-an ya gitu di berbentuk message, itu bisa kita kirim ke situ, diteruskan ya ke grup. Jadi silakan yang punya nomor WhatsApp yang pengen dimasukin ke grupnya kami, boleh WhatsApp saja di nomornya Pro 1082120375180. Dan kami juga akan memperbaharui nomor kami ya, karena kita nanti Pro 1, Pro 2, Pro 4 itu dengan Telkomsel, jadi ada nomor nomor telepon baru. Jadi Anda nanti bisa juga bergabung di nomor GSM, tidak hanya di 3125521. Karena kalau untuk WhatsApp-nya memang udah ya di 0821203751180, tapi untuk WhatsApp call nanti akan dialihkan ke nomor yang lain. Ada nomor GSM ya, sesaat lagi nanti kita akan sinkronkan, bentar ya. Tadi mana ya, udah ya? Oh belum, oke. Nanti coba lagi ya untuk Anda pendengar bisa bergabung. Jadi bisa langsung telepon untuk suaranya lebih jelas begitu ya. Baiklah, Pak Yasim di Mangga 2 sudah masuk tadi. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung lagi silakan. Saya sudah meneruskan, bahkan sudah mengirimkan video di mana satu keluhan dari masyarakat kita di Gambesi ya. Oke, baik, kita klien telepon dulu karena sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, oh, terputus. Bisa kembali lagi di line telepon yang sama di 3125521, kode area Ternate 0921, atau juga bisa di 0821203751. Baik, jadi pendengar dari Pak Iswandi ya di Mangga 2 terus ya. Pak Iswandi di Gambesi ini kabarnya mengeluhkan terkait dengan tanggul ya, penahan ombak yang ada di Kelurahan Gambesi di pantai ya. Itu kan dekat dengan tanaman kangkung, perkebunan kangkung ya. Di situ kan banyak ya. Bahkan aduh segar matanya, sejauh mata memandang tuh hijau begitu pendengar. Namun sayangnya itu kan dia berbatasan langsung dengan laut ya. Ternyata yang disampaikan oleh Pak Iswandi itu benar adanya, karena tim Halo RRI kemarin, saya dan juga Helda itu sudah kesana ya, ngecek langsung ke lokasi, dan memang betul tanggulnya itu sudah roboh ya. Jadi kalau air pasang itu ombak naik, itu banyak yang ditakutkan oleh masyarakat, apalagi para petani kangkung di sana, nanti airnya kena gitu ya ke apa, masuk ke perkebunan mereka. Dan memang kalau yang di bagian apa ya, kan itu ada jalan-jalannya ya, Jalan Pramuka 23 mungkin itu dia agak jauh, tapi yang dekat itu, yang dekat ini, yang lurus dari taman, bukan taman itu, tempat perkemahan ya, bumi perkemahan itu kan. Nah di situ yang dekat untuk tanaman atau perkebunan kangkung yang memang menghadap langsung ke laut begitu ya. Dan itu ombaknya kencang di situ. Tapi pemandangannya bagus banget beneran. Nah yang disayangkan lagi juga di sana sampah plastiknya banyak. Jadi botol-botol plastik itu di laut ya, di pesisir pantai yang ada di Gambesi itu juga cukup banyak. Makanya pas kemarin aku bilang, wah ini jadi aduan lagi nih ya ke Kadis DLH lagi nih. Jadi masalah sampah ini gak berhenti-berhenti ya, ada aja begitu ya. Baiklah, nah jadi seperti itu. Pak Iswandi makasih ya, saya sudah ngecek juga kemarin sama tim Hello RRI. Kita sudah teruskan ke Dinas PUPR ya, semoga secepatnya bisa direspon. Beliau hanya baca doang sih, mudah-mudahan ya nanti bisa yang menjadi keluhannya Pak Iswandi itu bisa ditanggapi. Lalu juga dengan keberadaan dari puskesmas ya, jadi kan puskesmas di Gambesi itu sudah dialihkan ya, jadi tidak jauh lah dari tempat yang diadukan oleh Pak Iswandi tentang tanaman kangkung itu ya, dan juga ombak yang pasang karena tanggulnya juga sudah roboh begitu. Itu pas balik gitu kan, di situ juga berpapasan dengan puskesmas Gambesi. Dulunya itu puskesmas Gambesi, tapi sekarang kan itu kabarnya sudah jadi tempat untuk klinik. Yang waktu itu tuh ini loh, tempat untuk COVID-19 ya. Jadi klinik khusus itu yang di Taman Nukila itu kan dipindahkan tuh ke ex Gambesi puskesmasnya ya. Nah, namun di situ juga ternyata terpampang ada praktek dokter ya. Jadi namun kemarin pas kami cek lagi ke sana, memang tidak ada pelayanan sama sekali, bahkan juga tidak ada aktivitas apapun begitu ya. Jadi itu yang nanti akan kami sampaikan, karena menurut informasi juga kan itu nanti tanggung jawabnya BPJS kabarnya begitu ya, yang kelola. Tapi nanti kita cek lagi, karena kalau untuk secara WhatsApp kami sudah kirimkan video foto tentang lokasi tersebut ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, namun belum ditanggapi ya. Jadi sudah dikirim langsung WhatsApp-nya. Nanti kalau memang 1-2 hari ini enggak dibales, wah langsung aja kita ke sana ya, ke kantornya nih, untuk bisa langsung menjawab pertanyaan dari masyarakat. Yang diharapkan memang tidak hanya dijawab tapi langsung dieksekusi begitu ya, keluhan-keluhan dari masyarakat itu langsung action. Itu yang kita harapkan bersama ya pendengar. Lalu juga selain itu memang, jadi kalau misalnya masyarakat di Gambesi, kalau misalnya Anda adalah fasilitas kesehatan utamanya atau faskes satunya adalah di Puskesmas Gambesi, itu bukan lagi di tempat yang X ya, yang kantor itu, tapi dia ruangannya sudah pindah atau gedungnya sudah pindah di Puskesmas Sasa ya, yang mau naik ke Umu itu sebelah kiri. Ini mungkin masyarakat juga perlu tahu ya, karena jangan sampai mikirnya, ih ini kan di Sasa, kok puskesmasnya Gambesi gitu ya. Jadi walaupun posisinya sudah di Sasa dan juga lokasinya memang dulunya adalah puskesmas yang di Sasa, tapi itu tetap namanya Puskesmas Gambesi begitu ya. Jadi Anda yang apa faskesnya di situ, silakan, memang lokasinya di Sasa tapi faskesnya ya Gambesi begitu, yang dekat Sasa, dekat apa namanya, oh yang jalan mau ke Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ya di situ. Baik, ya itu informasinya. Jadi mudah-mudahan untuk Bang Iswandi, karena sudah memberikan informasi yang sangat baik, nanti kita akan coba teruskan lagi ya ke pihak terkait untuk bisa menangani hal ini. Lalu juga tadi selintas ada keluhan juga nih dari salah satu masyarakat kami, ya masyarakat kami, salah satu masyarakat juga. Ini kalau mengeluh tentang Prancis kalah, jangan ke saya ya, jangan di program Halo RRI, itu karena di luar batas kemampuan kita nih. Ya kalau Prancis kalah siapa yang salah? Bape yang salah. Jadi makasih nih, tapi untuk keluhan yang ini mungkin hanya mengungkapkan kekecewaannya karena Prancis kalah. Oke, tapi masih ada harapan ya nanti untuk melawan yang menang besok nih, antara Argentina atau Inggris. Yang kalah ya nanti menghadapi Prancis. Oke, ya gak usah kecewa lah ya. Alhamdulillah tuh udah sampai ke empat besar ya, itu pastinya mudah-mudahan bisa tetap sabar. Kita jadi makin penasaran ya siapa yang bakal jadi juara dunia nih untuk bola. Tapi tentunya makasih dan untuk pendengar yang selalu mendengarkan siaran bola melalui RRI Ternate, melalui Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih ya. Baik, untuk Bung Pak Taher ya. Kota Her yang ada di Halber itu masih juga menyampaikan hal yang sama tentang RTD ya. Itu juga kita teruskan terus. Jadi kita terus bagikan juga informasi ini ke pihak-pihak terkait, mudah-mudahan bisa segera ditanggapi. Karena itu cukup lama ya Pak Taher, dari udah lama banget ya. Mudah-mudahan bisa cepat ditanggapi. Baiklah, itu beberapanya ya yang sudah menghadirkan. Oh iya, ada juga keluhan tentang penertiban di kos-kosan. Oke, ini harap juga terus dilakukan. Oke, apalagi sekarang sudah masuk ke pelajaran baru. Oh iya ya, tahun ajaran baru. Oke, baiklah, terima kasih. Ini juga mungkin sama seperti yang disampaikan Pak Iswandi juga ya, yang menyampaikan untuk berharap ada razia di kos-kosan yang ada di seputaran kampus di selatan kota ya, karena dikhawatirkan begitu ya, ada ini dan ada itu katanya. Baik, makasih ya Pak Iswandi. Berarti sama seperti kualnya Pak Iswandi 0822-8186 sekian-sekian yang juga menyampaikan hal ini ya. Oke, baiklah. Ada lagi yang bergabung lewat line WhatsApp. Kami bacakan 0812 ya. Oke, ini yang ini ya yang menyampaikan. Tunggu, ini udah ditanggapi belum ya? PLN. Oke, baiklah. Oh, oke. Baik, ini kalau untuk lampu jalan, pendengar betul, kalau untuk lampu jalan itu bukan disampaikan ke PLN ya, tapi ke Dinas Perhubungan. Oke. Baiklah, nanti kami coba teruskan di Ubo-Ubo ya. Ini namanya Bapak mungkin sebutkan namanya ya supaya kami bisa menyapa ya. Oke, saya di Ubo-Ubo, Kota Ternate Selatan. Lampu jalan di dekat arah menuju ke Ubo-Ubo mati. Sampai sekarang belum diperbaiki. Disampaikan ke PLN, tapi PLN menyampaikan itu urusannya Pemda, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Tolong disampaikan. Oke. Baik-baik ya. Kalau untuk lampu jalan itu termasuk juga di Ternate Barat ya, itu yang disampaikan oleh pendengar kami Bung Riko ya. Beberapa program yang lalu waktu itu juga menyampaikan seperti itu. Apalagi banyak kan yang anak-anak muda itu kalau pulang dari Jiko Malamo kan suka berenang malam mereka ya. Emang enak ya berenang malam ya. Jadi mereka suka mengeluh begitu lampu di Ternate Barat, jadi dekat Bula dan sekitarnya itu lampu jalannya mati. Oke. Jadi anak-anak yang pulang bertamasya itu suka khawatir karena jalannya gelap sekali. Oke. Baik, nanti kami sampaikan juga. Ini Dinas Perhubungan tuh banyak banget yang mengeluhkan untuk lampu jalan ya. Termasuk juga di Jerbus itu, di seputaran Jerbus naik ke darah katanya itu juga ya. Makanya diharapkannya di foto nih. Oke. Ada, jadi kalau untuk Dinas Perhubungan itu juga ada nomor kontak sendiri atau khusus dalam menyampaikan keluhan Anda ya. Oke, nanti kami coba teruskan ke nomor tersebut, kalau tidak nanti kita langsung aja ke sana ya. Oke, baik, terima kasih untuk yang telah bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp kami. Boleh WhatsApp lagi di 082120375180. Kami tetap akan menghadirkan informasi-informasi lainnya di program Halo RRI dan masih membuka ruang untuk Anda menyampaikan keluhan Anda terhadap fasilitas publik yang ada di sekitaran Anda. Tetap bersama kami.

Baik, Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate di program Halo RRI untuk edisi hari ini di lembar ke-15 di bulan Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung melalui WhatsApp dan juga telepon di 3125521 kode area Ternate 0921. Dan juga terima kasih untuk yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp di 0821-2037-5180 ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda pendengar. Kami akan upayakan ya di hari Jumat itu sudah ada jawaban-jawaban, terutama untuk yang sudah kami cek langsung, tepatnya ke lokasi di Gambesi dan juga yang ada di kawasan. Oh ya, ini ada satu lagi di WhatsApp ya, tentang Pasar Sasa. Nah, jadi di pasar yang ada di Sasa itu juga ada yang menanyakan ya, terkait bahkan dikirimkan fotonya nih ya. Namun pendengar, kalau nomornya itu sebutkan namanya ya, supaya kami bisa langsung save nomor dan juga nama Anda begitu. Oke, ini ada Arif ya di seputaran Sasa. Oke, terima kasih. Oh, hanya memberikan like saja. Oke, yang satu lagi tadi mana sih yang 0812? Tunggu ya, saya lihat. Oh, ini 0821-2034 ya. Sekian-sekian, ini menyampaikan terkait dengan sebenarnya Pasar Sasa ini masih berfungsi atau tidak, karena yang jualan itu hanya dua pedagang dan jarang sekali masyarakat belanja di sini. Oke, mungkin bisa dikonfirmasi ke teman-teman atau ke dinas terkait. Oke, baik. Terima kasih untuk pasar di Sasa ya. Nanti saya coba cek atau coba meneruskan foto Pasar Sasa saat ini ke Kadis Perdagangan berarti ya. Oke, mungkin nanti kita bisa teruskan ke Kadis Perdagangan Ibu Nursida ya. Oke. Untuk Ibu Kadisnya, untuk biasanya beliau tuh cepat responnya ya. Nanti saya coba sampaikan bagaimana dengan pasar yang di Sasa. Tadi saya sempat ngobrol juga pendengar sama Ketua Tim Pemberitaan RRI Ternate, Kak Zaki ya. Dimana Zaki juga sudah menyampaikan informasi yang baik untuk Anda, dimana mungkin tahu ini dong, Gama Lama Plaza ya. Itu kabarnya nanti di situ akan menjadi kantor pemerintahan begitu. Jadi ada beberapa SKPD yang akan berkantor di situ ya, di Plaza Gama Lama. Nanti akan dialihfungsikan mungkin seperti itu ya. Namun nanti secara pastinya akan ada di Warta 18 ya, reporter kami kabarnya juga sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Namun untuk informasi awal itu yang disampaikan, nanti akan difungsikan sebagai tempat pelayanan publik begitu. Ada beberapa kantor SKPD yang akan berkantor di situ begitu. Oke, nanti kita akan terus menggali informasi tersebut ya. Baiklah, Mama Indah di Akigale katanya jantung berdetak kencang ini ya. Besok nih Argentina. Oke, Mama Indah kan timnya Argentina nih, sama seperti Dilan ya, penyiar kita yang juga pagi ini saya tadi di jalan tuh ngedengerin dia siaran tuh selalu menyampaikan matahari bersinar begitu terang begitu kan. Jadi seakan-akan gitu ya Dilan. Ya itu kayaknya ada makna tersirat yang menyampaikan matahari bersinar itu seperti benderanya Argentina ya. Sudah ya, tunggu sudah siapa, karena kalau misalnya saya kan tim Brazil nih, udah pulang ya, udah tenang, udah bobo, bahkan aku lihat di story-nya Neymar udah santai aja gitu kan. Yang dikduk dua ini pendukungnya Inggris dan Argentina serta Perancis juga kan, karena mereka nanti akan bertanding lagi. Kalau yang menang nanti Inggris, berarti Inggris Argentina yang ketemu sama Perancis ya, atau sebaliknya ya, kita tunggu saja. Namun memang kalau berdasarkan prediksi-prediksi sih banyak yang menyampaikan keduanya kuat lah ya. Ya sudahlah, pendengar saya pamit ya untuk program Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama dengan kami. Sampai jumpa di program Halo RRI edisi lainnya, tetap bersama Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti Halo RRI ya, sudah bersama Sisi mengawal Anda di hari ini, di Rabu 15 Juli 2026. Baik, dan saya kembali untuk Anda di Ternate Pagi. Waktu kita masih banyak ya, menjelang di pukul 11 kita masih punya banyak informasi yang akan saya berikan untuk Anda. Tetap di sini, di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

101,8 FM Pro 1 RI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 10.19 waktu Indonesia Timur. Kita masih di Ternate pagi ini ya, menjelang di jam 11. Sebelum nanti saya pamit di hari Rabu, hari ini 15 Juli. Pendengar, Badan Pangan Nasional Bapanas mengungkapkan penyebab harga beras mahal di sejumlah daerah. Ini beberapa waktu terakhir ini ya, berdasarkan catatan pasar Badan Pusat Statistik atau BPS. Rata nasional harga beras mencapai Rp15.499 per kilogram. Seperti dikatakan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawana, bahwa harga beras yang beredar di masyarakat mengikuti harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani. Ia menyebutkan saat ini rata harga GKP mencapai Rp7.000 per kilogramnya ya. Nah, di sini kita lihat meskipun demikian, Ketut menegaskan harga GKP yang tinggi tentunya menguntungkan bagi petani. Karena kenapa? Karena dapat mendorong Indonesia menjadi swasembada beras begitu. Nah, untuk itu merespon harga beras yang mahal, Bapanas bakal menggelotorkan bantuan pangan tahap 2. Ini berupa beras kepada 33,27 juta penerima pada Agustus 2026 mendatang. Ketut juga menyebutkan saat ini pihaknya masih menunggu bagaimana persetujuan anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA oleh Kementerian Keuangan ya. Dalam kesempatan yang sama ia juga menyampaikan bantuan pangan tahap 1 telah diberikan kepada penerima, yaitu mencapai 99,7%. Nah, sebelumnya juga pendengar, BPS mencatat harga beras masih bertahan di level tinggi pada pekan

beras juga terjadi di 29 provinsi. Sementara itu harga beras tercatat stabil di Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Sebaliknya, beberapa provinsi mulai mengalami penurunan harga beras, yakni Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Itu dia ya. Tapi gimana dengan daerah kita di Maluku Utara? Kita berharap semuanya bisa teratasi dengan baik sebagai ibu. Gimana ibu-ibu di rumah ya? Mungkin pagi menjelang siang ini sudah sibuk dengan semua kesibukannya di rumah, yang lagi mungkin mengatur menunya hari ini. Gimana ke pasar hari ini? Apakah harga bahan pokok hari ini stabil atau gimana nih ya? Oh, sebenarnya harus diinformasikan juga ya. Oke, itu dia sedikit terkait dengan Bapanas yang membongkar biang kerok harga beras mahal. Baik, nanti saya kembali lagi untuk Anda. Beberapa informasi masih saya berikan di Ternate pagi ini.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

ada di menit ke 41 peringkat dari pukul 10 pagi ya. Kita masih di Ternate pagi ini dengan lagu-lagu hiburan, terus juga informasi-informasi yang kami turunkan untuk Anda ya, Anda yang selagi sibuk dengan segala aktivitas di pagi menjelang siang ini. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM yang berkaitan dengan tindak pidana asal perjudian, khususnya judi online atau judol. Ini melonjak 260,93% sepanjang tahun kemarin 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Idiana Rai, ia mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi industri perbankan dalam memberantas perjudian online, sekaligus mencerminkan bagaimana meningkatnya pelaporan dari perbankan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, di sini dikatakan juga bahwa kontribusi indikasi tindak pidana asal perjudian terhadap total laporan transaksi keuangan ini mencurigakan juga meningkat tajam ya. Pada Desember 2024, indikasi perjudian menyumbang 18,37% dari total LTKM. Angka itu melonjak menjadi 48,83% pada Desember 2025. Jadi tren tersebut masih berlanjut pada tahun ini hingga kuartal 1 tahun 2026. Indikasi tindak pidana asal perjudian ini masih mendominasi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan perbankan kepada PPATK. Dian juga mengatakan data tersebut menunjukkan bagaimana ancaman perjudian online pendengar tidak hanya berdampak terhadap sektor keuangan tetapi juga terhadap kondisi sosial masyarakat gitu ya. Jadi karena itu ia meminta pemberantasan perjudian online tidak dapat dilakukan secara sektoral dan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, itu dia ya. Jadi oleh karena itu penanganan tidak dapat dilakukan secara sektoral saja serta diperlukan pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi dan berbasis kolaborasi nasional. Itu dia ya, lagi-lagi soal judi online. Jadi OJK menyebutkan transaksi mencurigakan judi online ini seperti meroket 260%.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekali lagi jangan lewatkan besok ya, di dini hari pukul 04.00 Anda bisa menyaksikan semifinal Argentina akan menghadapi Inggris ya di semifinal nanti. Tadi kan sudah ya, kita sudah menyaksikan yaitu Spanyol berhadapan dengan Prancis dengan skor akhir yaitu 2-0 kemenangan atas Spanyol yang akan masuk semifinal. Dan peringat bahwa pertandingan semifinal Piala Dunia FIFA 2026 ini mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Prancis dan Spanyol. Namun di atas lapangan Spanyol tampil lebih efektif dan berhasil mengamankan kemenangan 2-0 untuk memastikan satu tempat di partai final. Sejak peluit awal dibunyikan, Spanyol langsung mengambil inisiatif permainan dengan pengusuhan bola yang rapi dan umpan-umpan pendek yang menjadi ciri khas mereka. Tentu saja tekanan demi tekanan akhirnya membuahkan hasil ketika Mikel Oyarzabal sukses mengeksekusi penalti dan membawa La Rosa unggul di babak pertama. Memasuki babak kedua, Pedro Porro juga mengandalkan keunggulan melalui penyelesaian akhir yang tenang setelah memanfaatkan serangan yang terus susun dengan baik. Kalau di sisi lain, Prancis yang diperkuat sejumlah pemain bintang kesulitan ini menembus pertahanan disiplin Spanyol. Upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan belum mampu menghasilkan gol hingga pertandingan berakhir. Organisasi permainan Spanyol membuat lini serang Prancis tidak berkembang sepanjang laga ya. Kemenangan ini membawa Spanyol kembali ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 2010. Kini mereka tinggal menunggu pemenang semifinal lain antara Inggris dan Argentina untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Yang dapat dipetik dari pertandingan ini adalah bahwa kualitas individu memang penting, tetapi kerjasama tim, disiplin taktik, dan ketenangan dalam memanfaatkan peluang seringkali menjadi penentu kemenangan. Jadi terus ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 dan nantikan ulasan pertandingan berikutnya, karena setiap laga selalu menghadirkan ceria, cerita, drama, dan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Jangan Anda lewatkan juga ya pendengar, nanti di dini hari sebentar yaitu prediksi Piala Dunia Inggris berhadapan dengan Argentina. Yang kita tahu pertandingan babak 4 besar Piala Dunia antara Inggris melawan Argentina akan nanti digelar di Mercedes-Benz Stadion Atlanta. Dan laga ini menghadirkan rivalitas panjang yang telah menghasilkan banyak momen bersejarah di panggung Piala Dunia. Tiket menuju partai final menjadi taruhannya gitu ya. Jadi akhirnya kita sampai ke babak perempat semifinal Piala Dunia FIFA 2026. Rasanya memang luar biasa ya melihat perjalanan tim-tim terbaik dunia yang berjuang hingga sejauh ini. Spanyol yang sudah lebih dulu memastikan tempat di final setelah tampil impresif mengalahkan Prancis. Sementara itu satu tiket final lainnya masih diperebutkan Inggris dan Argentina. Siapapun yang melangkah ke partai puncak yang pasti akan disuguhkan pertandingan yang seru dan tentu saja penuh gengsi begitu ya. Yang menarik lagi, Piala Dunia kali ini kembali membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar soal menang ataupun kalah. Di balik setiap pertandingan ada kerjasama, disiplin, strategi dan semangat pantang menyerah yang patut di kita teladani. Jadi bagi para pencinta sepak bola, inilah momen yang paling dinanti. Jadi marilah kita nikmati setiap pertandingan dengan menjunjung tinggi sportivitas, menghargai perbedaan pilihan tim favorit, dan terus merayakan indahnya persatuan melalui olahraga. Saya yakin Piala Dunia 2026 akan menjadi penutup yang spektakuler. Tetap bersama RRI menemani Anda dan informasi dan semangat dari panggung sepak bola dunia. Iya, dan sepertinya informasi terkait dengan bagaimana kilasan Piala Dunia 2026 ya, memasuki di semifinal dan bentar lagi akan masuk ke final. Kira-kira siapa yang akan berhadapan nanti bersama Spanyol? Kita tunggu lagi ya. Besok nanti ada Inggris yang melawan Argentina, yang siapa yang akan melaju ke babak final. Baik, dan akhirnya saya yang bertugas di hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Saya Roni, juga dibantu teknik studio ada Ari. Kami harus pamit ya. Selanjutnya untuk Ternate Siang, Anda akan ditemani ada Maisara, akan mengiringi Anda hingga nanti di jam 6 sore. Terima kasih sudah bersama program A1 di pagi ini, dan tetap di sini ya, masih banyak serangkaian program-program akan kami temani Anda di hari Rabu 15 Juli 2026. Selamat melanjutkan tugas-tugas Anda hari ini. Mudah-mudahan semuanya yang Anda kerjakan semuanya lancar, tidak ada kendala, tidak ada hambatan begitu ya, sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Saya pamit, selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Masih bersama kami pendengar siang ini di Pro 1 RRI Ternate. Sudah pukul 11.32 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu hiburan menemani waktu siang Anda ya. Anda yang lagi sibuk dengan segala aktivitas di siang ini. Ingat, kami ingatkan juga untuk Anda sebentar di jam 12 Anda punya waktu break ya. Nanti diisi dengan makan siang. Jadi setelah makan siang Anda kembali lagi dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan hingga menjelang sore. Masih dengan pilihan lagu-lagu siang ini menemani waktu siang Anda.

101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Untuk Ternate siang lanjutan saya Mesara bersama rekan-rekan teknik studio dan pemain Cerkoyo Merah. Kayaknya ada yang mau ngecengin Echa nih ya, karena Prancis terhenti ke final. Kenapa kalian? Kenapa? Kalau fans yang memang benar-benar berpengalaman gak bakalan gak move on ya. Seperti Ibu Sisi mungkin ya. Ditungguin loh Echa di ruangan, kenapa kalian? Oke, baik pendengar, nantinya kami hadirkan beragam informasi ya dari portal kami KBRN RRI Online. Stay tune terus tentunya di FM kami 101,8 dan juga aplikasi RRI Digital.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta.
1: Iya, Sintan, Intan. Eh, Intan, Intan, sini sini kau dulu, sini duduk.
0: Duduk sini, sini duduk, duduk. Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sana kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan daftar bank dan dompet digital yang terindikasi digunakan untuk transaksi judi online. Data-data tersebut telah disampaikan kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia untuk ditindaklanjuti bersama-sama. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz yang mengatakan hal tersebut bertujuan untuk memutus aliran dana penopang aktivitas judi online. Dana pemerintah tentunya memperkuat sinergi bersama OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan juga penyelenggara sistem pembayaran digital. Para sektor perbankan, pendengar, rekening yang paling banyak diajukan berasal dari Bank BCA, sebanyak lebih dari 7.000 rekening, kemudian BSI sebanyak 6.810 rekening, BRI 6.400 rekening, BNI 6.100 rekening, untuk Bank Mandiri 4.649 rekening, dan CIMB Niaga 1.363 rekening. Sementara pada layanan dompet digital, Dana menjadi platform dengan pengajuan terbanyak, yaitu lebih dari 2.900 akun. Selanjutnya Link Aja sekitar 1.800 akun, OVO 1.097 akun, serta GoPay dan juga Doku. Dan ditegaskan data tersebut tidak menunjukkan keterlibatan bank maupun penyelenggara dompet digital dalam praktik judi online. Data tersebut, pendengar, hanya menunjukkan rekening dan akun yang diajukan pemerintah untuk ditindaklanjuti karena dugaan penyalahgunaan. Menkom Digi juga mengingatkan lembaga perbankan agar tetap meningkatkan kewaspadaan meskipun tidak tercantum dalam daftar yang dipaparkan pemerintah, di mana pelaku judi online sangat cepat memindahkan rekening maupun platform pembayaran untuk menghindari pengawasan aparat. Dan Menkom Digi mendorong perbankan memperkuat penerapan prinsip Know Your Customer serta meningkatkan pengawasan terhadap transaksi mencurigakan. Langkah serupa juga diharapkan untuk diterapkan penyelenggara pembayaran digital agar aktivitas ilegal tentunya dapat terdeteksi sejak awal. Demikian pendengar, informasi dari Kementerian Komdigi ya, yang mengungkapkan daftar bank dan juga dompet digital terindikasi judi online.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Pendengar KFRD sebelumnya mungkin tidak sepopuler negara Thailand, Jepang, bahkan Paris di mata para wisatawan mancanegara. Namun negara kepulauan kecil di Samudra Atlantik ini menjadi sorotan dunia usai tim nasionalnya tampil mengesankan di Piala Dunia FIFA 2026. Meskipun langkah mereka terhenti setelah kalah dari Argentina di babak 32 besar, tetapi perjalanan tim kuda hitam alias underdog tersebut berhasil mencuri perhatian publik. Berkat penampilan mereka di lapangan, dampaknya mulai terasa pada sektor pariwisata negara tersebut. Dilansir dari Forbes, fenomena ini dikenal sebagai World Cup Effect, di mana meningkatnya perhatian dunia terhadap suatu negara setelah tampil di ajang sepak bola terbesar tersebut. Google Trends mencatat pencarian dengan kata kunci liburan KFRD mengalami kelonjakan, didukung dengan data dari agen perjalanan Expedia yang melaporkan pencarian dari Amerika Serikat untuk KFRD meningkat lebih dari 800% dibandingkan sebelum turnamen. Negara yang secara resmi bernama Republik Aichabo Verde terdiri dari 10 pulau vulkanik yang berada di sekitar 640 km di lepas pantai Afrika Barat. 9 pulau diantaranya berpenghuni dengan total populasi sekitar 600 ribu jiwa. Verde pendengar menawarkan iklim hangat dan juga kering hampir sepanjang tahun dengan suhu rata-rata berkisar 24 hingga 29 derajat Celcius. Angin dari Samudra Atlantik tentunya membuat cuacanya tetap nyaman sehingga cocok untuk liburan pantai. Pulau Lusail pendengar ini menjadi destinasi paling populer ya berkat hamparan pasir putih, laut biru dan juga kawasan wisata Santa Maria yang dipenuhi hotel, restoran hingga pusat olahraga air. Dan aktivitas tersebut tentunya seperti selancar angin, kayak surfing juga untuk menyelam hingga wisata kapal menjadi daya tarik utama. Sementara itu Pulau Boa Vista menawarkan suasana yang lebih tenang dengan pantai-pantai yang memang panjang yang masih natural atau alami, termasuk Santa Monica Beach yang membentang sekitar 11 km. Dan pulau ini pendengar cocok bagi wisatawan yang pengen menikmati liburan dengan suasana lebih santai. Selain wisata pantai, Keverde juga memiliki bentang alam full vulkanik, dataran garam, jalur pendakian hingga budaya merupakan perpaduan pengaruh Afrika dan juga Portugal. Pendengar, selain pesona alamnya, Cape Verde sendiri dikenal sebagai salah satu negara di Afrika yang relatif aman bagi wisatawan. Tingkat kejahatan kekerasan tergolong rendah meskipun wisatawan tetap disarankan waspada terhadap pencopetan di kawasan ramai. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan ya, di mana efek dari Piala Dunia 2026 KFRD atau Tanjung Verde tentunya melonjak wisatawannya ya untuk minat wisata dan mendongkrak tentunya popularitas dari KFRD berkat Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya, Maya Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menyiapkan skema kontrak payung untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan dan festival daerah. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai langkah merekam pemborosan belanja jasa penyelenggaraan acara sekaligus menciptakan standar harga yang seragam di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan pedoman penyelenggaraan event daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir di Aula VIP Bandara Sultan Babula Ternate pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Rapat dihadiri PLT Kepala Biro Umum Asrul Gandhi, PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan Abdul Karim, serta perwakilan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sekprof Samsudin mengatakan penyusunan pedoman tersebut bertujuan menyatukan pola penganggaran kegiatan sehingga seluruh OPD menggunakan standar harga yang sama dalam penyelenggaraan event daerah. Dan selama ini masih terdapat perbedaan harga sewa peralatan dengan spesifikasi serupa di masing-masing perangkat daerah melalui standarisasi. Pemerintah berharap belanja daerah menjadi lebih efisien dan transparan. Beralih ke informasi nasional, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa memastikan rasio utang Indonesia masih berada pada level yang aman. Hingga 2025, rasio utang tercatat sebesar 40,54% terhadap produk domestik bruto. Menurut Purbaya, angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60% terhadap PDB atau produk domestik bruto. Batas tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebagai acuan pengelolaan fiskal nasional. Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR terkait peningkatan rasio utang pemerintah. Menurut Menteri Keuangan, pemerintah telah menyiapkan strategi jangka menengah untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara, dan Purbaya juga menegaskan pengelolaan utang ke depan akan bertumpu pada 4 pilar utama, yaitu diantaranya penguatan keseimbangan primer, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Demikian lintas informasi pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, negara yang gugur di babak semifinal Piala Dunia 2026 tetap mendapatkan hadiah uang tunai besar dari FIFA. Nah, penasaran berapa besarannya, pendengar? Nah, Ece bakal ngasih tahu ya, di mana Piala Dunia 2026 bakal memasuki babak semifinal, tentunya yang di mana babak ini mempertemukan Spanyol, Prancis, dan Argentina, Inggris pada 15 dan 16 Juli 2026 tentunya. Diketahui FIFA menggelontarkan total distribusi hadiah yaitu 655 juta dolar Amerika Serikat atau setara 9,82 triliun rupiah yang dibagikan kepada 48 peserta. Negara yang gugur di semifinal tetap dianggap sukses karena membawa pulang hadiah hampir setara dengan finalis. Distribusi hadiah ini tidak hanya untuk federasi sepak bola, tetapi juga berdampak pada pengembangan sepak bola di negara masing-masing. Untuk juara dunia, pendengar ya, 50 juta dolar Amerika Serikat atau 890 miliar rupiah. Runner up 33 juta dolar Amerika Serikat atau 587 miliar rupiah. Sedangkan untuk peringkat ketiga 29 juta dolar Amerika Serikat atau 516 miliar rupiah. Dan peringkat keempat 27 juta dolar Amerika Serikat atau 480 miliar rupiah. Dan pendengar tentunya ya, untuk informasi-informasi Piala Dunia tentunya masih kami hadirkan ya, menemani Anda. Dan kita ke informasi dari Prancis. Pemain bintang Les Bleus, Kylian Mbappe, yang mengakui timnas Prancis gagal menjalankan strategi saat kalah 0-2 dari Spanyol. Kekalahan tersebut dari La Roja, Mbappe mengakui seperti menelan pil yang sangat pahit di laga semifinal Piala Dunia 2026. Selaku kapten Les Bleus, Mbappe mengungkapkan biang kerok penyebab kekalahan tentunya ya, yaitu Prancis melawan Spanyol. Biang kerok penyebab kekalahan Prancis atas Spanyol karena gagal mengeksekusi strategi dari sang pelatih Didier Deschamps. Dan tentunya Mbappe dan kawan-kawan tidak menjalankan rencana yang telah disusun untuk pertandingan tersebut, baik itu dari segi taktik maupun teknis, bahkan dari segi performa keseluruhan yang tentunya ditunjukkan. Dari Prancis, pendengar, yang tumbang 0-2 dari Spain atau Spanyol, kita ke pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, yang belum memberi menit bermain kepada tiga pemain mudanya, yaitu Nico Paz, Giuliano Simeone, dan Valentin Barco. Ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026, di mana Argentina telah melewati babak 32 besar, 16 besar, dan perempat final. Situasi tersebut memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda, namun Argentina tetap berhasil melaju hingga babak semifinal. Lionel Scaloni tentunya menegaskan seluruh keputusan pemilihan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Ia juga memastikan setiap laga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Argentina memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Selanjutnya La Albi Celeste bakal menghadapi Inggris ya, untuk merebutkan tiket final Piala Dunia 2026 pada besok dini hari waktu Indonesia Barat, yaitu pukul 2 dini hari, sedangkan untuk waktu Indonesia Timur pukul 4 dini hari. Pendengar, jangan lewatkan juga tentunya untuk RRI Pro 1 seluruh Indonesia bakal merilai langsung ya, tentunya melalui RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami dengan lagu-lagu hiburan di Ternate siang ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang tentunya buat Anda pendengar di mana saja Anda berada. Kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke Komandan Korem atau Danrem 152 Babula, Brigjen TNI Eno Solehudin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Maluku Utara agar tidak terlibat dalam praktik sabung ayam maupun aktivitas ilegal lainnya mencoreng nama baik institusi secara keseluruhan. Penegasan tersebut disampaikan langsung dari Rem saat dikonfirmasi rri.co.id di Makorem 152 Babula pada Selasa kemarin 14 Juli 2026. Orang nomor 1 di Makorem Babula tersebut menegaskan tidak akan mentolerir oknum anggotanya yang terbukti terlibat baik sebagai pemain maupun pihak yang membackingi praktik perjudian sabung ayam. Dan juga mengakui tindakan tegas tidak hanya menyasar pelaku yang terlibat langsung dalam arena sabung ayam, tetapi juga anggota yang terbukti menjadi pelindung atau backing kegiatan ilegal tersebut. Ia juga menegaskan setiap pelanggaran dilakukan prajurit bakal diproses melalui mekanisme hukum dan disiplin militer sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya. Kita ke Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan atau delay. Hal tersebut disampaikannya saat sidang pengujian material Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang penerbangan di Mahkamah Konstitusi. Arsul mengatakan setiap kali mengalami delay, penjelasan diterimanya selalu sama, yaitu karena faktor operasional. Dan ia juga mempertanyakan faktor operasionalnya apa. Pihak maskapai tidak pernah menjelaskannya kepada penumpang dan mahkamah memerlukan penjelasan kemungkinan adanya faktor lain di luar yang diatur dalam penjelasan pasal 146 Undang-Undang Penerbangan, di mana penjelasan dibutuhkan untuk menentukan apakah ketentuan tersebut memang perlu tetap bersifat terbuka atau justru dibuat lebih terbatas. Ia juga mempertanyakan alasan penggunaan rumusan yang bersifat inklusif apabila pada praktiknya tidak terdaftar faktor lain. Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai, dan ditegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makanan atau minuman ringan. Persoalannya bukan sekedar diganti dengan makanan atau minuman ringan, tentunya persoalannya itu terkait dengan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan yang mengabaikan hak-hak konstitusional pelanggan. Informasi-informasi tersebut pendengar ya, kami himpun dari laman portal kami KBRN RRI Online.

0: nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan zuhur nantinya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, jelang pukul 12:40 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 jaringan berita nasional.
2: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
2: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada Dani Olmo umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang menjelaskan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya, improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya, semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif.

Yang Chingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita peluang untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya itu aja, saya bawa atlet. Kalahnya parah, kan di kalangan. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Jangan skornya jumlah kali 10-2, hanya minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini, ketua KONI dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita harus butuh-butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami tim yang bertugas untuk Ternate siang hari ini, saya Maya Sarah, tentunya masih menemani Anda dengan beragam informasi-informasi terkini di Ternate siang hari ini. Jangan lewatkan juga ya nantinya Lintas Ribu Pulau pada pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat menikmati waktu istirahat Anda, dan tentunya buat Anda yang bakal kembali beraktivitas di pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur atau pada pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu hiburan tentunya kami hadirkan menemani waktu siang Anda.

Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami hadirkan informasi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda yang kembali melakukan perombakan kabinet di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pertama atau eselon 2 dijadwalkan dilantik pada pekan ini sebagai bagian dari penyegaran birokrasi. Selain eselon 2, Gubernur Sherly Juanda juga melakukan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di sejumlah OPD. Rencana pelantikan dikonfirmasi PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Maluku Utara Julkifli Bian saat ditemui di Ternate pada Rabu hari ini 15 Juli. Menurut Julkifli, seluruh dokumen administrasi pelantikan telah diserahkan kepada Gubernur Sherly Juanda. Setelah menerima arahan dari Gubernur, BKD diminta menyiapkan agenda pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis atau Jumat pekan ini. Ia juga belum bersedia mengungkapkan nama-nama pejabat maupun OPD yang nantinya bakal mengalami pergantian. Namun, beliau memastikan rotasi kali ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat badan, dinas hingga biro di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu posisi yang bakal diisi secara definitif yaitu Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ Sepda Provinsi Maluku Utara. Jabatan tersebut saat ini tentunya masih dijalankan oleh Hairil Hukum sebagai pelaksana tugas atau PLT. Selain itu juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara, Wazaharia, dikabarkan masuk dalam daftar pejabat yang nantinya bakal mengalami mutasi ke OPD lainnya. Meskipun demikian, hingga kini pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mengumumkan secara resmi daftar lengkap pejabat yang nantinya bakal dilantik maupun posisi yang baru akan ditempati. Perombakan kabinet ini menjadi kali kedua dilakukan Gubernur Sherly Juanda dalam waktu relatif singkat. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan juga mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dan pelantikan para pejabat definitif tentunya diharapkan mengakhiri kekosongan sejumlah jabatan strategis yang selama ini masih diisi oleh pelaksana tugas.

0: Buin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, hari ini tepatnya 15 Juli 2006 yang jatuh pada hari Rabu berdasarkan penanggalan Masehi, tanggal tersebut diperingati sebagai sejumlah momentum penting yang memiliki makna berbeda di berbagai belahan dunia. Sebagian peringatan menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan juga kepedulian sosial. Sementara peringatan lainnya mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan hewan peliharaan di lingkungan rumah. Mendengar beberapa daftar peringatan setiap tanggal 15 Juli, perda melansir dari National Today dan sumber lainnya. Kita ke Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, menjadi peringatan internasional yang diperingati setiap 15 Juli di berbagai negara. Peringatan tersebut ditetapkan Majelis Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014 untuk mendukung pengembangan generasi muda. Dari Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, pendengar, kita ke Hari Memberi Sesuatu. Selain diperingati PBB, tanggal 15 Juli dikenal sebagai Hari Memberi Sesuatu atau National Give Something Away Day. Peringatan tersebut berkembang sebagai kampanye untuk menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama melalui tindakan sederhana. Dan pendengar, tentunya kita ketahui berbagai dapat mewujudkan ya, diwujudkan dengan menyumbangkan pakaian layak pakai, tentunya makanan maupun perlengkapan rumah tangga yang masih bermanfaat. Bantuan sederhana diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya pendengar, tanggal 15 Juli juga diperingati sebagai Hari Keamanan Kebakaran Hewan Peliharaan atau National Pet Fire Safety Day. Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pemilik terhadap keselamatan hewan ketika terjadi kebakaran di rumah. Nah, peringatan ini tentunya mengingatkan bahwa hewan peliharaan dapat memicu kebakaran secara tidak sengaja dalam kondisi tertentu. Risiko ini juga dapat berasal dari kompor, lilin yang menyala, kabel listrik maupun peralatan rumah tangga lainnya. Selain mencegah kebakaran, masyarakat diimbau menyiapkan rencana evakuasi bagi seluruh anggota keluarga di rumah, di mana hewan peliharaan perlu menjadi bagian penting juga dalam prosedur penyelamatan ketika keadaan darurat benar-benar terjadi. Demikian pendengar, setiap 15 Juli ya diperingati, yaitu Hari Keamanan Kebakaran, Hari Memberi Sesuatu, dan juga Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Pendengar, jangan lewatkan nantinya ya, jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda mengikuti Lintas Seribu Pulau, tentunya dari RRI Pro 1 Ambon, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mendengarkan.

0: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Sawangan.
1: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual bersama Jay Sarbudan. Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi.
2: Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan pada setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen.
3: Cara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan kadaluarsanya gimana, kemasannya gimana. Nah, kalau semua orang melakukan hal demikian, maka yakin sungguh bahwa semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi. Tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja Dinas Perdagangan, tapi juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
2: Darnawati Amir menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expired mampu diwujudkan oleh lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan, termasuk peran dinas kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen masyarakat terkait kualitas produk yang dikonsumsi, baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Pendengar, untuk mengetahui lebih lanjut harapan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon terhadap pengoperasian rute baru KMP Timi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diharapkan dapat membantu menekan disparitas harga kebutuhan pokok, berikut kita simak laporan reporter RRI Ambon, Lina Teupuring.
4: Kehadiran rute baru yang menghubungkan Larat Wunlase Rasomlake yang dilayani KMP Temi diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon Hafiluddin Usman mengatakan, kapal feri memiliki peran penting dalam mengangkut penumpang, kendaraan maupun kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, akses layanan dasar di wilayah kepulauan dapat semakin terbuka. Menurutnya, kelancaran transportasi laut akan berdampak pada distribusi barang yang lebih cepat dan efisien. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil.
5: Selain mobilisasi masyarakat, tentunya dengan adanya KMP ini nanti, ini bukan cuma kapal yang muat penumpang, Bapak Ibu, ini juga bisa kendaraan seperti dengan kapal-kapal feri lainnya. Nah, tentunya distribusi logistik kebutuhan masyarakat dengan adanya kapal feri ini mudah-mudahan bisa membantu lebih cepat dan mudah-mudahan juga disparitas harga yang selama ini mungkin terlalu besar dengan lancarnya nanti pelayanan bisa membantu sedikit meringankan disparitas harga tersebut.
4: Ditambahkan, pembukaan lintasan baru akan memperkuat konektivitas antar pulau di Provinsi Maluku. Masyarakat pun akan memiliki akses yang lebih mudah untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
1: Pendekar, itulah laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehukuring. dan sekaligus mengakhiri lintas seribu pulau siang ini. Saya Durga Prapati mengucapkan selamat siang dan tetap mengikuti berbagai informasi aktual hanya di Pro 1 RRI Ambon. Sampai jumpa.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk beragam informasi-informasi selanjutnya ya pendengar, tentunya masih kami hadirkan melalui portal kami KBRN RRI Online dan juga laman terpercaya lainnya. Pendengar, kita ke informasi dari ya, kita ke informasi teknologi ya, di mana Samsung berhasil merebut posisi puncak pengiriman smartphone global pada kuartal kedua tahun 2026, mengungguli Apple yang berada di posisi kedua meskipun penjualan smartphone secara global masih lesu. Merujuk data dari Counterpoint Research, Samsung sukses mengamankan posisi pertama pada kuartal kedua 2026 dengan menguasai 24% market share. Perusahaan asal Korea Selatan tersebut mencatatkan pertumbuhan tahunan atau year on year tertinggi di antara 5 produsen ponsel terbesar di dunia saat ini. Melansir dari SemMobile pada Senin 13 Juli kemarin, pencapaian Samsung didorong oleh kuatnya penjualan lini Galaxy S26 series, ditambah dengan kebijakan mereka yang meminimalkan kenaikan harga di pasar-pasar kunci seperti Timur Tengah dan juga India. Di sisi lain pendengar, Apple menempel di posisi kedua dengan mengantongi 20% market share. Apple juga mencatat kenaikan pengiriman sebesar 3% dibanding kuartal yang sama pada tahun lalu. Konsistensi permintaan terhadap iPhone serta keputusan menahan harga jual menjadi penyokong utama performa Apple sepanjang kuartal ini. Namun demikian, Apple diprediksi perlu menaikkan harga di masa mendatang yang berpotensi mempengaruhi angka pengiriman mereka pada kuartal-kuartal berikutnya. Dan pendengar, tentunya perlu Anda ketahui juga, menurut dari Counterpoint, pengiriman smartphone secara global turun sebesar 11% pada 2026, pada kuartal 2 2026. Ini mencapai level terendah untuk periode tersebut sejak tahun 2013. Kenaikan harga jual memicu penurunan minat beli masyarakat yang akhirnya berdampak langsung pada berkurangnya volume pengiriman barang. Demikian pendengar, informasi yang kami hadirkan ya dari informasi teknologi, di mana Samsung merebut posisi puncak penjualan HP global dan untuk Apple sendiri yang turun tahta. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kami masih akan kembali dengan beragam informasi-informasi lainnya.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, yang tentunya kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Pendengar, waktu beranjak pukul 14:32 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat beraktivitas tentunya buat Anda yang kembali beraktivitas, dan juga selamat menikmati waktu istirahat siang Anda pendengar. Kita ke informasi dari OJK, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengungkapkan praktik judi online telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang semakin terorganisir. Nah, kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan nasional, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan terkait perkembangan teknologi digital memang banyak membawa manfaat. Namun perkembangan tersebut tentunya meningkatkan resiko penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas perjudian daring. Dan pelaku pendengar kini memanfaatkan ya beragam instrumen keuangan untuk menyamarkan aliran dana hasil judi online. Modus tersebut melibatkan platform digital, rekening penampung, dompet elektronik, kuiris, hingga aset kripto dengan jaringan lintas negara. Dan judi online sendiri tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Dan menurut data PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait perjudian ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025 kenaikannya bahkan mencapai 260,3% dibandingkan periode sebelumnya. Dan kontribusi indikasi tindak pidana perjudian terhadap laporan transaksi keuangan meningkat signifikan, yaitu dari 18,37% pada Desember 2024 menjadi 48,83% pada Desember 2025. Sementara pada kuartal pertama 2026, indikasi perjudian mencapai 35,28% dari seluruh laporan transaksi mencurigakan. Angka tersebut pendengar menunjukkan ancaman judol masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak. Informasi pendengar dari OJK yang mengungkap modus baru judi online yang menggunakan kuiris hingga kripto, pendengar, kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online.
1: I made you breakfast, by the way.
2: Okay, I'm in a bit of a rush, but...
1: Okay, yeah, it's fine. Give me a kiss.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Pendengar, saat naik pesawat, sebagian penumpang mungkin pernah gitu ya melihat kursi kosong dan berpikir untuk langsung pindah agar perjalanan terasa lebih nyaman. Nah, meskipun terlihat sebagai hal yang sederhana, berpindah tempat duduk di pesawat ternyata memiliki aturan dan pertimbangan tertentu. Lantas, kenapa penumpang pesawat itu nggak boleh bertukar kursi sembarangan, pendengar? Bertukar kursi dengan keluarga atau teman dalam kelas kabin yang sama biasanya masih memungkinkan ya, selama kedua pihak setuju. Namun, berpindah ke kursi kosong tanpa izin, terutama kursi dengan fasilitas tambahan, ini bisa menimbulkan masalah. Awak kabin perlu mengetahui posisi setiap penumpang karena berkaitan dengan keamanan, kenyamanan hingga prosedur penerbangan. Maka dari itu, sebelum berpindah tempat duduk, penumpang sebaiknya meminta izin kepada pramugari atau pramugara terlebih dahulu. Dilansir dari Travel and Leisure, ada beberapa alasan kenapa penumpang pesawat itu nggak boleh bertukar kursi sembarangan yang perlu diketahui. Dan pendengar, yaitu pertama, beberapa kursi memiliki biaya dan fasilitas khusus. Jadi nggak semua kursi kosong di pesawat itu bisa digunakan secara bebas. Saat ini banyak maskapai menyediakan kategori kursi tertentu dengan biaya tambahan, yaitu seperti kursi dengan ruang kaki lebih luas, kursi baris depan, atau area yang dianggap lebih nyaman. Jadi jika seorang penumpang pindah ke kursi tersebut tanpa membayar atau tanpa persetujuan awak kabin, hal tersebut tentunya dapat melanggar aturan maskapai. Kursi yang tampak kosong bukan berarti tersedia untuk siapa saja, karena mungkin sudah termasuk dalam layanan premium atau memiliki ketentuan khusus. Untuk alasan lainnya, pendengar, yaitu awak kabin membutuhkan data tempat duduk yang akurat. Jadi alasan penting lainnya yaitu karena awak kabin mengandalkan daftar tempat duduk untuk berbagai situasi ya. Nah, data ini membantu mereka mengetahui posisi setiap penumpang selama penerbangan. Jadi informasi tempat duduk dapat diperlukan ketika terjadi kondisi tertentu, seperti gangguan kesehatan, turbulensi, atau keadaan darurat lainnya. Dengan posisi yang sesuai daftar, kru pesawat bisa memberikan bantuan lebih cepat dan juga tepat. Dan pendengar, untuk alasan lainnya yaitu kursi dekat pintu darurat memiliki tanggung jawab khusus. Kursi di dekat pintu darurat atau exit row ini bukan sekedar kursi dengan ruang lebih lega. Jadi penumpang yang duduk di area ini harus memenuhi kriteria tertentu karena mereka mungkin perlu membantu awak kabin saat proses evakuasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, pendengar. Jadi biasanya petugas bakal memastikan bahwa penumpang di kursi tersebut mampu memahami instruksi, memiliki kondisi fisik yang memungkinkan, dan bersedia membantu jika terjadi keadaan darurat. Jadi jika seorang berpindah sendiri ke kursi exit row, awak kabin harus kembali melakukan pengecekan dan memberikan instruksi keselamatan tambahan. Dan pendengar, masih banyak alasan-alasan lainnya gitu ya, tentunya untuk para penumpang di pesawat ini gak boleh bertukar kursi sembarangan yang perlu diketahui, yaitu beberapa penumpang memiliki pengaturan kursi khusus berkaitan dengan keseimbangan berat pesawat juga. Fasilitas hiburan dan layanan bisa terhubung dengan kursi juga, menghindari kesalahpahaman dengan penumpang lain. Jadi berpindah terlalu cepat saat proses boarding berisiko menyebabkan kesalahpahaman. Kursi yang terlihat kosong mungkin sebenarnya ya masih menunggu penumpang lain yang belum masuk ke pesawat. Jadi sebaiknya tunggu hingga proses boarding selesai dan pintu pesawat ditutup sebelum meminta izin untuk berpindah. Jika memungkinkan ya, awak kabin biasanya itu bakal membantu mencari kursi yang lebih nyaman. Nah, itu dia pendengar beberapa alasan ya yang tentunya ini sangat urgent perlu Anda ketahui kenapa itu penumpang pesawat tidak boleh bertukar kursi sembarangan. Dan pada akhirnya, aturan mengenai tempat duduk dibuat bukan hanya untuk kepentingan maskapai, tetapi juga demi keamanan seluruh penumpang.

lihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pendengar, selamat siang tentunya buat Anda ya yang lagi mendengarkan kami di Prosatu RRI Ternate. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Selamat mendengarkan.
1: Segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebagai langkah strategis dan koordinasi, lintas institusi terus dilakukan untuk meminimalisir, mengurangi, dan juga mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi komoditas pertanian.
2: Sekarang fungsional untuk 270 siswa, kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan.
0: Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi dampak fenomena El Nino. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu. Kabut asap mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi dampak fenomena El Nino melalui penguatan sistem informasi peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian. Berikut kita simak laporan selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Rara.
3: Ya pendengar, Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Mewakili Menteri Pertanian, Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta kementerian dan lembaga terkait telah memperkuat sistem informasi peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian melalui sistem yang disebut Siperditan. Melalui sistem tersebut, Kementerian Pertanian juga melakukan pemetaan wilayah langganan kekeringan dengan menyajikan data kekeringan berdasarkan kejadian El Nino selama 6 tahun sebelumnya. Berikut pernyataan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
1: Bagi langkah strategis dan koordinasi, lintas institusi terus dilakukan untuk meminimalisir, mengurangi, dan juga mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi komoditas pertanian, termasuk juga adanya mensiagakan alat dan mesin pertanian prapanen selama kurun waktu 2024 sampai dengan tahun ini yaitu 2026.
3: Ya pendengar, selain menyampaikan langkah antisipasi dampak El Nino, dalam rapat kerja tersebut, Kementerian Pertanian juga melaporkan kembali bahwa Kementerian Pertanian memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2025. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama termasuk arahan bimbingan dan pengawalan dari pimpinan serta seluruh anggota Komisi 4 DPR RI. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang mulai dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi ratusan siswa dari keluarga kurang mampu dan diharapkan memperluas akses pendidikan yang layak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
4: Sebanyak 270 siswa mulai menempati Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Istiadi Nugroho, mengatakan sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi sekitar 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari sentra IFATA.
2: Jadi sekarang fungsional untuk 270 siswa. Kita sudah siapkan sekolah, kelas-kelasnya kita siapkan, asrama kita siapkan, ada 3 asrama, baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik dan juga wali, juga lapangan upacara, gedung serbaguna yang sekarang digunakan acara, tempat makan atau kantin, dapur juga sudah kita siapkan. Nanti menyusul ada 100 orang lagi yang dari sentra IFATA yang sekolah. Rintisan kita sudah siapkan juga untuk kelas dan asramanya. Kita sudah membuat zonasi, jadi area-area mana yang memang sudah bisa dipakai dan area-area yang memang tidak boleh dimasuki.
4: Sementara itu, orang tua siswa asal Fatuleu Tengah, Sylvia Talas, mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan.
5: Anak saya mengantar ke sekolah rakyat dari kemarin, dari sampai hari ini, mengantar dia ke sekolah rakyat untuk sekolah. Mama pun perasaan sendiri sangat senang karena sekolah rakyat ini tidak butuh biaya. Berterima kasih kepada Bapak Bupati Kupang dan Bapak Presiden Prabowo. Sekian, dan harapannya tahun depan supaya anak masuk sekolah SMA sampai dia tuntas.
4: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cilik Riwut, kilometer 39 Kota Palangkaraya mulai beroperasi dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau MPLS. Sekolah yang berkapasitas 1.080 orang tersebut untuk tahun ajaran baru menjaring sebanyak 135 siswa, ditambah 75 siswa dari sekolah rakyat rintisan. Edi Suroso melaporkan selengkapnya dari RRI Palangkaraya.
6: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan.
7: Sekolah rakyat permanen di Jalan Cirik Riut, kilometer 39 Palangkaraya mulai beroperasi dan saat ini telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan mengatakan, pada tahun ajaran pertama, sekolah rakyat ditargetkan menerima 270 siswa, masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA. Namun berdasarkan hasil penjaringan sementara, terdapat 135 siswa yang berminat ditambah 75 siswa sekolah rakyat rintisan.
8: Kita berharap mereka yang miskin, yang memang tidak bisa sekolah, yang putus sekolah, ya kan, yang nantinya tidak mampu melanjutkan, nah itu yang kita tampung.
9: Itu kan? Betul.
8: Nah, tamat SMP secara otomatis kan dia udah tamat, ada jasa, kan kalau tidak salah ada jasanya itu.
9: Ya, cuma
8: tinggal masuk SMA aja.
9: Berarti lanjut ke SMA?
8: Ya, lanjut SMA. Kan SD, SMP, SMA. Jadi untuk tahun pertama kita nerima 90 SD, 90 SMA, SMP, dan 90 SMA. Nah, kemudian di tanggal 31, nanti yang ada dirintis kita bawa ke sini, ngumpul di satu tempat ini.
7: Ridwan menjelaskan, seluruh siswa saat ini mengikuti MPLS yang berlangsung selama 19 hari. Selama masa tersebut, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta adaptasi terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan di sekolah rakyat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairna Farin mengatakan, sekolah rakyat permanen di Jalan Cirik Riut, kilometer 39, memiliki kapasitas hingga 1.080 orang. Pembangunan sekolah ditargetkan rampung pada September mendatang, namun operasional telah dimulai lebih awal agar kegiatan pendidikan tidak tertunda.
6: Bagi masyarakat, khususnya orang tua ataupun wali siswa yang ingin sekolah di sekolah rakyat ini, nanti silakan ya berkoordinasi, bisa dari kecamatan, bisa kelurahan, bisa dinas sosial, ya kan? Kemudian bisa atau langsung dengan pemerintah Kota Palangkaraya atau dinas pendidikan, kan bisa. Jadi jangan khawatir, nanti ada tim verifikasinya, berfaknya. Jadi jangan khawatir, kalau bila tadi memang harus desil 1-2, tapi ternyata ada kesalahan administrasi, itu bisa dirubah. Itu bisa dirubah, kita sesuaikan dengan fakta real di lapangannya.
7: Ia menambahkan sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, namun tidak menutup kemungkinan juga diperuntukkan bagi anak yang putus sekolah atau terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga seluruh anak memiliki kesempatan sama untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang SMA. Seluruh calon peserta didik akan melalui proses verifikasi, sehingga apabila terdapat kekeliruan data administrasi, akan disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Edi Suroso melaporkan.
0: Kabut asap mulai muncul di beberapa wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas Satpol PP dan Damkar bersama instansi terkait meningkatkan kewaspadaan dengan menurunkan personel di titik rawan kebakaran. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
10: Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan mengungkapkan jumlah titik panas di Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, terdeteksi sebanyak 43 titik panas atau lebih rendah dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 60 titik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Fatahillah saat di RRI Banjarmasin. Maulana mengatakan penurunan jumlah titik panas menjadi perkembangan positif, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Menurutnya potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi seiring kondisi cuaca yang kering.
11: Melalui saluran BMKG, kami selalu melihat potensi kebakaran, dan pada hari ini, pagi tadi saya mengecek ada 43 titik api dengan tingkat kepercayaan 8, ada 3 titik kepercayaan 9, selebihnya itu di titik kepercayaan 8, artinya kebakaran lahan hutan masih cukup besar, walaupun kemarin itu update-nya ada di 60 lebih, tapi hari ini ada 43 dan itu masih menjadi persoalan bagi kita semua.
10: Sementara itu, warga Banjarbaru Isifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang timbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Batibati. Menurutnya, asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari risiko kecelakaan.
12: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandangannya itu sangat terbatas gitu loh karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana itulah asapnya.
10: Dinas Satpol PP dan Damkar Kalsel menambahkan, sekitar 40 personil disiagakan di posko tersebut untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Ia berharap sinergi seluruh instansi dan masyarakat dapat menekan potensi kebakaran, sehingga dampaknya terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Fitriana Rahma, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terkait pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Reporter RRI Denpasar, Ninyoman Kasih, melaporkan.
13: Meningkatkan kualitas regulasi daerah.
14: DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Dewan terhadap pendapat Gubernur terhadap inisiatif DPRD Bali tentang tata cara penyusunan produk hukum daerah dan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum praksi-praksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025 bertempat di ruang sidang istimewa kantor DPRD Bali kemarin. Tanggapan Dewan dibacakan Nyoman Wirya yang memaparkan raperda ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, melalui raperda ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas regulasi daerah serta mencegah terjadinya tumpang tindih norma.
13: Sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan identitas Bali dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
14: Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta ketika membacakan jawaban gubernur terkait pandangan umum praksi-praksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Mengatakan peningkatan pendapatan daerah akan terus diupayakan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan. Pernyataan itu menjawab pandangan umum praksi terkait optimalisasi PAD. Dikatakan, tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada tahun anggaran 2025 merupakan hasil optimalisasi pengelolaan potensi daerah yang didukung oleh pengembangan aktivitas ekonomi yang melampaui asumsi pada saat penyusunan APBD. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pendapatan akan terus disempurnakan agar semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.
13: Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 yang melampaui target mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi.
14: Wagub Giri Prasta menambahkan berkenaan dengan pungutan wisatawan asing, pemerintah Provinsi Bali menyampaikan bahwa saat ini terus dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai instansi, lembaga, dan badan usaha terkait guna memperkuat mekanisme pelaksanaan pungutan tersebut. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bali Diomade Mahayatnya didampingi Wakil Ketua Diesel Astawa dan Ide Gede Komang Kresna Budi. Reporter RRI Denpasar Ninyoman Kasih melaporkan.
0: Pembangunan gedung DPRD Makassar ditargetkan dimulai awal tahun depan dengan 8 lantai. Informasinya bersama dengan Herudin Borahim dari RRI Makassar.
15: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar terus mematangkan rencana pembangunan gedung baru. Hal itu dibahas dalam rapat yang digelar di Ruang Badan Anggaran Kantor Sementara DPRD Makassar. Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Makassar Andi Falipi bersama Sekretaris DPRD Makassar dan Tim Konsultan Perencanaan Pembangunan. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah aspek perencanaan mulai dari desain bangunan, pembagian ruangan, hingga berbagai masukan dari anggota Dewan agar gedung baru mampu menunjang aktivitas legislatif secara maksimal. Ketua Komisi Ketua DPRD Makassar Andi Falipi mengatakan pembangunan masih berada di tahap perencanaan gedung baru. Nantinya dirancang memiliki 8 lantai dan area parkir yang mampu menampung sekitar 200 hingga 300 kendaraan. Selain itu, pembangunan gedung akan digunakan anggaran dari APBN yang nilainya lebih dari 90 miliar rupiah yang dialokasikan bersama pembangunan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan fisik ditargetkan mulai dikerjakan awal tahun depan setelah seluruh tahapan perencanaan dan persetujuan desain selesai.
16: Kedepannya kantor kami itu bagusnya seperti apa, rencananya seperti apa, dan lain-lain. Rencana pembangunannya itu sekitar 8 lantai. Jadi pembangunannya itu 8 lantai dengan parkiran yang kira-kira sampai 200-300 unit mobil, karena kendala yang kami biasa kalau melakukan paripurna istimewa itu sering terkendala di parkiran yang luber sampai ke jalan raya.
17: Untuk anggarannya sendiri?
16: Anggarannya sendiri dari APBN itu sudah disiapkan oleh APBN.
15: Sementara itu, konsultan ahli perencanaan dan pembangunan PUPR Arwan menjelaskan konsep desain gedung mengusung perpaduan arsitektur modern dengan kearifan lokal Bugis Makassar. Bentuk bangunan material hingga ornamen akan dirancang untuk merepresentasikan identitas budaya Sulawesi Selatan tanpa meninggalkan fungsi bangunan yang modern.
18: Untuk bisa memberikan gambaran ini loh nilai-nilai bentuk arsitektur Bugis Makassar. Makanya seluruh kalau kita cek semua di referensi buku tentang arsitektur dan demokrasi itu Pak, itu semua akan kembali ke lokalitas dari daerah masing-masing.
15: DPRD Makassar berharap seluruh proses perencanaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pembangunan gedung baru segera terrealisasi dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung kinerja para legislator.
0: Indonesia dan Vietnam berkomitmen mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat pada 2028. Target itu akan dicapai melalui peningkatan perdagangan dan investasi dua arah kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Anugranov, Voice of Indonesia.
17: Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan Indonesia dan Vietnam sepakat untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar AELS pada tahun 2028. Hal itu dikatakan Sugiono dalam pernyataan bersama usai pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation ke-6 dengan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoa Trung di Jakarta pada Selasa 14 Juli 2026. Sugiono menjelaskan untuk mencapai target tersebut, kedua negara sepakat meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, mengurangi hambatan perdagangan, serta memperkuat kerjasama antar komunitas bisnis. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga akan menindaklanjuti seluruh kesepakatan bilateral agar memberikan manfaat nyata bagi kedua negara.
19: In the economic sector, we also reaffirm our commitment to achieve.
20: Di sektor ekonomi, kami juga menegaskan kembali komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2028. Untuk mempertahankan momentum positif tersebut, kami sepakat untuk semakin memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, sekaligus menghilangkan berbagai hambatan yang dihadapi kedua negara, khususnya oleh kalangan pelaku usaha di sektor perdagangan dan investasi, serta menindaklanjuti seluruh kesepakatan yang telah dicapai.
17: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoa Trung mengatakan bahwa Vietnam dan Indonesia sepakat memperkuat kerjasama di bidang konektivitas guna melengkapi kemitraan dalam sektor perdagangan dan investasi. Ia juga menyampaikan optimisnya bahwa target perdagangan bilateral tersebut dapat dicapai, bahkan dilampaui mengingat kuatnya kinerja perdagangan antara Indonesia dan Vietnam selama ini.
19: The trade volume has reached.
20: Saya mendapat informasi bahwa nilai perdagangan kita bahkan berpotensi mencapai target sebesar 18 miliar dolar AS tahun ini. Jadi, kemungkinan target yang telah kita tetapkan dapat terlampaui. Kerjasama di berbagai bidang penting seperti pertahanan, keamanan, pariwisata, serta hubungan antar masyarakat, people-to-people exchange, juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
17: Selain kerjasama ekonomi, Indonesia dan Vietnam juga menyepakati penguatan kerjasama dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif, pertahanan dan keamanan maritim, serta pencegahan kejahatan lintas batas, khususnya perdagangan narkotika. Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoa Trung juga sepakat memperkuat kerjasama di bidang pertanian, sains and teknologi, rantai pasok teknologi, and kendaraan listrik serta ekonomi digital. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Data kematian awal dan estimasi peneliti menunjukkan sedikitnya 14.000 orang meninggal di 6 negara Eropa yang paling terdampak gelombang panas pada akhir Juni, jauh di atas tingkat kematian normal, lapor Politico. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Pada paruh kedua Juni, sekitar 2.000 kematian dini tercatat di Prancis, 1.740 di Belgia, 6.800 di Jerman, dan 480 di Belanda. Spanyol dan Inggris juga terdampak gelombang panas dengan masing-masing sekitar 810 dan 2.200 kematian selama periode yang sama. Laporan tersebut menyebut kematian itu diduga berkaitan dengan gelombang panas karena para peneliti tidak menemukan penyebab lain atau ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menjelaskan lonjakan kematian tersebut. Gelombang panas ekstrim melanda Eropa sejak pertengahan Juni dengan suhu di sejumlah negara mendekati bahkan di beberapa wilayah melampaui 40 derajat Celsius. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pebalap sepeda asal Slovenia Tadej

0: akhir. Kemenangan itu menjadi kemenangan etape ketiganya musim ini, sekaligus memperlebar jarak menjadi 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard. Usai perlombaan, Pogacar mengaku sudah membidik etape ini sejak lama dan puas dapat meraih kemenangan.
1: I mean, today was incredible day. The team.
2: Hari ini benar-benar luar biasa. Tim bekerja sama dengan baik. Kami sudah menargetkan etape ini sejak lama, 2 tahun lalu. Jonas mengalahkan saya dalam sprint secara adil. Hari ini kondisi kaki saya saat finish juga sama. Benar-benar sudah habis. Tetapi saya menikmati balapan ini. Menjelang akhir, saya bahkan belum yakin akan menang hingga kilometer terakhir. Lalu saya teringat ini hari yang sangat istimewa, dan saya berusaha menghormati jersey kuning.
1: The yellow jersey.
0: Sementara itu, Jonas Vingegaard gagal memangkas selisih waktu setelah finish ketujuh dan tertinggal 44 detik dari Pogacar. Padahal, etape menuju Le Liorang menjadi lokasi kemenangan Vingegaard atas Pogacar pada musim lalu. Pembalap Visma Lease A Bike itu sempat memimpin kelompok pengejar, tetapi kehilangan waktu pada kilometer-kilometer terakhir. Meski demikian, Vingegaard menilai hasil tersebut masih bisa diterima dan optimistis dalam menghadapi etape pegunungan berikutnya.
1: In the end, I think it was not too bad.
2: Pada akhirnya, saya rasa hasil hari ini tidak terlalu buruk. Tanjakan pendek seperti ini memang bukan yang paling cocok untuk saya. Jadi tentu saya harus berjuang keras hari ini. Bisa mengakhiri etape dengan sesi waktu yang tidak terlalu besar seperti ini adalah sesuatu yang menurut saya patut disyukuri.
0: Selanjutnya, Tour de France kini akan memasuki rangkaian tanjakan berat yang diperkirakan kembali menjadi ajang duel Tadej Pogacar dan Jonas Vingegaard dalam perebutan gelar juara umum Tour de France 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk program selanjutnya ya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti 100% Indonesia melalui WhatsApp kami dan juga melalui telepon interaktif kami. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang ajian asar ya pada di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 16:04 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan tentunya lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani Anda.

nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, menjelang pukul 16 ya, tentunya kami akan ajak Anda mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami. Tentunya menjelang kumandang azan asar nantinya pada pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami dan lagu-lagu religi kami hadirkan dari Mahir Ezen. Selamat mendengarkan.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan asar dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allah

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro Satu RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah, kuartir daerah atau Kuarda. Gerakan Pramuka Maluku Utara memastikan persiapan kontingen Jambore Nasional 2026 terdiri dari Kuarca Pramuka 10 kabupaten kota yang sudah memasuki persiapan akhir. Seluruh kontingen telah melakukan penguatan kepada peserta baik administrasi serta kebutuhan teknis lainnya sehingga seluruh tahapan berjalan dengan lancar. Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Maluku Utara Haji Muhammad Abu Sama mengatakan persiapan keberangkatan kontingen Maluku Utara menuju Jambore Nasional 2026 memasuki tahap akhir. Kuarda Maluku Utara kini fokus pada penyelesaian pembayaran tiket kapal laut sebagai persiapan akhir sebelum keberangkatan menuju Jambore Nasional pada 6 Agustus 2026 mendatang menggunakan kapal KM Ngapulu. Sebelum berangkat, seluruh peserta nantinya bakal masuk karantina di Asrama Haji Transit Ngadi Ternate. Kontingen Kuarda Maluku Utara yang akan mengikuti Jamnas berjumlah 586 orang anggota pramuka, terdiri dari peserta, pimpinan kontingen cabang, tim teknis cabang, pembina pendamping, ditambah kontingen daerah dan tim teknis. Persiapan sudah mencapai 80% seluruh persyaratan administrasi yang menjadi ketentuan panitia pusat telah diselesaikan. Selain mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama panitia nasional, Kuarda Maluku Utara jadulkan pertemuan virtual dengan seluruh kuarcap di kabupaten dan kota untuk memantapkan kesiapan menjelang pelaksanaan Jambore Nasional pada 14 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka. Sebelum bertolak menuju Jakarta, Kuarda Maluku Utara akan melakukan pelepasan kontingen pada 5 Agustus 2026 di Asrama Haji Transit Ngadi Ternate, di mana pelepasan direncanakan dilakukan Gubernur Sherly Juanda atau Wakil Gubernur Haji Sarwin Sehe. Beralih ke informasi nasional, anggota Komisi 8 DPR RI Mahdalena menegaskan persetujuan pembayaran DP 4 triliun rupiah untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 harus dijadikan momentum, yakni momentum untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 2027 secara menyeluruh. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kenyamanan, keamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia. Jadi jangan sampai sekedar mempercepat kontrak layanan haji pada tahun 2027 mendatang. Ia juga mengatakan pembayaran uang muka sejak awal harus dimanfaatkan untuk memperoleh layanan yang lebih baik, terutama pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armuznah. Fase Armuznah merupakan tahapan paling krusial karena jutaan jemaah berkumpul dalam waktu yang bersamaan, sehingga kualitas tenda, akomodasi, transportasi dan konsumsi sangat menentukan kenyamanan sekaligus keselamatan jemaah. Mahdalena juga meminta Kementerian Haji memastikan hotel yang ditempati jemaah berada pada lokasi tidak terlalu jauh dari titik layanan. Selain itu juga konsumsi yang disediakan harus memenuhi standar gizi, higienitas, dan sesuai dengan kebutuhan jemaah haji Indonesia. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Akun TikTok lokerblog.id membagikan video dengan narasi PT Sukovindo kembali memberikan kesempatan kepada para talenta terbaik untuk berkarir. Yuk segera daftarkan dirimu melalui link yang tertera untuk bisa mengawali karir bersama PT Sukovindo. Penting, proses rekrutmen dilakukan secara mandiri dan online serta tidak bekerja sama dengan perusahaan travel manapun dan tidak dipungut biaya. Dilansir dari akun sosial media Instagram turmekhox.id, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan pada profil akun TikTok lokerblog.id. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Sukovindo. Kemudian pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke halaman karir resmi milik PT Sukovindo, di mana sukovindo.co.id dan akun Instagram Sukovindo Official. Melalui laman dan akun Instagram tersebut, diketahui bahwa saat ini PT Sukovindo Perseral hanya sedang membuka lowongan kerja untuk satu posisi, yakni Technical Inspector dan Engineering Perkeretaapian dengan periode pendaftaran hingga 10 Juli 2026. Demikian untuk imbauan kepada masyarakat agar tidak mencerna atau men-share atau membagikan video ataupun informasi-informasi dari akun yang tidak jelas sumbernya. Demikian cek fakta pukul 16 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari Bank Indonesia ya. Ini untuk masyarakat Maluku Utara. Nah, belakangan ini semakin banyak penipuan digital, salah satunya dengan modus retur paket. Pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp atau SMS dan mengaku sebagai kurir jasa ekspedisi atau pihak marketplace. Mereka mengatakan paket Anda gagal dikirim, akan diretur atau perlu dijadwalkan ulang. Agar terdengar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda mengklik tautan, memindai kode QR atau mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Nah, hati-hati, jangan mudah percaya. Stop dulu, jangan mengklik tautan atau scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak Anda kenal. Selanjutnya, cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi resmi, marketplace, atau jasa ekspedisi yang Anda gunakan. Jika memang ada kendala pengiriman, informasi akan tersedia pada aplikasi atau kanal resmi. Selanjutnya, jaga data pribadi Anda, di mana jangan pernah memberikan OTP, PIN, password, atau data perbankan ke

kepada siapapun. Dan segera lapor jika menerima pesan yang mencurigakan. Segera laporkan kepada pihak terkait. Ingat, saudara pendengar, kurir tidak akan meminta OTP, PIN, paspor, atau meminta Anda scan QR untuk mengurus retur paket. Pastikan selalu cek ke kanal resmi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Tetap bersama kami pendengar dengan lagu-lagu hiburan yang bakal menemani waktu sore Anda.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate sore kami hadirkan informasi-informasi kita, informasi teknologi pendengar, di mana kebijakan Meta yang secara rutin memperbarui persyaratan sistem operasi minimum berimbas pada penghentian dukungan WhatsApp untuk sejumlah HP lawas. Nah, bagi pengguna HP lawas, salah satu cara agar tetap bisa berkomunikasi via WhatsApp ya, yaitu dengan mengganti HP-nya dengan keluaran terbaru. WhatsApp juga menegaskan bahwa penghentian dukungan pada sistem operasi lama ini bertujuan untuk menjaga sistem keamanan termasuk enkripsi end-to-end serta integrasi fitur-fitur berbasis kecerdasan buatan atau AI terbaru. Nah, agar perangkat tetap kompatibel dan juga tidak mudah usang gitu ya pendengar, setidaknya ponsel harus memiliki jaminan pembaruan OS-nya hingga beberapa tahun ke depan, serta RAM minimal 4GB ya, hingga 6GB untuk mengimbangi pendengar pembaruan aplikasi yang kian berat. Nah, ada beberapa 5 rekomendasi HP entry level dengan harga di bawah 2 jutaan pada tahun 2026 dan diproyeksikan masih dapat menjalankan WhatsApp lancar hingga 5 tahun mendatang pendengar. Kita ke Samsung Galaxy A07 ini menjadi suksesor di kelas entry untuk tahun 2026. Galaxy A07 menawarkan peningkatan spesifikasi signifikan dengan harga yang tetap ramah di kantong. Ponsel ini juga dibekali dengan jaminan pembaruan keamanan jangka panjang khas Samsung serta sistem keamanan tangguh Samsung Knox Vault. Selain Samsung Galaxy A07, kita ke Infinix Smart 20 meluncur pada awal 2026. Infinix Smart 20 menawarkan spesifikasi modern dengan harga yang ramah di kantong. Perangkat ini ditenagai chipset MediaTek Helio G81 Ultimate-nya dan sudah mendapat dukungan efisiensi asisten AI bawaan. Dan tentunya pendengar, fitur ini membantu optimalisasi kinerja latar belakang ponsel agar aplikasi pesan instan seperti WhatsApp tentunya tetap berjalan responsif tanpa membebani daya tahan baterai berkapasitas 5200. Dari Infinix pendengar, kita ke Xiaomi Redmi A7 Pro. Nah, untuk Redmi A7 Pro menjadi andalan baru Xiaomi di segmen entry level. HP ini dibekali dengan opsi atau pilihan penyimpanan internal hingga 128GB dan bisa menampung dokumen foto dan juga video dari grup WhatsApp yang kerap menumpuk seiring waktu. Didukung manajemen daya khas Redmi, ponsel ini menawarkan durabilitas performa yang tentunya stabil untuk penggunaan harian. Dari Xiaomi ya pendengar, kita ke Poco C85. Nah, ini untuk Poco C85 5G ya, menjadi salah satu opsi HP murah yang masih bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. HP ini menawarkan peningkatan spesifikasi yang sangat signifikan di kelasnya, berjalan di atas sistem operasi teranyar Xiaomi HyperOS. Ponsel ini dibekali dengan kapasitas memori yang sangat lega berkat teknologi ekspansi RAM-nya, sehingga transisi antar aplikasi terasa sangat mulus meskipun digunakan dalam jangka panjang. Dari Poco C85, kita ke Nubia A76 5G. HP ini hadir sebagai ponsel entry level ya pendengar, yang menawarkan konektivitas 5G di mana perangkat ini diperkuat dengan link booster teknologi untuk menjaga stabilitas sinyal dan juga meningkatkan akurasi navigasi. Nubia A76 5G ditenagai chipset T8300 dengan kecepatan hingga 2,2 GHz yang mendukung komunikasi harian, konsumsi konten dan juga multitasking ringan. Demikian pendengar, beberapa ponsel rekomendasi ya, beberapa HP rekomendasi yang harganya 1 jutaan pada tahun ini 2026 yang dijamin awet bisa digunakan juga dengan aplikasi WhatsApp itu sendiri gitu pendengar. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya ya pendengar, tetap bersama kami dengan lagu-lagu hiburan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk Ternate sore. Tentunya kami masih menghadirkan informasi. Nah, kita ke UNESCO pendengar yang menetapkan 14 cagar biosfer anyar di dunia. Dengan penambahan ini, dunia total memiliki 797 lokasi cagar biosfer yang tersebar di 145 negara. Cagar biosfer sendiri merupakan lokasi yang ditetapkan oleh UNESCO. Selain bisa menjadi destinasi wisata, cagar biosfer menjadi juga lokasi untuk penelitian, inovasi mengenai konservasi keanekaragaman hayati yang tentunya berjalan beriringan dengan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan Geopark Global UNESCO yang fokus pada warisan geologi, cagar biosfer pendengar lebih fokus pada nilai ekologis dan juga cara manusia hidup berdampingan dengan alam. Nah, akhir September lalu, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, ini resmi diakui sebagai cagar biosfer UNESCO. Pengakuan ini tentunya menempatkan Raja Ampat sebagai salah satu ekosistem laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Nah, teranyar pada hari lingkungan awal Juni lalu, UNESCO juga menetapkan belasan cagar biosfer baru, tidak ada dari Indonesia.

Alam. Nah, ada beberapa daftar cagar biosfer baru UNESCO. Kita ke Albania, ada Danau Shkodër. Kita ke Aljazair, pendengar, ada Tanit El Hat. Kita ke Aruba, ada Pulau Aruba. Kita ke Azerbaijan, ada Kaukasus Raya. Kita ke Kamerun, ada Takamanda Cross River Gorilla. Dan kita ke Kanada, pendengar, ada Quebec City. Kita ke Iran, ada Dalahku Kamisholu. Dan kita ke Mongolia, pendengar, ada Tostosona Bumbin Nuru. Dan kita ke Montenegro, ada Skadar Lake Watershed. Dan kita ke Paraguay, pendengar, ada Sur del Alto Parana. Dan kita ke Filipina, pendengar, ya, Matibay Nabayan Sablayan. Kita ke Portugal, ada Serra de Estrela. Dan kita ke Timor Leste, pendengar, ada Nino Koni Santana. Dan yang terakhir yaitu Phnom Nha Kebang dari Vietnam, pendengar. Nah, sejak tahun 1971, cagar biosfer ini telah memainkan peran sentral dalam misi lingkungan UNESCO. Bersama dengan situs warisan dunia alami Geopark Global, cagar biosfer berkontribusi untuk melindungi lebih dari 13 juta kilometer persegi ekosistem darat dan juga laut di bawah naungan UNESCO, pendengar. Nah, targetnya ini sekitar 30% kawasan daratan dan juga lautan dapat dilestarikan pada tahun 2030 mendatang. Demikian, pendengar, 14 cagar biosfer baru yang ditetapkan oleh UNESCO. Tetap bersama kami dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di Ternate sore ini.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar, kita ke satu informasi terakhir dari John Herman, menegaskan bahwa dirinya mencari 23 pemain berkarakter pendobrak untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Nah, pekan ini tentunya ya, hal pertama yang selalu tentang karakter. Apakah di mana para pemain memiliki karakter yang tepat untuk mendobrak ketika mereka lelah secara mental dan juga emosional? Dan pendengar, pernyataan dari John Herman ya, selaku coach dari timnas Indonesia, saat ini skuad timnas Indonesia dalam pemusatan latihan atau TC di Bali, di mana 50 pemain ya, nantinya Herman bakal mengerucutkan skuad menjadi 23 saja untuk Piala AFF 2026. Dan mantan juru taktikan timnas Kanada tersebut mengaku kesulitan menetapkan 23 nama final timnas Indonesia. Menurut John Herman sendiri, pemain-pemain yang ada saat ini sama-sama berkualitas gitu pendengar. Di Piala AFF 2026 tentunya yang kita ketahui bakal bergulir pada 24 Juli mendatang hingga 26 Agustus. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Timor Leste dan juga Singapura. Menepi dari laga uji coba ini membuat beberapa keputusan sulit yang bisa dikatakan oleh John Herman, di mana pihaknya bersama rekan-rekan memiliki tim yang sangat bagus. Di sini bakal sulit tentunya untuk melepas siapapun itu. Dari 50 dipilihlah 23 nantinya gitu pendengar. Laga perdana timnas Indonesia dijadwalkan bertanding pada Senin mendatang 27 Juli menghadapi Kamboja. Sedangkan pada ujian kedua, tim Merah Putih bakal bersuah Timor Leste pada Jumat 31 Juli mendatang. Target tentunya yang diberikan kepada John Herman dalam pesta sepak bola Asia Tenggara tersebut yaitu juara. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1996, Indonesia belum pernah jadi kampion tentunya ya, di mana tidak pernah menjadi juara. Dan semoga dengan adanya John Herman yang melatih timnas Indonesia, ini bisa menjadi keluar juara pada tahun ini 2026 tentunya di Piala AFF. Dan pendengar, informasi tersebut merupakan informasi terakhir kami ya, yang kami hadirkan tentunya menemani Anda di Ternate sore hari ini. Dan pendengar, waktu beranjak pukul 17:52 waktu Indonesia Timur. Saya Mas Sarah harus pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah membersamai kami melalui FM di 101,8 maupun di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Masara pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pendengar, selamat menikmati waktu sore Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Rencana pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah ke Bank DKI masih menunggu persetujuan DPRD. Omset pedagang jersey Piala Dunia di Ternate menurun menjelang babak final. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 Badi 88,5 MHz, serta pemancar di 5 Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, rencana pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar 1 triliun rupiah ke Bank DKI masih menunggu persetujuan DPRD. Pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD terus berlangsung dengan sejumlah catatan terkait dengan kondisi fiskal dan utang daerah yang masih harus diselesaikan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sekarang kita bikin utang baru lagi itu, berarti kan utang bayar.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih terus berupaya mendapatkan persetujuan DPRD terkait rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah ke sejumlah perbankan, termasuk Bank DKI, Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara, Mandiri, hingga Bank Jawa Barat. Hingga pertengahan Juli, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Samsul Abdul Qadir telah 3 kali bertemu dengan Badan Anggaran DPRD Maluku Utara. Pertemuan dilakukan secara informal di Jakarta, kemudian secara resmi di ruang banker DPRD di Sofivi pada 13 Juli, dan kembali berlanjut di kediaman Wakil Gubernur di Ternate pada Selasa malam. Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai bersama pimpinan dan anggota Badan Anggaran. Usai pertemuan, Iqbal mengatakan, Banggar bersama tim ahli masih melakukan evaluasi terhadap seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan dijadwalkan kembali berlanjut pada Rabu malam, 15 Juli, untuk menentukan sikap DPRD terhadap usulan pinjaman tersebut. Menurut politisi Golkar itu, DPRD memahami kondisi fiskal daerah yang mendorong pemerintah mempertimbangkan opsi pinjaman. Namun, legislatif juga mengingatkan agar langkah itu tidak mengganggu penyelesaian utang lama yang nilainya mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah.
1: Tapi paling tidak jangan sampai terjadi seperti yang sekarang, utang bawaan yang pihak ketiga dana bagi hasil, kita belum bisa menyelesaikan. Sekarang kita bikin utang baru lagi itu, berarti kan utang bayar.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsul Akadir menegaskan, sebagian besar dana pinjaman akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sekitar 700 miliar rupiah dialokasikan untuk peningkatan jalan menjadi lapis penetrasi atau lapen, sedangkan lebih dari 200 miliar rupiah diperuntukkan bagi pembangunan jembatan. Menurut mantan PJ Gubernur Maluku Utara itu, peningkatan kualitas jalan menjadi lapen merupakan syarat penting agar ruas jalan provinsi dapat diusulkan menjadi jalan nasional pada penetapan tahun 2027.
3: Makanya kita berupaya di 2027 itu kita lapen supaya kita bisa serahkan ke nasional. Begitu juga, kita berupaya lapen juga karena ada dua hal juga. Ada juga anggaran yang disebut dengan impres jalan daerah. Itu juga bisa meng-hot mix jalan lapen. Yang seperti dilakukan di Ternate. Itu adalah jalan-jalan daerah yang sudah di hot mix.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan status jalan tersebut dapat membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui skema jalan nasional maupun program impres jalan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dapat dipercepat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Gubernur kami urangi Kudabati Open Turnamen 2026 mencapai puncaknya. Laga final yang berlangsung sore ini mempertemukan Porto FC dari Tidore Kepulauan berhadapan dengan Raja Wali Simau FC dari Galela Halmahera Utara. Seperti apa hasilnya? Berikut laporan Davi Baba langsung dari Stadion Kudabati Tidore. Davi.
4: Ya, dari Kudabati Tidore Kepulauan, Kudabati Open Turnamen ke-28 pada hari ini mencapai puncaknya, di mana pada laga final yang berlangsung beberapa saat tadi mempertemukan Porto FC dari Kelurahan Toloa, Kota Tidore Kepulauan berhadapan dengan Raja Wali Simau FC, tim asal Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di mana laga ini berlangsung sengit dan dimenangkan oleh Porto FC dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung 2 kali 40 menit. Jalannya laga sendiri pada babak pertama 1 kali 40 menit, kedua tim bermain saling menyerang, jual beli serangan terjadi di antara kedua kesebelasan yang tentunya ingin mendapatkan atau meraih gelar juara bergengsi sepak bola antar kampung atau Tarkam di Maluku Utara ini. Namun hingga 40 menit laga berlangsung pada babak pertama, skor 0-0 bertahan untuk dua kesebelasan. Barulah pada babak kedua, Raja Wali Simau FC, tim asal Halmahera Utara ini, mencoba mengendalikan permainan, dan saat laga berjalan 4 menit, Raja Wali Simau berhasil mencetak gol lebih dulu atas Porto FC melalui striker Masrul Bahri yang memanfaatkan bola sepakan liar dari salah satu pemain Raja Wali FC dari luar kotak penalti. Masrul Bahri yang tanpa kawalan akhirnya menjebloskan bola ke sisi kanan gawang dari penjaga gawang Porto FC dan membuahkan gol 1-0 untuk Raja Wali. Setelah gol tersebut, Raja Wali kemudian lebih bersemangat dan antusias untuk menambah pundi-pundi gol laga yang berlangsung beberapa saat tadi. Hanya saja peluang demi peluang yang diciptakan oleh Raja Wali FC Timau belum membuahkan hasil. Dan momentum ataupun Dewi Fortuna nampaknya berada di kubu dari Porto FC Toloa yang tentunya kedua kesebelasan didukung penuh oleh supporternya masing-masing. Pada menit ke-73, Porto FC berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui eksekusi penalti Mufdi Iskandar, di mana sebelumnya pemain Raja Wali kedapatan handball di kotak terlarang sehingga wasit memberikan hadiah penalti untuk Porto FC. Bola yang dieksekusi Mufdi Iskandar di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Raja Wali tak mampu dibendung sehingga skor menjadi satu sama untuk Raja Wali FC dan Porto. Beberapa saat pendengar setelah laga akan berakhir, Porto FC melalui serangan balik cepat memanfaatkan counter attack akhirnya mampu menjebloskan bola ke gawang Raja Wali FC. Bola tendangan Mufdi Iskandar di tiang jauh di sisi kanan dari penjaga gawang Raja Wali FC tak mampu dibendung oleh penjaga gawang sehingga membuat skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Porto FC. Dan laga ini sempat terhenti setelah gol kedua Porto FC, Titi dan pendengar, karena supporter Raja Wali FC yang sempat membuat sedikit kericuhan sehingga memaksa wasit dan perangkat pertandingan harus memberhentikan sementara pertandingan tersebut kurang lebih 20 menit berlangsung. Namun setelah itu pertandingan kembali dilangsungkan dengan skor 2-1, hanya saja setelah beberapa pertandingan berlangsung waktu selesai dan Porto FC dari Toloa, Kota Tidore Kepulauan berhasil keluar sebagai pemenang pada laga final ini dan menjadi juara satu pada gelaran Gurabati Open Tournament ke-28 tahun 2026. Sementara Raja Wali harus puas dengan kekalahan ini dan puas juga dengan juara kedua atau runner-up setelah sebelumnya pada GOT atau Gurabati Open Tournament tahun lalu. Mereka berhasil meraih juara tiga. Dan untuk secara keseluruhan pendengar Gurabati Open Tournament 2026, Porto FC dari Kota Tidore Kepulauan keluar sebagai juara pertama, sementara runner-up diisi oleh Raja Wali FC. Dan juara tiga bersama, yaitu Pola Rora FC dari Tidore Kepulauan, juga Perstuk Tuguya dari Kota Tidore Kepulauan. Demikian informasi langsung dari Gurabati, Kota Tidore Kepulauan. Davi Baba melaporkan. Kembali ke studio.
0: Selanjutnya, saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menegaskan daerahnya turut menyumbang devisa negara dari sektor sumber daya alam. Namun pembagian dana bagi hasil tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
5: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyebut kontribusi daerah tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik regional bruto atau PDRB. Daerah juga memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa negara lewat pemanfaatan sumber daya alam. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher mengatakan, besarnya kontribusi tersebut tidak serta-merta membuat daerah menerima seluruh hasil penerimaan dari sektor sumber daya alam. Anjas menjelaskan, mekanisme pembagian dana bagi hasil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah penghasil hanya menerima sebagian dari total penerimaan karena sisanya dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Kalau soal bicara sumbang sih, ini kan tidak saja dalam soal produk domestik regional bruto PDRB yang muncul dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, tapi dalam soal devisa negara juga kan hitung penyumbang. Tapi kan lagi-lagi hitung itu di soal pembagian keuangan kan ada Undang-Undang 33 tentang bagi hasil itu kan menyebutkan bahwa dari 100% penerimaan yang bersumber dari situ kan 16 masuk pusat, provinsi, 64 itu dibagi ke kita orang, 32% ke daerah penghasil, 32% itu dibagi ke kabupaten sekitar. sehingga tentu kita bilang besar, tapi kan itu harus dibagi secara apa namanya proporsional berdasarkan perintah undang-undang itu.
5: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tetap berharap kebijakan fiskal ke depan semakin memperhatikan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara. Dengan skema pembagian yang lebih berkeadilan, pemerintah daerah optimis pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, omset pedagang jersey Piala Dunia di Ternate menurun menjelang babak final. Pedagang siap beralih ke atribut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Agustus nanti. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hikmah berikut ini.
7: Pendapatan pedagang baju jersey sepak bola di Ternate, Maluku Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan menjelang babak akhir pertandingan Piala Dunia 2026. Siti, salah satu pedagang musiman yang menjual berbagai jersey negara peserta seperti Argentina dan Brazil di kawasan Jalan Pahlawan Revolusi mengungkapkan bahwa omset penjualannya terus merosot jika dibandingkan dengan awal mula turnamen. Siti mengatakan tidak ada bayaran khusus yang dilakukan untuk izin menyewa lahan, namun hanya membayar untuk biaya kebersihan seharga Rp2.000 per hari. Ia mengaku pendukung tim sepak bola Brazil merupakan kelompok penggemar yang paling banyak mendominasi di wilayah Ternate, sehingga jersey negara tersebut menjadi yang paling laris diburu oleh masyarakat setempat.
8: Pertama sih lumayan, cuma ini kan kalau dong sempat main pun sudah jatuh-jatuh ya, kurang-kurang lah. Ada 4-5 juta satu hari, cari doi 1 juta mister dap. Tidak ada sih, tidak ada izin, cuma kan biasa musiman di sini tombak. Nanti tombak bayar Leo saja. Sampah, kebersihan.
9: Iya.
8: 2.000, karcisnya 2.000. Hostelan tuh 75. Kalau atasan nih kos-kos paling di bawah 100. Argen, Brasil. Banyak sih, masih ada satu-satu Bali. Namanya fans tuh, jadi...
7: Siti menambahkan bahwa saat ini harga pakaian setelan bola ia jual seharga Rp75.000, sedangkan untuk atasan berbahan kaos, kualitas biasa dipatok maksimal Rp100.000. Untuk menyiasati berakhirnya demam sepak bola tersebut, ia berencana agar segera mengganti barang dagangannya dengan menjual bendera merah putih untuk menyambut momen bulan Agustus mendatang.
8: Agustus ini, for Agustus ini. Iya, bendera. Terus mulai pajang bendera merah putih.
7: Fenomena naik turunnya pendapatan pedagang ini membuktikan bahwa geliat ekonomi musiman sangat bergantung pada momentum dan tren yang tengah berlangsung di masyarakat. Transisi cepat dari perjualan atribut olahraga ke pernak-pernik hari kemerdekaan menjadi potret nyata bagaimana para pedagang lokal terus beradaptif bertahan hidup di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Reporter Hikmah melaporkan.
0: Saudara, laporan reporter Hikmah tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titi, teknik montase Adrian, desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini ya, Rabu 15 Juli 2026 Ternate malam. Saya Titi dan juga ada Bung Adrian menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Sore ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 253 dan seterusnya.

فضل والله بما تعملون بصير. أيوان.

واعلموا أن الله غني حميد.

0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 18 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Benar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk anda umat muslimin dan muslimah, khususnya anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta program Satu Radio Republik Indonesia. Ternyata saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi sudah ini adalah kabar yang tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak meningitis ataupun radang otak encefalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Indonesia Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA Sub BSP TKPSK menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun meningitis. Demikian cek fakta program Satu Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
4: Kilau Pancasila.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk saat ini 15 Juli 2026, tepatnya di hari Rabu, pertengahan bulan ya, pertengahan Juli. Pendengar, bagaimana kabar Anda malam ini? Mudah-mudahan bahagia, sehat selalu, dan masih setia bersama kami Pro 1 RRI Ternate ya. Ternate Malam masih bersama saya Titi, ditemani teknik studio ada Bung Adrian ya, menemani Anda hingga sampai jam 12 malam. Nanti Anda akan kami hadirkan ya, nanti kami suguhkan informasi-informasi, berita-berita dari portal rri.co.id pun, berita nasional, mancanegara, olahraga, nanti bersama dengan program 3 jaringan berita nasional. Pendengar Ruang Rindu, di malam nanti kami akan siarkan Ruang Rindu Nasional bersama dengan program 1 RRI Jakarta jam 10 malam ya, sampai selesai sampai jam 12 malam. Selalu bersama kami di 101,8 FM, masih banyak ragam hiburan yang akan kami suguhkan untuk Anda, lagu-lagu pop Indonesia, mancanegara untuk Anda malam ini. Pendengar, ada dari Judika, ada Sarwenda, ada Bernadia juga yang sudah ngantri untuk menghibur kita semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate malam kali ini ya. Dan yang pastinya lagi kami masih akan berbagi informasi pendengar. Dan yuk kita cek yuk ragam kabar berita dari portal rri.co.id untuk hari ini pendengar. Dikabarkan kalau daerah ya, di mana TMMD yang ke-129 ini pelaksananya Kodim Tidore ya 1505 resmi dibuka ya. Jadi sudah mulai jadi kegiatan di mana TMMD tahun ini, nanti kita cek ya. Selain itu juga DPRD Maluku Utara pendengar belum memberikan keputusan nasib pinjaman senilai sebesar 1 triliun rupiah ya. Pembahasan masih terus berlanjut. Hingga saat ini pun ada kabar lainnya, yakni Kodim Tobelo ya, memperkuat kedisiplinan dan jiwa bela negara kepada pelajar. Ini juga hampir rutin dilaksanakan oleh jajaran TNI pendengar. Selain itu juga ada kabar nih, ada fans Prancis nggak pendengar? Kan tadi ya harus pulang ya. Ada fans Prancis yang di Tidore tadi ya jalan kaki sepanjang 20 km usai kekalahan pendengar, yang biasanya kan batobo dijemplungin ke pantai gitu kan, tapi tidak kalau di gelaran semifinal tadi ya. Jalan kaki sepanjang 20 km. 20 kilo itu kira-kira dari Ternate, dari RR

apakah Inggris berjaya ataukah Argen pulang. Oh sama ya, enggak ya. Entahlah, kita lihat besok, kita dengarkan besok pendengar ya. Besok akan disiarkan di Pro 1 RRI Ternate. Mungkin Anda juga sudah punya rencana besok nobar di mana gitu kan pendengar ya. Karena ini pagi banget ya. Jadi paling tidak jam segini istirahat lah ya. Kalau bisa istirahat dulu, nanti besok baru nobar bola kan mendengar ya. Oke, nanti kita akan berkabar kabar yang tadi kita spilkan untuk Anda, hanya kabar daerah, kabar nasionalnya gampang nanti menyusul. Waktu kita masih panjang sampai nanti jam 12 malam pendengar ya. Tetap di sini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrikeFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck. Ia mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana white collar entrepreneurship dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? Sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda? Buku ini, buku White Collar is Parasut, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parasut.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: dari Song Seven dengan sederhana pendengar ya untuk anda semuanya. Iyo, kalau hidup sederhana tuh enak gitu ya pendengar ya. Ya enak aja. Dan masih kami temani anda nanti malam kali ini untuk anda utamanya umat muslimin dan muslimah pendengar yang ada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya malam ini. Untuk kumandang azan Isya pada pukul 19 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya terlebih dahulu. Ada beberapa lagu religi dan juga ada pesan-pesan religi sambil kita menantikan waktu kumandang azan Isya di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

dan Muslimah pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Lelah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

Lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD yang ke-129 Kodim 1505 Tidore resmi dibuka bertempat di lapangan Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur Rabu 15 Juli 2026. Pembukaan TMMD ke-129 menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. Bertindak selaku inspektur upacara pembukaan TMMD yang ke-129, Bupati Halmahera Timur Ubat Yakub serta dihadiri jajaran TNI Polri, unsur Forkom Pimpinan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan warga Kecamatan Wasile Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Timur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada TNI khususnya Kodim 1505 Tidore atas pelaksanaan program TMMD ke-129. Program ini merupakan wujud sinergi TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pelayanan pengobatan gratis, pembagian paket sembako kepada warga yang berhak menerima, serta penyelenggaraan pasar murah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

lagu dari Elemen pendengar dengan Pergilah Adinda, lagu yang cukup lama di tahun 2001 yang lalu ya. 25 tahun yang lalu pendengar ya. Anda di mana 25 tahun yang lalu? Ada lagu dari kantong album Persembahan Nirwana spesial untuk Anda yang masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk malam hari ini. Nah, kenapa? Bagi kabar lagi yuk, bagi berita lagi yuk di malam hari ini, masih dari portal rri.co.id pendengar, kabar-kabar nasional dulu ya. Oh, jangan dong. Kabar-kabar ini aja dulu, kabar-kabar daerah dulu pendengar. Kalau kabar nasional nanti kita akan update untuk Anda bersama dengan program A3 Jaringan Berita Nasional nanti jam 9 malam ya. Oke, yang memang suka bola. Kenapa dengan yang suka bola? Kayaknya jam segini harus istirahat deh ya, biar nanti bisa bangun jam 4 pagi ya. Pro 1 Ternate nanti akan menyiarkan jalannya sepak bola dunia untuk semifinal pendengar ya, Inggris versus Argentina. Jagoan Anda yang mana? Yang mana? Yang mana gitu kan ya. Oke. Okay. Oh, kalaupun tadi kita sudah ikuti pendengar semifinal full time-nya Prancis versus Spanyol, dan ternyata di luar ini ya, di luar prediksi Anda kah? Berharap Prancis menang pastinya tadi ya, dan ternyata apa yang terjadi, kegolan 2 loh pendengar ya. 0-2 untuk Prancis versus Spanyol. Apakah nanti juga akan sama? Inggris dan Argentina nanti juga akan sama? Inggris 2, Argentina 0, ya kita nggak tahu ya. Banyak di media sosial mendengar, di utamanya di TikTok ya, di Facebook juga ada yang apa ya, yang postingan yang lucu-lucu gitu ya pendengar ya. Kalau mau ini kalah harus seperti ini, kalau mau Argen kalah seperti ini, kalau mau Inggris kalah seperti itu gitu kan. Yang pasti tadi juga sempat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, pada saat nonton bareng laga Prancis-Spanyol ya, ada apa ya, bakulai sedikit gitu kan pendengar ya. Mudah-mudahan besok lancar, aman jaya untuk para supporter, baik itu supporternya Argen ataupun Inggris ya. Siapapun yang kalah, siapapun yang menang, semuanya bisa legowo gitu kan mendengar ya besok. Pagi, masa pagi-pagi udah berantem kan ya. Itu nanti kesana-kesananya itu ya panas mulu artinya. Oke, mudah-mudahan lancar lah. Yang mau nobar, persiapan dari saat ini, persiapkan tenaganya, tidur dulu, nanti baru nobar ya. OTW dari rumah mungkin dari jam 3:30 kali ya, jam 3:30 ya. Kalau yang rumahnya dekat, yang rumahnya jauh mungkin dari jam 12 lebay ya. Oke, pendengar, masih kami temani Anda di Ternate malam ini. Ada ST12 dengan rasa yang tertinggal untuk semua.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu Cintan, Cintan.
1: Iya Cintan, Cintan. Eh Intan, Intan, sini sini kau dulu, suruh sini duduk, duduk sini, sini duduk, duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah, gabung-gabung sama kita.
0: Jadi gitu loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa?
1: Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

pendengar, satu lagu dari Audi ya, dengan lagu Sendu. Lagu Sendu ini pendengar, lagu dari Audi ya, lagu apa ya, lagu kedua ya, lagu kedua dari Audi, yang mana sebelumnya kita tahu ada album 18 pada tahun 2002 yang lalu, 10 lagu di dalamnya dengan lagu Dibalas Dengan Dusta, ingat kan ya, hingga saat tiba dan

Lagu Sendu. Nah, lagu Sendu sebagai hit single dalam album tersebut pendengar. Ya, di tahun 2005 yang lalu, Audi menambahkan 4 buah lagu ke dalam album sebelumnya, dan album terbarunya dinamakan 2002 Repeakage dengan lagu lagu andalannya ya, Temui Aku. Nanti kita putarkan untuk Anda. Masih kami temannya di Ternate Malam pendengar ya. Selamat malam sekali lagi untuk semuanya. Yuk, kita jalan-jalan ke Jelolo yuk pendengar yuk. Malam-malam ke Jelolo ngapain? Mau petik rambutan di sana. Dikabarkan pendengar, masih dari portal rri.co.id, Halmahera Barat tuh punya acara tersendiri untuk menyambut datangnya musim buah ya. Pada saat pohon-pohon rambutan, durian, cempedak ya, hingga langsatudo mulai berbuah ya, suasana di kebun berubah menjadi lebih hidup. Bau banyak banget orang di kebun kalau kayak gitu ya. Truk pengangkut hasil panen juga keluar masuk desa. Sementara para pembeli juga datang dari berbagai daerah untuk berburu buah segar langsung dari sumbernya ya. Selamat malam Mbak Novi. Mbak Novi ini yang biasanya ya. Langsung tembak Jailolo gitu kan. Buah-buahan khas Jailolo pendengar memang sudah lama dikenal memiliki cita rasa yang manis dan berkualitas. Jadi gak heran lah pada saat musim panen tiba, panen telah tiba, oh bukan tupaman dia. Hasil kebun dari wilayah Halbar membanjiri pasar-pasar di Ternate, Tidore, hingga Halteng ya. Sebagian dibawa sebagai oleh-oleh, sebagian lagi diperdagangkan kembali oleh para pedagang. Bagi para petani pendengar, musim panen itu bukan sekedar rutinitas tahunan aja, tapi juga termasuk momentum yang paling dinanti. Salah satu yang dirasakan salah satu petani buah asal desa Idam Gamlamo, ada Bapak Domingus ya, yang ada di Sahusana juga mengelola puluhan hektar kebun berisikan berbagai macam tanaman buah. Ada rambutan, langsa, duku, dan durian. Ada yang kenal sama Pak Domingus? Di antara berbagai komoditas tersebut pendengar, rambutanlah yang menjadi penyumbang pendapatan terbesar ya. Saat ditemui di desa Worat ya, beliau menceritakan bahwa beliau ini punya sekitar 100 pohon rambutan yang setiap musim panen itu mampu menghasilkan lebih dari 20 ton buah. Wow, hasil panen mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit, karena pada musim panen biasanya ya, masyarakat setempat itu dikenal sebagai musim salata. Mampulah pada saat musim panen ini bisa mengantongi pendapatan sekitar 60 juta rupiah. Sementara pada musim panen raya, penghasilannya bisa meningkat hingga mencapai 80 juta rupiah pendengar ya. Wah, alhamdulillah banget ya. Dimana sebagian besar hasil panen dijual langsung ke di kebun. Para pembeli datang dari berbagai daerah ya, sehingga tak perlulah beliau bawa ke pasar. Rambutan jenis Aceh dipasarkan dengan harga per kilonya biasanya 8.000 ya. Sedangkan rambutan Bogor dijual dengan harga 5.000 rupiah per kilo. Jadi kalau beli di sana ya mulai nih. Di sini rambutan Aceh per kilonya 25 ya pendengar ya. Bervariasi macam-macam pedagang. Ada yang menjual 20.000, ada yang menjual 25.000 rupiah. Ternyata kalau di sana dijualnya cuma 8.000 per kilonya. Wey, bisa 3 kali lipat nih pendengar ya. Nah, yang pastinya lagi saya mau nyapa dulu deh Mbak Mafiat, selamat malam. Ini juga juragan rambutan nih Mbak Mafiat ya. Ada Pak Haji Jafar ya, juga di Jailolo sana. Selamat malam untuk semuanya. Seluruh pendengar kita yang ada di Jailolo juga mudah-mudahan sehat selalu ya, dan selalu setia memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda, sebagai media informasi dan juga sebagai media hiburan untuk semuanya. Masih di Ternate Malam Pro 1 RRI Ternate untuk semuanya. Dari Rekaristu mendengar ya, buih jadi permadani.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saya nikahkan Ananda dengan anak saya dengan mas kawin dibayar tunai.
2: Setia kepadanya selama saudara berdua hidup, sampai hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua.
3: Pernikahan adalah hal sakral, pengikatan janji lahir dan batin antara dua orang untuk meresmikan suatu hubungan. Dan buku nikah adalah dokumen yang akan didapatkan dari kantor urusan agama. Perihal buku nikah untuk suami dan untuk istri ada perbedaannya. Secara kasat mata, cover atau sampul halaman buku nikah memang berwarna tidak sama. Ada perbedaan warna untuk suami dan istri. Adapun secara isi tulisan dan yang lainnya tidak ada perbedaan sama sekali. Bagi suami, akan mendapatkan dokumen ini dengan warna cover atau sampul buku merah marun. Pada halaman depan buku, jelas tertera tulisan Buku Nikah Marriage Book Kementerian Agama Republik Indonesia, Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia. Selanjutnya, mulai halaman pertama sampai dengan akhir, isian dokumen pada buku nikah tidak ada perbedaan dengan pasangan buku yang dipegang oleh pihak istri. Pihak istri mendapatkan buku nikah berwarna hijau tua. Hanya pada cover warna hijau inilah yang membedakan dengan dokumen yang dipegang oleh pihak pria dan pihak wanita. Jadi, jika Anda hendak melakukan kopi atau legalisir buku nikah atau fotokopi dokumen keperluan lain, Anda cukup menggunakan salah satu buku untuk menggandakannya atau fotokopi. Alasannya yaitu tadi, tidak ada perbedaan dalam isi buku nikah untuk suami maupun istri.

Dengar lagu dari Jikustik, lagu yang juga lumayan lama ya, setia, lagu setia mendengar ya. Ini oke, untuk Anda yang masih memilih Pro 1 ternyata sebagai teman dengar Anda ya. Anda tipikal orang yang setia nggak pendengar ya? Mudah-mudahan lah bisa menjadi orang yang setia gitu kan pendengar. Semua orang kan berharap ya, kita punya teman, kita punya pasangan, kita punya sahabat, kita punya rekan kerja, itu yang setia sama kita, itu kan pendengar ya. Mudah-mudahan lah teman-teman atau orang-orang di sekitar kita itu semuanya setia pendengar. Yuk kita ke kabar lainnya yuk. Kalaupun di Tidore pendengar, TMMD baru dilakukan pembukaan tadi, TMMD yang ke-126 ke-9 tadi ya, kalau yang di Tidore pendengar ya. Lantas kalau yang Kodim Ternate sendiri juga sementara sedang melaksanakan kegiatan TMMD pendengar ya. Kalau di wilayah Kodim Ternate, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-124 ini pendengar sudah mencapai keberhasilan besar dengan menyelesaikan pengeboran sumur bor ya, mengeluarkan air jernih ya di Desa Guaria Halmahera Barat. Nah, keberhasilan ini menjadi solusi bagi warga setempat yang sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan air bersih pendengar ya, pada hari pada bulan awal-awal Juli kemarin ya. Sumur bor diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari masyarakat, baik untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan lainnya. Nah, warga Desa Guaria sendiri menyambut antusias keberadaan sumur bor ini pendengar, karena selama ini mereka mengandalkan sumber air terbatas, atau selama ini mereka membeli air dengan harga yang tidak murah ya. Dan Satgas TMMD ke-124 Kodim 1501 Ternate Letkol Infantri Jani Setiadi juga mengungkapkan rasa syukur atas capaian ini dan berkomitmen untuk memastikan kualitas dan debit air memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sumur bor diharapkan bisa memberikan solusi jangka panjang terhadap kebutuhan air bersih di Desa Guaria dengan berbagai macam bantuan dari program TNI Manunggal Air Bersih ya. Ini program TMMD memang difokuskan di daerah-daerah yang mungkin keterbatasan kalau informasi enggak ya pendengar ya, infrastruktur dibangunlah di situ ya. Oke, nanti kita berkabar yang lainnya sebelum kita bergabung update informasi nasional dan mancanegara, begitupun olahraga pendengar ya. Ada satu lagu terlebih dahulu untuk Anda dari Michael Bolton dengan How I'm Sport 2 Life Without You. Nah, keputusan ini judulnya ya, masih di Ternate Malam.

0: Pendengar, pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah saya sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini udah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang di elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian,
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
10: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
10: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
11: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak kedua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
10: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Selamat malam untuk saat ini Rabu 15 Juli 2026 dari Stinky, jangan tutup dirimu ya, lagu yang lumayan lama. Stinky-nya masih ada tapi dengan versi yang baru ya untuk saat ini ya, sudah bukan Andre Taulandi lagi untuk vokalisnya. Dan ya, selamat malam untuk semuanya. Pendengar, nanti kami Pro 1 Ternate pada pukul 22 jam 10 malam akan bergabung bersama dengan program Masatu RRI Jakarta ya. Kami akan siarkan program Ruang Rindu Nasional ya, di mana malam ini Ruang Rindu Nasional nanti akan ada trio apa tadi ya? Sabar ya. Dicek kembali ya pendengar ya. Trio apa tadi ya? Ada tiga cewek cantik pendengar ya. Cewek ya. Akan ada Ita Purnamasari dan juga tuh kan kelupaan kan pendengar ya. Udah ditulis di sini tadi lo ya. Oke, Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, tiga dara pendengar ya, nanti dalam siaran berjaringan nasional Ruang Rindu bersama dengan program 1 RRI Jakarta jam 10 malam. Hanya menyisakan beberapa menit lagi ya, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Selamat malam Mama Indah. Mama Indah baru pantau ya, Mama Indah ya. Mama Indah, selamat malam Pak Subiono juga ya. Yang pastinya lagi Anda yang sudah pantau Alif ya. Alif di Sasa juga, itu nomor barunya Pro 1 ya Alif ya. Oke, kita punya nomor interaktif yang baru pendengar di 0811 mana tadi ya, 0811 400 10182. Jadi kalau Anda mungkin susah menghubungi nomor 0821-2037-5180, boleh di save ya, disimpan nomornya 0811-400-10182, nomor Pro 1 RRI Ternate pendengar ya. Sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta pendengar, ayo ada satu lagu lagi yang kami hadirkan untuk Anda. Oh dua ya. Oh berapa ini ya? Seadanya berapa? Ada Romansa dari Club Project untuk semuanya.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

RRI Ternate. Sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami akan segera bergabung bersama dengan Programa 1 RRI Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil banget. Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini Persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Ya, ya ini di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakannya oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini.
1: Amin,
2: cantik banget.
1: Amin.
2: Waduh, kita juga bisa lihat ya.
0: Jelasin ya kecantikan. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah, tapi kita mau lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah. Warohmat,
1: aku jadi terharu. Amin.
2: Oh, ya, keluarga sama Mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF,
2: lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia,
2: Indonesia. Ya, betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrengan. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang enggak jelas gitu. Dulu mah kita enggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi enggak ada waktu. Enggak ada waktu.
2: Enggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya, Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Jalan-jalan, ya. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. seru banget
0: sudah.
1: Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima kasih Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita, iya semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab,
3: sampai ya sampai detik ini gitu kan. Siap. Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Iya. Okay. Nanti Mas dijawab ya Mas Prabu.
2: Iya, cuma minta tips dong. Apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya, iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Oke, siap.
3: Mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: dari
0: Jember.
1: Dari Batam kita
0: ya,
1: ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad,
0: malam.
1: Selamat malam Mas
0: Fansnya
1: Ahmad.
0: Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin Mahmud.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas
1: apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Mr. Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini. Ini ya. Mbak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh?
0: Oke.
1: Nanti tadi dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Butu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin. Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
6: Jadi ini mau salam aja jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus sweet.
0: Oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, saya ini soalnya saya.
0: Nah, oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Kan. Dan sehitam-hitam.
2: Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: seperti
2: itu. Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama lu, tapi kan modelnya sama. Ya,
2: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: sudah sehati.
2: Sehati.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Enggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita
1: bener
2: suka
1: banget.
2: Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu gak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Ya, Nino, ya.
1: Aduh.
2: Kamu gimana, Nino? Gimana?
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana?
2: Mbak Ita 89, kan Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
2: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
1: suka dan duka.
2: Suka dan duka. Semoga.
1: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
2: Jadi
1: kurang lebih 40 tahun loh mas kita bertemu.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Gak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
1: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng. Bakso Jepang terus juga. Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering misalnya ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
2: dekat di hati.
1: Jika
0: oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
2: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya. Makassar. Nyanyi di atas laut. Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
2: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi kita? Yang paling sering tuh acara TV. Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso.
1: Enggak, sama juga.
2: Sama
1: juga.
2: Sama,
1: Mas.
2: Sama kita.
1: Makanya rupanya sama nih. Mukanya kan member kabeh iki, Mas.
0: Member.
1: Ingredient

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu, Tiga Dara.
1: Langsung, kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang, kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF pertama, Award.
2: Pertemanan dengan
1: para pemenang BASF juga. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Ya, betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Siap,
2: Papa Iye, Ahmad Alta, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, siap, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap, siap. Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Aduh.
5: Selamat ulang tahun.
1: Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang
4: dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada
0: Kak
1: Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ruang kebagi rindu Mbak Ita, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
6: Ya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya. Barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
6: Dan hati hati selalu indah. Dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua selalu sehat. Ya, saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, okay, siap.
1: Terima kasih.
6: Tapi ya. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum, belum. Nanti akan dijawab ya Ayu ya.
0: Ditunggu
6: ya,
0: yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Terus sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
7: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
0: Hatur nuhun, Teteh. Siap, ini ada tiga darah ya, Teteh.
7: Mbak Ita, panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin, amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
7: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yuding Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, Hati. Alhamdulillah.
7: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kak.
8: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
7: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu kak, apa Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya itu jadi ketemu.
8: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sinyak. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
8: Alhamdulillah. Jadi soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA jadi kayaknya nggak lulus-lulus kan?
1: Nggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh.
8: Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
1: Adiknya
7: namanya
1: siapa?
7: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
8: Salam buat saya ya.
7: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
8: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Wes, mantap.
7: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
8: Ya, insyaallah ya.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh bisa.
1: Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
9: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
9: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
9: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Karamuta, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
9: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam Mbak Ita Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
10: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
1: Baik
0: kabar kita.
10: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi
1: ya.
0: Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan.
10: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
10: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
10: Paramita
1: Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
8: Salam sehat aja.
10: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
8: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
8: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
10: saya,
8: nih sekarang?
10: Saya mau bertanya.
0: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
10: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
10: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, Mbak. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
10: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan tiga
1: monggo,
0: orang.
1: Silakan.
10: Salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang
0: siap.
10: Dipandu oleh Mbak Ripno Palupi.
0: Oke, okay.
10: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima okay. kasih.
10: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Siapa
10: barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
11: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
11: Dari Bali.
0: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
11: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
11: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
11: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
11: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
11: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin
1: sih,
0: lagu
1: iya.
0: baru sih? Coba-coba, coba. Gimana?
1: Ya, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong, kita diproduserin.
0: Ya, masa? Gimana? Dari Tiga Darah, ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah, kalau... yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
8: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
8: ya, minimal single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
8: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Tinggal didoain aja segera cepat ya.
8: Iya,
1: Mas, kenapa enggak
8: karena
1: gitu.
8: Kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu
2: setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya. Ya.
2: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara. Kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya. Sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh okone.
0: Kan masih loh.
2: Kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film
1: itu
0: ya.
1: Kan film Tiga Dara kan inget enggak tuh.
2: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak
1: di nama Tiga Dara.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya. Boleh juga sih.
12: Banyak sih tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Banyak sekali lagu Indonesia
12: yang bagus-bagus.
2: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: cocok. Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu iya sebaiknya gimana.
0: Siap, siap, siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu
1: Ano?
0: Ya kok ketawa.
2: Dia mah sibuk terus. Kalau di
12: banyak hal, banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Waduh, karena gini loh biasa, karena gini Ano,
12: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu karena takut sekarang yang sakit siapa yang meninggal siapa jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaiki luar biasa sekali kan. Itu kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
12: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka gak gagal paham aware terhadap etnisnya terhadap culture-nya kaya Indonesia tuh bagus sekali jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa, tuh sampai mereka nggak kenal lagi ya,
1: dengan budaya Indonesia. Oh. Betul.
2: Jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Kompetensi. Ya. Wah, seru.
2: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini. Saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
0: Oh, gitu.
2: Kalau
0: ya?
2: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: tapi dirimu sudah tahu loh. Ya,
0: enggak, lah kan aku tahu benar.
1: Iya,
0: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School, alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
2: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar.
1: Mau enggak mau itu.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku.
2: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan dulu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
2: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
2: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janji.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Belum. Nggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
2: Katon sendiri kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Jadi, dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
3: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
3: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
3: Siap. Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
3: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
3: Silvana Herman. Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
3: Iya, ada apa lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Baru-baru ini.
3: Mau salam?
0: Silakan.
3: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
3: Surabaya sama Kediri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Mbak Ita.
1: Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Lupus. Iya. Benar.
2: Tiga-tiganya
1: lupus ya. Cuma nak lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan
2: sebenarnya kita
5: iya.
0: Iya, benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: tamunya Kiki Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan
1: bikin
5: mata. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya. Aduh, mantap. Tertular.
5: Mbak Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat
1: makasih,
5: selalu.
1: Makasih Mas Firman.
5: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
6: Di Cipayu.
1: Mbak Martini, Cipayu. Di Cipayu.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
2: Udah lama banget
6: buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: seneng
6: lagu. Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu. Makasih lo Mama Martin.
0: Siap
6: Mbak, Mbak Selvia
1: Silvana
6: Silvia
1: Silvana
6: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya.
1: Penakut juga ya, ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Amin. Om pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke.
1: Okay. Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi itikaf di sana. Oke, okay, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. One, two. Ayo. Yuk, one, two.

0: Belalang kupu-kupu, tepuk rame-rame, tepuklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
3: Enggak, bagus loh.
4: Kita ke Sorong ada ya Allah, Bidan Louis.
1: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
5: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam.
5: Selamat
1: terima
5: malam,
1: kasih Kak Bidan Louis.
5: Kak Pramita
1: Rusadi dan Silvana Herman.
5: Pramita sama
1: Silvana Herman.
5: Kakak satunya
1: Silvana Herman.
5: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
5: Bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
1: Ini
5: jadi
1: pink cerah nih. Pink oh, ceria. Ya.
5: Okay. Panjang umurnya ya Kakak.
1: Amin.
4: Siap, amin.
5: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
4: Maksudnya gimana?
5: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
4: Siap, terima kasih Bidan Louis.
5: Kakak cantik, ini album keberapa?
4: Oh, album keberapa itu?
1: Ini
4: Nona
1: album
4: manis.
1: Pertama Nona Manis. Album pertama.
5: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
4: Terima kasih ya.
5: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
5: Baik. Masa nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke
4: okay,
5: Jepang bisa.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
5: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
4: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
5: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke ya, deh, siap.
5: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah
4: bye-bye. Dadah bye-bye. Boleh agak kan bergeser ke sana.
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
4: Jadi agak ke sana.
2: Curang. Kita enggak boleh nyontek.
4: Aku
1: enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
4: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
4: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
1: Malam Minggu.
4: Ayo, Malam Minggu. Tiga Dara, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
4: Tiga Dara.
2: Ya? Iya.
4: Terus? Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus...
1: Namanya Sahabat. Namanya 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
4: Udah
1: 8
4: ya?
1: Lagu.
4: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
1: Kenapa kita bisa? Kan
2: lagu kita sendiri. Kita
4: kan tiga darah. Iya. Menyanyikan berapa lagu? Kan.
1: Iya.
4: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
1: Seputih Mega.
2: Nona Manis.
1: Logika.
2: Lebih loh.
1: Sahabat. Lebih dong.
2: Sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.

0: Hans F. Mangalo, apa judul lagunya?
1: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan Diko kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mit.
2: Mengapa? Bukan.
0: Mirip sih judulnya.
1: Ayo, sayang.
0: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
1: Hans F. Mangalo.
0: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa, Mas?
0: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai
2: bui.
1: Iya.
2: Dimasukin dia betul waktu itu. Menggapai bui itu mah lagu saya.
1: Iya sendiri.
2: Memang ya, ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Erens. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana
0: coba
1: nih?
0: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia.
1: Wah wow, udah laul. Kita udah laul.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
0: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Iya sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
0: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Yaudah, Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah, oh ya Allah.
2: Ya dulu.
1: Mas Wiwi, iya.
2: Iya lupa.
0: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Ya.
0: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang benar. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
0: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
0: Pinus dan Cinta.
1: Pinus dan Cinta. Aduh, aduh, yes.
0: Oke, okay, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
0: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
2: Yakin ini aku paling sebel dari
0: dulu. Enggak salah.
2: Benar.
0: Benar salah.
1: Kok salah?
0: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
0: yakin ya.
2: Sirna.
1: Sirna kan?
0: Enggak.
1: Apa?
0: Lah, ya apa?
1: Aduh, enggak tahu apa. Apa ya, Mas?
0: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
1: Dara.
2: Doro.
1: Apa sih, Mas?
0: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak, judulnya Hey Dara.
2: Menggapai bui, tar dulu.
0: Coba dicek menggapai bui ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
0: Kenceng banget salah.
1: Kenceng salah pula.
0: Iya sudah.
1: Ya sudah.
0: Ini kan hanya sekedar games ya,
1: sekedar
0: untuk
1: sekedar games untuk seru-seruan ya.
2: Ini data
1: ya.
2: Lagu-lagu.
1: Iya benar. Selesai sudah benar. Kita di segmen siap. Impresi.
0: Kita
1: hasilnya
0: lagi, ya.
1: Adalah nol.
0: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
0: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: ya nggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Paramita Silvana Hermann.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia ya, musik menjadi Indonesia tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya. Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Sangat bikin baper. Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita
2: Rusadi dan Silvana Hermann.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga,
1: amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Hermann.
2: Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat siapa malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow. Kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Hermann dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Tumplek di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: at least single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.
3: Ruang Rindu.

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia Ternate, kami bertugas, saya Titi, teknik studio ada Bung Adrian, serta rekan-rekan di pemancar kayu merah, sampaikan terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program nomor 1 Radio Republik Indonesia.

0: Spanyol ya. Karena mendukung tadi Spanyol tadi malam ya. Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
1: Oh siap, baik.
0: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Jaswa. Iya, ya. Terima kasih, Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi.
2: Pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Salam olahraga. Jaya, silakan, Pak Tanjung.
2: Jaya. Oke, iya. Aduh, mana Bung Nestonya?
1: Ada, Bung Nesto. Disapa, Pak Tanjung.
3: Pagi, Pak Tanjung. Pagi, Pak Tanjung.
2: Iya, pagi, Bung Nesto. Salam olahraga.
1: Jaya.
2: Aduh, ini udah detik-detik terakhir nih ya. Oke, kalau saya permainan Argentina ini bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Dan permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya. Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
1: Oh, Luis jagoin Inggris?
2: Iya
1: dong. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjung. Winner of. Oke, okay, baik, terima kasih, Pak Tanjung. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
1: Iya, silakan, Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
1: Jagoin Argentina, siap, terima kasih. Pak Rahman Situbondo, halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim. Kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026, sama-sama kebobolan 6. Jadi lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina. Lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori.
3: Iya.
1: Penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
3: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
1: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
3: Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan.
1: Di luar dugaan. Beda sama pertandingan-pertandingan.
3: Betul.
1: Babak penyisian dan seterusnya ya.
3: Betul. Jadi ada beberapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama,
1: okay,
3: sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri. Catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan, termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak salah waktu pertandingan kemarin, dan menurut saya
1: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
3: Bahkan banyak pemain yang tidak tampak bergerak gitu, seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain, kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu, dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika, salah satunya ketika lawan Mesir, mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
1: Ketinggalan 2-0
3: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
1: mudah. Ya, apalagi lawannya Mesir.
3: Yeah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Badan Anggaran DPRD Maluku Utara masih belum mengambil keputusan terkait rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah yang diajukan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bahkan DPRD masih akan mendengar penjelasan langsung Gubernur Sherly Juanda. Halmahera Barat memiliki cara tersendiri menyambut datangnya musim buah saat pohon-pohon rambutan, durian, cempedak hingga langsat mulai berbuah lebat. Suasana di kebun berubah menjadi lebih hidup. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay morotai di 93,6 MHz, serta program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, Badan Anggaran DPRD Maluku Utara masih belum mengambil keputusan terkait rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah yang diajukan pemerintah Provinsi Maluku Utara. DPRD memilih memperdalam kajian karena menemukan adanya perubahan data dalam paparan pemerintah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Harus kita tanya kira-kira yang di Halsel yang rencananya sekian itu kalau ditambah di daerah lain berarti sisa berapa? Di mana saja?
2: Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku Utara kembali menggelar rapat internal untuk mengkaji rencana pinjaman daerah yang diajukan pemerintah provinsi sebesar 1 triliun rupiah. Pertemuan tersebut berlangsung di lantai 2 kediaman Wakil Gubernur di Ternate pada Rabu malam. Rapat tersebut membahas hasil pemaparan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD yang telah disampaikan sehari sebelumnya. Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Rurai, mengatakan Banggar masih menyelaah berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait rencana pinjaman tersebut.
1: Yang pertemuan pada malam ini pada prinsipnya kami sudah melakukan apa kajian-kajian terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan, mana sisi-sisi hal yang perlu untuk di...
2: Meski telah dua kali berdiskusi dengan TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Samsulnya Abdul Qadir, Banggar DPRD masih menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada Kamis sore. Menurut Iqbal, DPRD menemukan adanya perubahan data dalam paparan pemerintah. Pada penjelasan awal, dana pinjaman disebut akan difokuskan untuk pembangunan jalan dan jembatan di tiga kabupaten, yakni Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu. Namun, dalam pemaparan terbaru, alokasi tersebut disebut akan mencakup seluruh 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Perubahan itu dinilai perlu dijelaskan secara rinci agar DPRD mengetahui besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk setiap daerah.
1: Dan menurut informasi yang dirubah itu adalah wilayah yang nantinya tiga wilayah saja ini
3: ditambah ke
1: berarti kan harus kita tanya kira-kira yang di Halsel yang rencananya sekian itu kalau ditambah di daerah lain berarti sisa berapa, di mana saja.
2: Selain memperdalam pembahasan bersama pemerintah daerah, DPRD juga berencana berkoordinasi dengan sejumlah lembaga, termasuk aparat penegak hukum, aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, serta Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan rencana pinjaman daerah telah memenuhi ketentuan hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Iqbal Rurai menegaskan, DPRD tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan, mengingat masih tersedia waktu hingga pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Halmahera Barat memiliki cara tersendiri menyambut datangnya musim buah saat pohon-pohon rambutan, durian, cempedak, hingga langsat mulai berbuah lebat. Suasana di kebun berubah menjadi lebih hidup. Berikut laporan reporter Faisal Amin.
4: Kabupaten Halmahera Barat

0: Barat memiliki cara tersendiri menyambut datangnya musim buah-buahan. Saat pohon-pohon rambutan, durian, cempedak hingga langsat mulai berbuah lebat, suasana di kebun berubah menjadi lebih hidup. Truk pengangkut hasil panen keluar masuk desa, sementara para pembeli datang dari berbagai daerah untuk berburu buah segar langsung dari sumbernya. Buah-buahan khas Jailolo telah lama dikenal memiliki cita rasa yang manis dan berkualitas. Tak heran, ketika musim panen tiba, hasil kebun dari wilayah itu membanjiri pasar-pasar di Ternate, Tidore, Sofifi, Halmahera Utara, hingga Kabupaten Halmahera Tengah. Sebagian pembeli membeli buah-buahan tersebut sebagai oleh-oleh, sebagian lagi diperdagangkan kembali oleh para pedagang. Bagi para petani, musim panen bukan sekedar rutinitas tahunan, melainkan momentum yang paling dinanti. Salah satunya dirasakan Domingus, petani buah asal desa Idam Gamlamo, kecamatan Sahu tersebut mengelola puluhan hektar kebun berisi berbagai tanaman dan buah, seperti rambutan, langsat, duku, hingga durian. Di antara berbagai komoditas itu, rambutan menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Saat ditemui di kebun rambutannya di desa Urat-Urat, Domingus menceritakan bahwa ia memiliki sekitar 100 pohon rambutan yang setiap musim panen mampu menghasilkan lebih dari 20 ton buah. Hasil panen tersebut mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit. Pada musim panen biasanya atau yang lebih dikenal masyarakat setempat dikenal sebagai musim salata, Domingus mampu mengantungi pendapatan sekitar 60 juta. Sementara pada musim panen raya, penghasilannya dapat meningkat hingga 80 juta rupiah. Menurutnya, sebagian besar hasil panen dijual langsung di kebun. Para pembeli datang dari berbagai daerah hingga ia tidak perlu membawa buah ke pasar. Rambutan jenis Aceh dipasarkan dengan harga Rp8.000 per kilogram. Sedangkan rambutan Bogor dijual dengan harga sekitar Rp5.000 per kilogram. Fenomena ini menunjukkan bahwa musim buah di Jailolo bukan hanya menjadi daya tarik bagi para pencinta buah lokal, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat setempat. Di balik rimbunnya pohon-pohon rambutan tersimpan harapan para petani yang setiap tahun menggantungkan rezeki dari hasil alam melimpah. Bagi Domingus dan petani lainnya, musim buah adalah bukti bahwa kesabaran merawat kebun sepanjang tahun akan terbayar ketika ranting-ranting dipenuhi buah-buah merah yang siap panen, sekaligus menghidupkan roda perekonomian di Halmahera Barat. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mematangkan seluruh persiapan menjelang kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Farida Fariza, yang dijadwalkan berlangsung di Kota Ternate. Kunjungan ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pengembangan koperasi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara, Abdul Karim, mengatakan tim telah melakukan pengecekan terhadap lokasi kegiatan di Aula Balai Latihan Kerja Ternate serta fasilitas akomodasi bagi rombongan kementerian. Koordinasi juga dilakukan bersama instansi terkait dan aparat keamanan guna memastikan seluruh agenda berlangsung aman dan lancar. Selama berada di Maluku Utara, Wakil Menteri Koperasi dijadwalkan menghadiri dialog penguatan ekonomi kerakyatan bersama anggota Koperasi Merah Putih. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, Farida Fariza juga akan menjadi pembicara utama dalam seminar nasional koperasi dan UMKM yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Maluku Utara. Panitia menyebut persiapan kegiatan telah mencapai sekitar 85% dan sejumlah tokoh nasional dipastikan turut hadir. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengembangan koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Maluku Utara. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menegaskan daerahnya turut menyumbang devisa negara dari sektor sumber daya alam. Namun pembagian dana bagi hasil tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Syamsuddin.
2: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyebut kontribusi daerah tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik regional bruto atau PDRB. Daerah juga memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa negara lewat pemanfaatan sumber daya alam. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher mengatakan, besarnya kontribusi tersebut tidak serta-merta membuat daerah menerima seluruh hasil penerimaan dari sektor sumber daya alam. Anjas menjelaskan, mekanisme pembagian dana bagi hasil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah penghasil hanya menerima sebagian dari total penerimaan karena sisanya dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Kalau soal bicara sumbangsi ini kan tidak saja dalam soal produk domestik regional bruto PDRB yang muncul dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, tapi dalam soal devisa negara juga kan hitung penyumbang. Tapi kan lagi-lagi hitung itu di soal pembagian keuangan kan ada Undang-Undang 33 tentang bagi hasil itu kan menyebutkan bahwa dari 100% penerimaan yang bersumber dari situ kan 16 masuk pusat, provinsi, 64 itu dibagi ke kita orang, 30%, 32% ke daerah penghasil, 32% itu dibagi ke kabupaten sekitar. Sehingga tentu kita bilang besar, tapi kan itu harus dibagi secara proporsional berdasarkan perintah undang-undang itu.
2: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tetap berharap kebijakan fiskal ke depan semakin memperhatikan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara. Dengan skema pembagian yang lebih berkeadilan, pemerintah daerah optimis pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
1: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Dani Prayoga, dengan desk editor Wahyudi Yahya, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada yang pagi hari ini tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang saat ini berada di Kabupaten Pulau Morotai yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami di 93,6 MHz dan juga di pemancar relay Maba di 88,5 MHz. Selamat pagi tentunya untuk Anda pendengar dan semangat pagi tentunya untuk Anda ya. Dan pendengar tentunya saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda Ternate pagi ini ya dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Pendengar, tadi juga sudah Anda ikuti ya untuk penyampaian warta pagi produksi RRI Ternate dan Anda dengarkan juga tadi ya di 101,8 FM untuk pertandingan antara Argentina versus Inggris dan hasilnya pendengar ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 yaitu dimenangkan oleh Argentina ya 2-1 pendengar. Tentunya pendengar di pagi hari ini ya untuk Anda semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, semoga rencana Anda di hari Kamis ini semuanya berjalan dengan lancar. Ya, kalau Anda dengar ada bunyi gas ya itu di depan RRI Pro di depan RRI Ternate ya pendengar, ini juga lagi konvoi ini ya atas kemenangan Argentina. Ya, selamat kepada Argentina nih untuk pendukung Argentina di Maluku Utara ya ataupun di Indonesia. Tentunya ini sangat berbahagia ya karena menang ini ya, tapi ya tentunya boleh konvoi tapi jangan ya sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama ya pendengar. Mudah-mudahan di dalam momen seperti ini ya kita harus berhati-hati di jalan juga pendengar ya. Oke, pendengar untuk Anda di pagi hari ini yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh ya dan sambil menikmati menu ya atau kue-kue kesukaan Anda, tentunya selamat pagi, selamat memulai ya di hari ini tentunya ya di hari Kamis ini ya, semangat pagi tentunya untuk Anda. Oke, pendengar menemani suasana pagi Anda, kami sudah siapkan lagu-lagu pilihan yang sudah kami taruh di playlist ya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro satu.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di pagi ini pendengar ya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Ini masih berbahagia nih pastinya ya untuk pendukung Argentina. Ini masuk ke babak ya semifinal ya. Dan pendengar, ini juga nantinya akan berhadapan dengan Spanyol nih pendengar. Bagaimana untuk pendukung Spanyol, masih aman ya? Dan pendukung Argentina tentunya masih aman ya. Dan tentunya ini di final nanti ya akan ada pertemuan antara Spanyol dan juga Argentina. Ya, baik pendengar, di Ternate pagi ini tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Nanti juga kami akan update ya informasi mengenai perakiraan cuaca untuk di wilayah Maluku Utara dan juga di Indonesia pendengar. Oke pendengar, dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya, tentunya ayo tampilkan senyuman manis Anda ya. Dan kami hadirkan juga informasi untuk Anda pendengar ya, informasi mengenai dunia olahraga ya untuk di hari ini. Iya, kami akan berbagi informasi olahraga dan juga untuk perakiraan cuaca. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, tadi Argentina dan Inggris ini bermain imbang ya 0-0 hingga babak pertama semifinal Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium Atlanta pada Kamis dini hari. Kedua tim tampil agresif dan saling menciptakan peluang, tetapi lini pertahanan serta penyelesaian akhir membuat belum ada gol tercipta. Lionel Messi ya ini mencuri perhatian usai melewati Harry Kane pada menit ke-37, sementara Elliot Anderson dan Lisandro Martinez ini sama-sama menerima kartu kuning. Ya, dan hasilnya pendengar yaitu 2-1 nih, Argentina menang ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada yang saat ini lagi mendengarkan kami ya, dan pendengar untuk pertandingan selanjutnya ya di final nanti ada Spanyol versus Argentina, ini akan diselenggarakan pada Senin 20 Juli 2026 dan tentunya ada ya tempat ketiga juga pendengar ya, ada Prancis versus Inggris, ini akan diselenggarakan pada Minggu 19 Juli 2026. Ini pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur ya, dan untuk Spanyol versus Argentina ini akan diselenggarakan pada 4 pagi pendengar waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, kita ke informasi dari dunia olahraga. Pendengar, Xabi Alonso ini memilih Chelsea karena

Ya, maaf ya pendengar ya. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Ini masih mengenai resmi tangani Chelsea ya. Xabi Alonso targetkan tim lebih kuat pendengar. Ya, dan pendengar, Xabi Alonso memilih Chelsea karena faktor waktu yang tepat untuk memulai pertualangan sebagai pertualangan baru sebagai manajer. Dan pendengar, Alonso menggantikan Arne Slot 2 pekan setelah tiba di London Barat dan sudah memulai latihan pekan lalu. Posisi Alonso di Chelsea ini adalah manajer, bukan sekedar pelatih kepala yang memberikan tanggung jawab lebih dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama Alonso adalah membentuk tim yang bagus dengan skuad yang tepat untuk memperkuat Chelsea. Ya, dan pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ini mengenai Juventus kembali ke Continassa. Pelatih baru langsung pimpin latihan perdana. Juventus memulai latihan pramusim 2025-2026 pada Rabu 15 Juli 2026 dengan 29 pemain yang hadir di Continassa setelah tim tes medis di G Medical. Dan pendengar, Luciano Spalletti ini memimpin sesi latihan perdana sebagai pelatih baru Juventus, didampingi GM Giovanni Carnevali dan direktur olahraga Marco Ottolini. Dan pendengar, tim akan melakukan perjalanan ke Swiss pada 18 Juli untuk menggelar pertandingan persahabatan melawan Basel yang dilatih oleh mantan pemain Stefan Lingtner. Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam informasi tentunya ya. Dan kita ke informasi mengenai perakiraan cuaca pendengar untuk di pagi hari ini ya, yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, untuk perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 16 Juli 2026. Kenapa nih tidak bisa dibuka nih ya. Oke pendengar ya, nantinya kami akan hadirkan juga informasi ya untuk perakiraan cuaca dari daerah Maluku Utara seperti apa ya pendengar, apakah sudah update ya. Oke, nanti kami akan bagi ya untuk informasi mengenai perakiraan cuaca. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi di Ternate pagi ini. Ya, kalau pagi ini paling asik ya nikmati secangkir kopi ataupun teh ya, sambil menikmati kemenangan ya Argentina nih, untuk pendukung Argentina. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda juga jangan lupa ya. Ya, hari ini ya, setelah Anda nonton tadi untuk pertandingan Piala Dunia Argentina versus Inggris, dan sesaat lagi atau saat ini untuk mempersiapkan diri ya akan kembali berangkat ya untuk ke kantor nih. Jadi untuk Anda juga, ayo ya, jangan sampai terlambat datang ke kantor, apalagi di musim-musim konvoy saat ini juga ya. Jadi harus lebih apa ya, datang lebih awal tentunya, jangan sampai terjadi macet nih pendengar. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, kita cek dulu untuk informasi mengenai perakiran cuaca nih, apakah sudah bisa dibuka atau belum nih. Oke. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini 16 Juli 2026 ya. Untuk perakiraan BMKG, Ranika Dwi A mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG. Untuk wilayah Sumatera pendengar, ada Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung, berawan tebal, Medan dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk Padang berkabut, Pekanbaru udara kabur, Bengkulu berawan. Kita bergeser lagi ke Pulau Jawa pendengar, ada Serang, Jakarta, Bandung, berawan, kemudian Semarang dan Surabaya.

Ya, cerah berawan, Yogyakarta berawan tebal. Kemudian untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram cerah berawan, Kupang berawan tebal. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, ini hujan dengan intensitas ringan. Palangkaraya berawan, kemudian Samarinda berawan tebal. Dan kita bergeser lagi untuk wilayah Sulawesi, pendengar Sulawesi ya, ada Mamuju dan Palu, ini hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo, dan Manado cerah berawan, kemudian Kendari berawan. Dan selanjutnya pendengar untuk wilayah Maluku dan Papua ya, untuk di hari ini pendengar, untuk edisi Kamis 16 Juli 2026 yaitu Ternate, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya berawan, Sorong berawan tebal, kemudian Manokwari dan Nabire hujan dengan intensitas ringan, Merauke udara kabur. Ya, itu dia pendengar untuk perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini ya, 16 Juli 2026. Dan tentunya nanti kami akan update juga informasi pendengar untuk mengenai perakiran cuaca ya untuk di wilayah Maluku Utara. Ya, dan tentunya pendengar kami juga informasikan ya, nanti juga kami akan update ya seperti apa untuk situasi terkini ya, apalagi untuk di Tidore sana ya, mengenai suasana di Tidore pasca Argentina lolos ke semifinal Piala Dunia seperti apa nih. Kalau di Ternate ya, ini sangat rame ya pendengar ya. Ya, tadi juga sempat ya lihat nih dari studio ya, begitu ramainya pawai ini. Ada juga Bung Atoh tadi ya sempat nonton nih, pendukung Argentina. Ada juga Bung Roni ya. Oke, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ini masih mengenai dunia olahraga, pendengar. Dengar, tunggal putra Indonesia Mohjaki Ubaidillah ini melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Ubaid mengalahkan pebulu tangkis asal Denmark Rasmus Gemke pada debut pertamanya di turnamen berlevel Super 750 ini. Pendengar, melansir laman WWF, Ubaid menang setelah melewati drama rubber match dengan skor akhir 21-14, 16-21, 21-18, pertemuan perdana kedua pemain ini berlangsung selama 68 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Rabu 15 Juli 2026. Ubaid bermain impresif pada game pertama dengan merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir. Hanya saja pada game kedua, atlet berusia 19 tahun itu mengalami penurunan performa di poin-poin krusial setelah sebelumnya sempat memimpin. Ubaid tersusul di poin 15-13 ketika Gemke mampu mencetak 6 poin secara beruntun dan mengamankan game kedua. Sementara pada game ketiga, putra Indonesia lah yang berhasil membalikan keadaan. Ubaid mencuri keunggulan dari Gemke saat kedudukan 12-14. Ia mencatatkan 4 poin secara beruntun untuk menyalip dan secara konsisten mencetak poin per poin untuk menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Seusai permainan, Mohjaki Ubaidillah mengatakan bahwa dirinya bersyukur dapat meraih kemenangan tanpa cedera. Ia menjelaskan pertandingan berjalan sulit. Dan pendengar, selanjutnya Mohjaki Ubaidillah akan berjumpa dengan Anders Antonsen dari Denmark. Ubaid berharap dirinya dapat menampilkan yang terbaik sesuai harapannya. Demikian pendengar informasi mengenai menang debut Ubaid melangkah ke babak 16 besar Japan Open 2026. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Manchester United mulai pramusim, Carrick siapkan tim terbaik. Manchester United memulai persiapan pramusim 2026-2027 dengan tur Eropa yang melibatkan 6 pertandingan pramusim sebelum musim Liga dimulai. Klub telah merekrut Andre Santos dan Youri Tielemans untuk memperkuat skuad di bawah kepemimpinan Michael Carrick. Lawan-lawan pramusim Manchester United mencakup Wrexham, Rosenborg,
Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Leeds United, dan AC Milan sebelum melawan Hull di pekan pembuka Liga Premier. Baik pendengar, kami akan update informasi lainnya dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ternate pagi ini.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sekretaris daerah Sekda Kota Ternate Rizal Marsauli menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas guru serta proses adaptasi siswa baru dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Hal tersebut disampaikan Sekda saat melakukan monitoring pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 2 Ternate pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya kunjungan ini untuk memastikan seluruh rangkaian MPLS berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan pengalaman awal yang positif bagi peserta didik baru. Karena itu Rizal menilai peningkatan kualitas dan kompetensi guru harus menjadi perhatian bersama. Guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kemampuan, serta daya saing peserta didik. Rizal menambahkan meskipun pelaksanaan MPLS berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sekolah harus mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan lingkungan belajar, budaya sekolah, tata tertib, sekaligus mengidentifikasi potensi yang dimiliki setiap peserta didik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu yang sudah kita dengarkan dengan judul Masih Ada dari Elo ya. Semoga bisa menambah semangat Anda di pagi hari ini dengan cuaca yang begitu cerah ya untuk di Kota Ternate. Bagaimana kondisi cuaca di daerah Anda ya di pagi hari ini? Ya mudah-mudahan sama ya seperti di Ternate ya pendengar. Oke, pendengar, masih di Ternate pagi ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya dan juga informasi untuk menemani aktivitas Anda di hari ini. Dan untuk Anda juga yang sudah mulai aktivitas ya, selamat memulai aktivitas. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan. Baik pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 26 Ternate ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim melalui sistem pendidikan berasrama yang sepenuhnya gratis. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SRMP 26 Ternate, Kemal, mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menurutnya, seluruh kebutuhan peserta didik mulai dari biaya pendidikan, asrama, makan, seragam, perlengkapan belajar, hingga fasilitas penunjang ditanggung oleh negara. Kemal menjelaskan selain pembelajaran akademik, Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem branding school yang menitik beratkan pada pembentukan karakter, nasionalisme, religiositas, serta pengembangan bakat melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Di Kota Ternate pendengar, SRMP 26 sementara beroperasi di Sentra Wasana Bahagia, Kelurahan Kalumata, Ternate Selatan. Sementara pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA di Rio Ribati masih berlangsung. Saat ini pendengar, sebanyak 50 siswa telah mengikuti pendidikan di SRMP 26 Ternate. Proses penerimaan peserta didik baru berikutnya ini masih dilakukan dengan menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan pendataan pemerintah. Kemal menegaskan seleksi peserta didik ini dilakukan secara ketat bersama pendamping program Keluarga Harapan atau PKH agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan. Ia menambahkan sistem asrama ini juga bertujuan memberikan lingkungan belajar yang aman sehingga peserta didik terhindar dari berbagai pengaruh negatif di luar sekolah. Pendengar, salah satu siswa SRMP 26 Ternate, Raihan Aditya, mengaku senang menjadi bagian dari Sekolah Rakyat. Ia memilih bersekolah di sana karena ingin mengurangi beban orang tuanya sekaligus mengejar cita-cita menjadi anggota TNI. Kemal berharap para orang tua tidak ragu menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat apabila memenuhi persyaratan. Menurutnya, seluruh peserta didik akan dibimbing sesuai bakat dan potensinya agar mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pendidikan. Program Sekolah Rakyat pendengar ini diharapkan menjadi salah satu solusi pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, informasi masih dari daerah Maluku Utara. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda kembali melakukan perombakan kabinet di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 dijadwalkan dilantik pada pekan ini sebagai bagian dari penyegaran birokrasi. Selain eselon 2, Gubernur Sherly Juanda juga melakukan pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di sejumlah organisasi perangkat daerah. Rencana pelantikan tersebut dikonfirmasi pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Maluku Utara, Julkifli Bian, saat ditemui di Ternate pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Julkifli, seluruh dokumen administrasi pelantikan telah diserahkan kepada Gubernur Sherly Juanda. Setelah menerima arahan dari Gubernur, BKD diminta menyiapkan agenda pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis atau Jumat pekan ini.
Ia belum bersedia mengungkap nama-nama pejabat maupun organisasi perangkat daerah OPD yang akan mengalami pergantian. Namun, ia memastikan rotasi kali ini mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat badan, dinas hingga biro di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu posisi yang akan diisi secara definitif adalah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa BPBJ, Sekda Provinsi Maluku Utara. Jabatan tersebut saat ini masih dijalankan oleh Hairil Hukum sebagai pelaksana tugas PLT. Selain itu, pendengar, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Maluku Utara, Wazaharia, juga dikabarkan masuk dalam daftar pejabat yang akan mengalami mutasi ke OPD lain. Meski demikian, hingga kini pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mengumumkan secara resmi daftar lengkap pejabat yang akan dilantik maupun posisi baru yang akan ditempati. Perombakan kabinet ini menjadi kali kedua dilakukan Gubernur Sherly Juanda dalam waktu relatif singkat. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pelantikan para pejabat definitif juga diharapkan mengakhiri kekosongan sejumlah jabatan strategis yang selama ini masih diisi oleh pelaksana tugas. Dapatkan informasi terupdate lainnya pendengar di laman resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 1.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya untuk Anda yang sudah kembali beraktivitas, kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda ya, dan untuk Anda juga dengan segala kesibukan di pagi hari ini ya. Ada yang antar anaknya ke sekolah ya, ataupun adiknya ya, dan ada juga yang sibuk ya ke pasar untuk berbelanja sesuatu dan lain hal. Oke, mudah-mudahan aktivitas Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Selamat pagi tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Oke, pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate ya di pagi hari ini, masih di Ternate Pagi tentunya pendengar, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Oke pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, rencana pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan pinjaman sebesar 1 triliun ke Bank DKI ini masih menghadapi jalan terjal. Hingga kini DPRD Maluku Utara belum memberikan lampu hijau karena masih mengkaji dampak fiskal di tengah beban utang daerah yang belum terselesaikan. Pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah TAPD dan Badan Anggaran Banggar DPRD telah berlangsung 3 kali. Pertemuan diawali secara informal di Jakarta, kemudian dilanjutkan secara resmi di ruang Banggar DPRD di Sovivi pada 13 Juli 2026 dan kembali digelar di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara di Ternate pada Selasa, 14 Juli 2026. Rapat tersebut mendengar dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai bersama pimpinan dan anggota Banggar. Usai pertemuan, Iqbal mengatakan Banggar bersama tim ahli masih melakukan evaluasi terhadap proposal pinjaman yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya pembahasan belum menghasilkan keputusan final dan akan ditindaklanjuti kembali pada Rabu malam. Ia mengakui kondisi fiskal Maluku Utara memang membutuhkan solusi, termasuk opsi pembiayaan melalui pinjaman. Namun DPRD menilai pemerintah harus berhati-hati karena daerah masih memiliki beban utang sekitar 1,3 triliun. Iqbal menegaskan DPRD tidak ingin pinjaman baru justru memperburuk kondisi keuangan daerah, sementara kewajiban kepada pihak ketiga dan dana bagi hasil masih belum terselesaikan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin Akadir, menegaskan pinjaman 1 triliun rupiah tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur strategis. Menurutnya, sekitar 700 miliar rupiah akan dialokasikan untuk peningkatan jalan provinsi menjadi lapen, sedangkan lebih dari 200 miliar rupiah diperuntukkan bagi pembangunan jembatan. Samsudin menjelaskan peningkatan kualitas jalan menjadi lapen merupakan syarat penting agar ruas jalan provinsi dapat diusulkan menjadi jalan nasional pada akhir 2027. Selain membuka peluang pengalihan status menjadi jalan nasional, jalan berlapis lapen juga dinilai memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendanaan melalui program instruksi presiden atau INPRES jalan daerah IJD sehingga selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi jalan hot mix. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap skema tersebut ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD. Namun keputusan akhir mengenai pinjaman 1 triliun rupiah kini berada di tangan DPRD yang masih menimbang manfaat pembangunan dengan risiko bertambahnya beban utang daerah.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman pada Rabu 15 Juli 2026 menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan atau PP Polri.

Pendengar, menghadiri syukuran hari ulang tahun Persatuan Purnawirawan PP Polri ke-27 tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Polres Ternate dan dihadiri Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun, para pejabat utama Polda Maluku Utara, Kapolres Ternate hingga para sesepuh dan keluarga besar PP Polri. Kapolda menyampaikan bahwa peringatan HUT PP Polri ini menjadi momentum untuk mengenang jasa dan pengabdian para anggota Polri yang telah menyelesaikan masa dinas dengan penuh kehormatan. Menurutnya, Persatuan Purnawirawan Polri memiliki peran strategis sebagai wadah yang mempererat tali persaudaraan keluarga besar Bhayangkara, sekaligus menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Kapolda berharap sinergi antara Polda Maluku Utara dan PP Polri daerah Maluku Utara terus diperkuat sebagai modal bersama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

itu mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa atau topik yang akan dibahas nanti pendengar. Nanti akan dipandu oleh rekan Jay Sarbunan ya dari RRI Tual. Dan juga untuk narasumber ada Bapak Mustaqim Rahakbau, SIPM, MSI, ini Sekdis PPKBD, Amalra. Dan juga ada Bapak Bapak Eli Arki Ubra, SIKOM, ini selaku Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKBP Malra.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga

Bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami update informasi untuk Anda ya di pagi hari ini. Dan kali ini kita ke informasi yang dikutip dari Harian Malut Pos pendengar. Dan kita ke Halmahera Timur. Ada informasi apa nih dari daerah Halmahera Timur pendengar? Pendengar, kita ke Halmahera Timur. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Langkah tersebut pendengar dilakukan agar seluruh kegiatan dalam APBD Induk tahun anggaran 2026 dapat diselesaikan sebelum pembahasan APBD perubahan. Penegasan itu disampaikan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub saat memimpin rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan OPD. Menurut Ubaid, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran. Pendengar, pertemuan ini lebih kepada penegasan agar semua OPD fokus menggerakkan dan memaksimalkan program kegiatan di APBD Induk 2026. Sebelum memasuki fase perubahan, tujuannya jelas untuk menghindari penumpukan kegiatan, tegasnya. Ia mengingatkan agar program yang direncanakan ini sejak awal tahun segera memasuki tahap pelaksanaan. Keterlambatan realisasi dinilai agar berdampak pada efektivitas pembangunan dan penyerapan anggaran. Pendengar dari Halmahera Timur, kita beralih ke informasi yang lain ya pendengar. Kita beralih ke mana nih ya? Iya, dan pendengar, kita beralih ke Ternate. Ini ada informasi juga ya yang kami kutip dari Harian Malut Pos pendengar. Dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Kamsel Tip Carlantas, pihak Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate melaksanakan kegiatan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas di wilayah Kota Ternate pada Rabu 15 Juli 2026. Dan pendengar,

Ya, dan baik pendengar, pernyataan tegas. Ya, dan pendengar, untuk informasi selanjutnya, ini giat pendidikan difokuskan pada penertiban kendaraan yang melakukan parkir liar di depan Pasar Barito, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate. Penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan disiplin berlalu lintas sekaligus menciptakan arus lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Selain melakukan penindakan terhadap para pelanggar, pendengar, ini personel Satlantas Polres Ternate juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas serta tidak memarkir kendaraan di lokasi yang mengganggu kelancaran arus kendaraan maupun membahayakan pengguna jalan lainnya. PLH Kasat Lantas Polres Ternate, Ibtu Mahfud Umagapi, melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo mengatakan, kegiatan penindakan ini merupakan langkah preventif dan represif yang bertujuan membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Dengar lebih lanjut, Ibda Sudirjo turut mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan fasilitas parkir yang sudah disediakan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas berkendara. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai personel Satlantas tindak parkir liar. Ya, jadi untuk Anda juga pendengar yang ingin ya dapatkan informasi, Anda bisa kunjungi ya untuk di Harian Malut Pos, dan juga Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Oke pendengar, dan kami informasikan juga untuk Anda ya, jangan lewatkan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda ya untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku. Topik yang akan dibahas nantinya yaitu mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa. Nanti akan ada narasumber yaitu Bapak Mustaqim Rahakbau, SIPM, MSI, ini selaku Sekdis PPKBD Malra, dan juga Bapak Eli Arki Ubra, ini SIKOM, Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPP KBP Malra. Dan pendengar nanti akan dipandu oleh rekan Jay Sarbunan dari RRI Tual. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, saatnya lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, hari ulang tahun ke-58 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menandai kepesertaan sebanyak 285 juta jiwa. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN tersebut kini telah menjadi pilar utama perlindungan kesehatan masyarakat. Penyempurnaan terus dilakukan melalui penguatan fasilitas kesehatan serta penyederhanaan proses administrasi di berbagai wilayah. Layanan digital juga dikembangkan secara optimal guna mempermudah akses bagi ratusan juta peserta yang terdaftar. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito menjelaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk menjaga keberlangsungan layanan. Sejarah lembaga ini berawal dari pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan BPDPK pada 15 Juli 1968. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, akan menggelar seminar nasional bersama 10 asosiasi desa untuk menyosialisasikan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Yandri mengatakan sosialisasi diperlukan agar kepala desa dan perangkat daerah memahami manfaat program tersebut. Ia menjelaskan program tersebut perlu dikawal bersama karena berkaitan dengan pemanfaatan dana desa. Pemerintah ingin kehadiran Koperasi Desa Merah Putih mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Diketahui dalam hal ini Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas ratas dengan agenda perkembangan sejumlah program strategis. Pantauan RRI.co.id nampak Direktur Utama Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, tiba di Kompleks Istana. Kemudian Dirut Agrinas Pangan tiba sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dalam ratas di Istana Kepresidenan Jakarta ini nampak sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih telah hadir, diantaranya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Medses PDT Yandri Susanto, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Nampak pula dua wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono, selanjutnya penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Hasbi, serta sejumlah menteri, kepala badan dan lembaga negara. Demikian lintas informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia.
3: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate. Informasi dan inspirasi. Informasi dan
4: inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Ambon untuk mengikuti dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwil Nusantara 3 dengan topik yaitu Mengantar dengan Cinta Menginspirasi Sepanjang Masa, dan akan disiarkan langsung melalui RRI Tual dan dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 1 Ternate. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.
5: Tentunya akan membahas berbagai program prioritas untuk bagaimana membangun keluarga yang bahagia sejahtera dan juga menciptakan generasi muda yang tangguh untuk menyikapi perubahan global. Dan sudah hadir bersama kami Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Daerah Maluku Tenggara, Bapak Mustaqim Rokbau.
6: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini, Pak?
6: Alhamdulillah baik.
5: Baik ya. Dan narasumber kedua, Pak Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KB Daerah Maluku Tenggara, Bapak Eli Arki Ubra. Selamat pagi, Pak.
7: Ya, selamat pagi.
5: Pagi. Kondisi hari ini gimana, Pak?
7: Sehat.
5: Sehat.
7: Baik.
5: Ya. Dan pendengar di Somlaki, Bula, Ternate, Kota Ambon, di hari juga sementara stasiun di 103,6 MHz juga yang akan ikuti dalam siaran streaming kami. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam topik Mengantar dengan Cinta Menginspirasi Sepanjang Masa. Dan mungkin saya langsung ke Pak Sek.
6: Siap.
5: Ini terkait dengan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pak Bupati Maluku Tenggara terkait dengan membangun generasi emas Gemilang MTH. Tentunya kolaborasi dengan semua pihak untuk membangun generasi emas di tahun 2045. Sejauh ini langkah-langkah yang terbaik yang dilakukan oleh dinas sendiri untuk kita mencapai bersama-sama target dari Gemilang MTH ini, Pak.
6: Terima kasih, Pak. Memang kita melihat dari program-program Pak Bupati yang selalu selangkah lebih maju, dan itu seperti yang tadi Bapak katakan, itu Gemilang MTH, dan sekarang itu sudah di pemerintah secara nasional sudah menggerakkan, baik itu Gati maupun Gamas yang barusan ini, yang gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, terutama awal sekolah, dan Gemar untuk gerakan mengambil rapor. Memang pemerintah pusat atau dalam ini, kenapa gerakan ini diberikan untuk antar anak ini, ternyata setelah diadakan penelitian, anak itu yang fatherless atau kehilangan sosok ayah itu 25%. Bukan kehilangan dalam arti bahwa jadi yatim, kehilangan atau orang meninggal, tapi karena kesibukan. Adanya anggapan di masyarakat bahwa ayah itu cukup untuk mencari nafkah, akhirnya sibuk dengan mencari nafkah, tapi sosok ayah untuk sebagai pelindungan motivator, terutama pada awal-awal sekolah itu yang sebenarnya sangat diperlukan juga di samping untuk mencari nafkah. Yang selama ini mungkin anak kita di rumah lebih dekat sama ibunya sebagai saya. Gitu.
5: Pak Ura, ini terkait dengan bidang yang Bapak pimpin juga, masalah ketahanan keluarga. Tentunya dari sisi ketahanan keluarga, intinya untuk yang tadi mungkin Pak Sik sampaikan, ayah sebagai sosok pengayom, sebagai teladan. Mungkin Pak Gubernur juga telah mengukuhkan gerakan ayah teladan. Dari sisi ini, untuk menciptakan keluarga generasi kita yang baik, mungkin salah satunya program prioritas dari pendekatan kesehatan keluarga yang mungkin digelarkan. Sebelumnya ada genre dan juga pendampingan terhadap catin. Sejauh ini mungkin prioritas daripada bidang ketahanan keluarga, Pak.
7: Ya, terima kasih. Sehubungan dengan prioritas dari bidang ketahanan keluarga, selaras dengan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, bahwa salah satunya ialah mencerdaskan masyarakat Maluku Tenggara. Dan dalam tugas pokok dan fungsi dari bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ialah bagaimana menyiapkan remaja untuk mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Nah, kami dari bidang sangat konsen ataupun sangat fokus di dalam bagaimana untuk membina para remaja untuk kemudian mempersiapkan kehidupan mereka dengan benar melalui edukasi-edukasi yang diberikan, memberikan pelajaran terkait life mapping. Life mapping artinya bahwa remaja itu dalam konsep pikirnya mereka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalkan tahapan bersekolah, bekerja, baru menikah. Nah, ini yang sudah harus disiapkan dari hari ini. Sehingga remaja itu sendiri mengerti bahwa ketika saya ingin menggapai sebuah cita-cita saya, berarti ada tahapan-tahapan yang memang saya harus lakukan. Bukan sekedar hanya yang penting menamatkan pendidikan, yang penting menjalani hidup apa adanya, tetapi harus punya target ataupun punya rencana-rencana yang matang ke depan. Saya jalan dengan itu dalam proses pendampingan-pendampingan catin yang sudah tentu menjadi konsen kami, menjadi salah satu program yang dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penambahan angka stunting. Itu kami sudah berjalan dan sudah dilakukan MOU ataupun kerjasama dengan beberapa pihak, dan yang beberapa waktu terakhir ini yang paling konsen itu dengan KUA, sehingga semua catin-catin yang terregistrasi untuk kemudian melakukan pernikahan itu mendapatkan pendampingan dari OPD, sehingga diharapkan catin-catin ini menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Mungkin
5: Bapak Sik, ini tambah menarik ini, Pak. Ini mengantar dengan cinta dan menginspirasi sepanjang masa. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya sebagai ayah, tapi seringkali kita sebagai ayah juga muncul di lapangan, muncul dalam keluarga, bahwa kekerasan dalam rumah tangga, tekanan secara psikis dan juga verbal terhadap mungkin ibu juga berpengaruh kepada. Mungkin ada catatan khusus yang Bapak Sik bisa arahkan di sini sehingga para pendengar juga, ya mungkin pemirsa RRI, yang bisa mengambil inspirasi makna dari dialog kita pagi ini.
6: Terima kasih, Pak. Kita kembali dengan apa, muatan lokal kita, adat istiadat kita yang diturunkan dan dituturkan oleh orang tua-tua kita. Kalau kita orang tua, ini untuk kekerasan rumah tangga ya. Untuk kita orang tua, untuk bisa orang bilang kan piring saja bisa tatoki. Jadi kalau misalnya kita orang tua ada berbeda pendapat, itu jangan nampakkan kepada anak kita. Kita selesaikan di kamar apapun itu. Itu kan pesan dari kita punya orang tua-tua. Jadi jangan sampai anak itu ada trauma. Nah, sesuai dengan tema kita bahwa mengantar dengan cinta, itu kita akan terasa apa yang pernah kita alami dulu, Pak. Kan sekarang ini pemerintah sudah membangun sekolah-sekolah dan mewajibkan, mengharuskan bahwa sekolah itu di lingkungannya, tidak lagi jauh-jauh. Jadi diarahkan di lingkungan. Jadi diharapkan dengan demikian, misalnya orang tua dalam hal ini ayah mengantar mungkin dengan jalan kaki sambil bercerita. Di situ pesan-pesan selama perjalanan itu, kisah-kisah apa semua, dan mereka bercanda dan tutur kata itu akan selalu selalu teringat dan membekas, dan itu merupakan suatu motivasi kehadiran ayah di sekolah, terutama pada saat masuk sekolah itu sangat diperlukan karena itu lingkungan baru buat buat anak. Jadi ada sosok yang melindungi, ada sosok yang dia tokohkan. Jadi dia untuk menggapai masa depannya itu benar-benar secara psikologis itu ada yang mendorong, gitu Pak.
5: Pak Bro, ini saya sambung tadi pendampingan dari keluarga kemudian juga dari pendidikan. Ini deteksi dini dari pembinaan catin, kemudian pendampingan mungkin lewat kerjasama KUA, kemudian juga mungkin di pihak gereja untuk bagaimana memberikan pendampingan, menciptakan kualitas keluarga. Untuk pendamping, secara pendampingan ini dari sisi kesehatan, dari kualitas keluarga ini, strategi untuk bisa menekan, menghindar, meminimalisir daripada potensi-potensi gesekan, geseran secara fisik, non-fisik yang terjadi dalam rumah tangga, mungkin ada bekal-bekal khusus apa yang dimuat dalam pendampingan itu, Pak?
7: Ya, terima kasih. Terkait dengan pendampingan ini, sudah tentu kami tidak bekerja sendiri. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, KUA sendiri, dan kami dari Dinas OPDKB. Jadi tahapannya itu ialah ketika catin ini, kemudian ketika mendaftarkan diri untuk katakanlah mendaftarkan diri di KUA untuk melangsung pernikahan, maka akan diarahkan ke kami. Kemudian kami akan langkah awal ialah kami akan mendampingi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat. Hasil dari pemeriksaan kesehatan itu lalu kemudian diberikan edukasi terkait dengan apakah pasangan itu sudah siap secara fisik untuk dalam jangka waktu dekat untuk memiliki anak atau belum. Kalau misalkan itu sudah memenuhi syarat, oke, belum bisa. Tetapi kalau memang ada hal-hal lain yang menyebabkan bahwa saat ini sesungguhnya belum bisa punya anak dalam waktu dekat, maka akan diberikan edukasi-edukasi bahwa boleh menikah namun menunda dulu untuk punya anak karena alasan-alasan kesehatan tadi, dan juga akan menyebabkan terjadi berpotensi untuk menimbulkan stunting, anak-anak stunting. Lalu terkait dengan dari sisi mental itu advokasinya disampaikan. Advokasinya disampaikan bagaimana membangun sebuah rumah tangga, bahwa rumah tangga itu bukan cuman istri atau bukan cuman ayah tetapi berdua. Dalam begitu pula dalam kesiapan-kesiapan mempunyai seorang anak, pengasuhan ini bukan cuma pengasuhan tanggung jawab seorang istri tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena itu makanya dari hal-hal kecil inilah mulai pun muncul konsep besar dari Kementerian Kependudukan terkait dengan program GATI itu sendiri, karena untuk bagaimana memaksimalkan peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan cuma waktu sekolah tapi dari lahir itu sudah harus ayah terlibat secara langsung, secara aktif untuk tumbuh kembang dan anak-anak itu sendiri. Mungkin itu ya.
5: Bapak Sek, ini mungkin dari sisi nomenklatur dan juga realisasi ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, dari BKKBN sendiri untuk GAT ini, gerakan ayah teladan, GAMAS dan GEMAR, ini mungkin representasinya sampai ke 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga respon positif dari para kepala OHOI, para camat bisa merasakan hal ini, Pak.
6: Iya, terima kasih, Pak. Memang kita punya PLKB atau petugas lapangan KB itu kan ada di 11 kecamatan. Walaupun penyebarannya itu, walaupun tenaganya kita akui juga kurang. Jadi 190 OHOI itu ditangani hanya 19 orang. Jadi 1 banding 10. Jadi kasihan mereka ini. Nah, cuma mereka berkolaborasi di lapangan, sinergitas kita, di mana tiap OHOI itu kan ada tim pendamping keluarga TPK. Jadi di dalam TPK itu ada kader KB, ada bidan desa atau bidan Ohoi dengan PKK Ohoi. Jadi dengan peran atau apa yang kita galakan, yang pemerintah galakan seperti yang tadi itu gerakan ayat teladan, itu insya Allah akan sampai ke Ohoi-Ohoi. Apalagi kalau misalnya kita sering-sering ini kalau dengar RRI, dan kalau bisa itu mungkin ada kolaborasi, Pak, ini usul, terutama untuk menangani stunting, kolaborasi kita duduk dinas kesehatan, terus PMD, dan kita dari KB. Jadi dengan demikian program-program yang mungkin menyentuh langsung ke masyarakat itu bisa sampai langsung dengan adanya kolaborasi kita misalnya duduk bersama di RRI ini. Ya, mungkin demikian, Pak.
5: Baik. Pak Burhani, dari sisi untuk sosialisasi, tentunya dari bidang ketahanan keluarga, penguatan setelah lintas sektor, salah satunya dari puskesmas, kesehatan tadi. Untuk sejauh ini mungkin sudah masuk ke semester kedua ini, program-program yang telah dilaksanakan mungkin bisa digambarkan untuk masyarakat bisa mendengarkan prioritas bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Ya, mungkin izin saya menambahkan tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Sek terkait dengan gati yang sampai di Ohoi-Ohoi itu, ya. Bahwa kami memang untuk Gamas dan Gamas ini memang program pemerintah pusat. Tetapi kami secara pribadi sangat sangat puas dalam penyebaran informasi dan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda, dan juga stakeholder terkait dengan bagaimana menggalakkan gerakan ini sendiri, sehingga gerakan ayah mengantar anak hari pertama sekolah ini dia sangat sangat masif di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kita lihat sampai ke tingkat-tingkat Ohoi juga dilaksanakan. Lalu terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana untuk mengedukasi, untuk menciptakan keluarga berkualitas, bahwa sejalan dengan tagline BKKBN hari ini, kalau orang kenal BKKBN dulu itu dua anak cukup, tagline BKKBN kan sudah berubah seiring dengan perubahan zaman, bahwa hari ini tagline BKKBN berencana itu keren. Artinya bahwa mulai dari merencanakan menikah, punya anak dan seterusnya itu melewati sebuah tahapan perencanaan yang harus matang. Dan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas itu dimulai dari edukasi dari remaja ini. Sehingga remaja-remaja ini kemudian mempersiapkan bagaimana dia akan menciptakan sebuah rumah tangga yang berkualitas dengan mempersiapkan segala sesuatu, baik mempersiapkan dari sisi usia, dari sisi mental, dari sisi finansial, dia sudah harus siap. Sehingga ketika dia mau memasuki masa berumah tangga, dia sudah mengerti konsep keluarga berkualitasnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian kami galangkan terus, kami edukasi terus, dan dengan kondisi keuangan negara yang hari ini efisiensi, makanya muncul itu Gemilang MTH itu. Dengan harapan bahwa inovasi Gemilang MTH ini kemudian mampu untuk memberikan edukasi kepada sebanyak mungkin remaja di Maluku Tenggara untuk bagaimana mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Dan itu dan perencanaan itu sudah pasti dimulai dari hari ini. Mungkin
5: Bapak Sek, ini persiapan sebelum berkeluarga ini tentunya bekal yang selain kematangan dari usia, mungkin dari sisi finansial, ekonomi dan ketahanan keluarga, dari sisi aspek kesehatan dan sebagainya. Dari program prioritas Pak Bupati Gemilang MTH, generasi masa depan bebas stunting, tentunya langkah untuk menekan stunting ini kolaborasi juga dengan mungkin tim penggerak PKK, kemudian kader posyandu, sinergitas yang tinggi, kiprah mereka yang selama ini bersama-sama dengan dinas teknis untuk bersatu padu menekan stunting, karena dari stunting ini juga bisa berujung pada siswa yang mungkin dari sisi fisik, kemudian mental dan spiritualnya juga terganggu, Pak.
6: Betul, Pak. Memang kita sesuai dengan data di dinas kesehatan itu kita kan sudah punya stunting itu di bawah nasional sudah 12%, Pak. Nah, keberhasilan itu memang keberhasilan bersama. Dan untuk kita ini, untuk mendeteksi daripada yang stunting, karena kita ini punya tugas hanya edukasi dan pendampingan, pendataan kepada masyarakat khususnya yang stunting tadi itu, Pak. Nah, kolaborasi dengan dengan PKK itu sudah berjalan. Yang tadi yang kita katakan bahwa di tiap OHO itu ada yang namanya TPK, tim pendamping keluarga itu. Jadi begitu terdeteksi langsung menyebar dan kita ambil tindak lanjut. Dan ada beberapa mungkin gerakan-gerakan atau yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK itu mungkin tidak terekspos, Pak. Ada beberapa dijemput. Terus kalau memang itu perlu penanganan medis, diberikan penanganan medis. Dan apabila itu perlu nutrisi, itu juga. Jadi ini kita harapkan juga dari berbagai pihak, bukan saja dari PKK, tapi seguru mungkin. Dan ke depan itu kita punya wakil rakyat, memang sudah ada berapa yang ada mungkin di daerah-daerah pemilihannya itu lebih cenderung untuk membantu daripada yang berdampak daripada stunting tadi, Pak. Itu yang mungkin kita punya harapan ke depan, Pak.
5: Baik, saudara punya di mana pun Anda berada, yang berada di Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara, saat ini Anda mendengarkan informasi terkait dengan membangun keluarga yang berkualitas dengan topik mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa. Tentunya menjadi ayah yang hebat, menjadi teladan dalam keluarga, salah satunya juga kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat KDRT dan juga berbagai potensi yang dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dihilangkan. Dan informasi ini juga dapat di-share kepada seluruh masyarakat atau tetangga, kolega Anda di sekitar Anda, sehingga dapat mewujudkan masa depan anak dan lebih baik. Dan Pak Ubra, kita lanjut. Ini dari sisi penguatan setelah kesehatan, penguatan karakter, pendampingan keluarga kita, selain mungkin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang dilibatkan, selain pembinaan dari sisi mental mereka, tapi akhlak, sehingga generasi penerus bangsa kita yang akan hadir di Maluku Tenggara di 11 kecamatan ini untuk mencapai generasi emas di 2045 dapat terwujud dan sesuai harapan kita bersama, Pak.
7: Ya, terkait dengan kerjasama dengan mungkin pemuka-pemuka agama atau masyarakat, ini yang sementara kami komunikasikan untuk terlibat langsung di dalam Gemilang MTH itu sendiri, sehingga bukan cuma dari tokoh masyarakat, tapi stakeholder-stakeholder lain juga, sehingga Gemilang MTH ini bukan cuma dari OPDKB yang menggalangkan, tetapi stakeholder lintas sektor, sehingga apa yang tidak mampu kami berikan akan diberikan oleh OPD yang lain. Kami terbuka untuk semua, yang dengan tujuan kami ialah hanya untuk mengedukasi anak-anak remaja kita, karena anak-anak kita, remaja kita ini menjadi bagian dari generasi penerus Maluku Tenggara, dengan harapan untuk mencerdaskan masyarakat Maluku Tenggara itu sendiri, sehingga komunikasi-komunikasi ada beberapa tokoh masyarakat yang memang sudah menjadi bagian dalam proyek kami ini sendiri, tetapi ada juga yang sementara kami koordinasikan, kami konsultasikan, sehingga misalkan edukasi remaja bukan cuma hanya terjadi di tingkat sekolah-sekolah, tetapi mungkin di gereja-gereja, di remaja-remaja masjid itu juga. Sementara memang program ini sudah lama, tapi karena sempat dia mandek untuk beberapa waktu, sehingga mau dihidupkan kembali terkait dengan kerjasama dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat itu sendiri.
5: Ya, pasti ini menyangkut rentang kendali kita yang cukup sulit, antar pulau, wilayah kepulauan yang ini, kemudian juga untuk pelayanan masyarakat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini tentunya membutuhkan SDM dan juga sarana-prasarana yang perlu. Karena mungkin zaman digital, Pak, saat ini sebelum ke KBSR kita bisa akses mungkin ada WA group ataukah juga Facebook bisa mengedukasi lewat media sosial. Sejauh ini mungkin dari perangkat digital, mungkin jaringan internet, SDM yang kita miliki, mungkin dari sisi ASN kepegawaian yang ada di institusi kita, sehingga bisa melayani masyarakat.
6: Untuk di khususnya di KB untuk di kita ini itu diwajibkan untuk menyebarkan isu-isu atau program-program pemerintah untuk khususnya untuk kita di daerah ini untuk Gemilang MTH tadi, terus program-program yang ada di dari pusat itu kita galakan, Pak. Jadi tiap ASN yang ada di apa itu untuk menyebarkan kepada seluruh akun-akun yang ada, baik itu di grup-grupnya manapun, untuk menyebarkan informasi-informasi tentang keluarga berencana ini. Nah, dengan adanya juga RR ini sangat membantu, Pak. Misalnya di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh sinyal, sehingga untuk akses internetnya kurang, dengan RR ini sangat membantu kita punya informasi-informasi edukasi-edukasi kita yang diharapkan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kabid, kita tidak bisa dengan adanya efisiensi ini kita untuk menggunakan segala macam momen, Pak. Baik itu di akun-akun media sosial atau gerakan-gerakan yang ada di masyarakat, dalam hal ini misalnya adanya posyandu, posyandu balita, posyandu orang usia lanjut, lansia, itu semua, Pak. Kita jadi segala momen kita gunakan untuk ini terlaksana. Begitu, demikian, Pak.
5: Ugra ini juga salah satu metode unggulan juga yang mungkin waktu Pak Hasto Kuncoro ke sini juga sempat ke debut. Saya saksikan kunjungan langsung ke salah satu rumah tunggu yang juga punya manfaat yang luar biasa karena sebagai penyangga kebesar ataukah juga mungkin dari akses kecamatan sekitar yang di area kepulauan, karena itu salah satu garansi. Karena sering kita mungkin pantau di media sosial, baik di TV dan juga berita-berita bahwa mungkin dari sisi keterbatasan sarana prasarana layanan kesehatan ada ibu yang tidak tertolong. Saat ini rumah tunggu yang mungkin telah diberdayakan oleh kementerian lewat BKKBN sendiri untuk menjamin keselamatan sehingga angka kematian ibu dan anak ini bisa disusutkan mungkin ke tingkat nol, Pak, sehingga bisa membantu mereka pada saat membutuhkan layanan persalinan.
7: Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan rumah singgah yang disebut kemarin itu, saya mau klarifikasi bahwa memang itu rumah tunggu dari rumah singgah yang dulu disebut dengan nama rumah singgah Hanarun, itu program dari teman-teman dari OPD Dinas Kesehatan. Nah, memang kebetulan karena secara nasional bahwa BKKBN itu sebagai sekretariat TPPS tingkat kabupaten kota, dari tingkat nasional maupun sampai ke kabupaten kota, sehingga dalam kunjungan kepala BKKBN beberapa tahun kemarin, dua tahun kemarin kurang lebih, itu memang menyempatkan singgah di rumah singgah Hanarun tersebut terkait dengan mekanisme. Dan memang rumah singgah itu sangat-sangat membantu menekan angka stunting. Itu berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa memang sangat membantu dalam menekan angka stunting. Tetapi untuk pelaksanaannya itu memang penuh full dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan rumah singgah Hanarun itu sendiri. Jadi selanjutnya dengan bagaimana operasional selanjutnya kami sendiri kurang tahu.
5: Mas Eki, ini dari topik yang kita angkat ini tentunya dari dukungan semua pihak, mungkin ada arahan-arahan khusus dari pimpinan daerah untuk bisa disampaikan dalam dialog ini juga, dan catatan bagi kaum ayah, bukan cuma kaum ayah, kaum ibu juga, bagaimana kita menyukseskan program Gemilang MTH ini, Pak.
6: Ya, untuk mensesuaikan Gemilang MTH ini kan searah seluruh dengan yang nasional yang tadi saya katakan. Pak Bupati ini kan selalu berpikir selangkah lebih maju dari sebelum istilahnya pemerintah pusat atau memberikan suatu program, beliau itu sudah buat duluan.
5: Tangkap bola.
6: Nah, ya. Jadi bukan tangkap bola lagi. Beliau yang sudah main bola duluan. Jadi kita petugas di lapangan ini dituntut untuk kita sinergitas. Baik itu dari instansi KB kita sendiri, maupun dinas kesehatan atau dinas apa saja, dan ini istilahnya sistem kerokan, dan memang itu ada satu dibentuk tim apa namanya untuk pencegah stunting ini.
7: TDPS.
6: Iya. Jadi dari tingkat kabupaten sampai di kecamatan itu sudah ada operatornya masing-masing untuk melaporkan perkembangan-perkembangan yang ada. Demikian, Pak.
5: Ya. Gini, tentunya juga dari program yang disampaikan tadi bahwa untuk pemindahan keluarga, mungkin bisa dijelaskan juga tahapan pemindahan itu dari limit waktu, kemudian ada kriteria yang diikuti oleh CATI sendiri. Sehingga mungkin ada yang mau berencana ini membentuk sebuah keluarga.
6: CATIN mungkin diperjelas dulu, ya. Pak. CATIN ini calon pengantin. Nanti orang ini yang CATIN ini apa ini?
5: Calon pengantin.
7: Ya, untuk tugas pokok dari Dinas Pemindahan Penduduk dan Keluarga Berencana sendiri, kalau kita dalam kondisi bercanda-bercanda biasanya ngomong bilang kalau Dinas KB itu ngurus orang dari lahir sampai mati.
5: Ya, ya.
7: Karena kita ada tahapan-tahapan pemindahan keluarga, mulai dari lahir kita ngurus balita.
5: Ya.
7: Nah, ada kita punya kelompok namanya kelompok BKL, Bina Keluarga Balita. Kelompok BKB, namanya Bina Keluarga Balita. Jadi dalam kelompok Bina Keluarga Balita ini yang dibina bukan cuman balitanya, tapi karena keluarga, makanya yang dibina juga termasuk keluarganya. Nah, jadi keluarganya ini di edukasi, gimana sih caranya mengasuh balita itu sendiri. Nah, itu kami punya tenaga untuk itu. Terus sampai ke tahapan ke atas lagi ada namanya Bina Keluarga Remaja atau BKR. Nah, tahapan ini lagi bagaimana, sama kasusnya dengan BKL, BKB tadi, bukan cuma remajanya tetapi keluarga yang memiliki remaja juga diedukasi bagaimana mendidik remaja di hari ini, supaya jangan lagi kalau biasanya orang tua-tua itu ngomongnya bapak mama dulu-dulu tidak begini, ya itu kan dulu. Sekarang eranya sudah berubah, sudah modernisasi. Nah, kita sudah harus biasa memperbiasakan diri dengan kondisi hari ini. Bapak dengan mama dulu itu belajar cuma pakai pelita. Memang dulu karena belum ada lampu listrik. Nah pola-pola itu yang kemudian diedukasi. Nah, sampai ke tingkat Bina Keluarga Lansia. Nah, di Lansia juga kami fokus untuk kemudian juga ada dalam kelompok Bina Keluarga Lansia, BKL. Nah, beberapa tahun kemarin kami sempat membuat sekolah lansia di Ohiwer Lilir, dan sekolah itu kemudian sudah dilakukan wisuda.

0: pengelola dengan harapan selain kami mengedukasi, kenapa perlu pembentukan kelompok, bukan cuma kita yang mengedukasi saja selesai, tapi harus ada kelompoknya. Nah, kami berharap bahwa kelompok-kelompok ini bisa menjadi konselor sebaik buat teman-temannya. Sehingga ketika ada persoalan di kalangan remaja, remaja ini kan apalagi remaja-remaja hari ini, kadang ketika ketemu dengan masalah, baik itu masalah percintaan katakanlah, ataupun masalah apapun itu, kecenderungan curhat sama temannya, bukan sama orang tuanya. Nah, sehingga ketika kelompok PIKR yang kami bentuk di sekolah itu, kami edukasi terkait dengan persoalan-persoalan remaja, lalu ada kondisi di mana teman-temannya di lingkungannya mendapatkan masalah itu, dia bercurhat ke temannya, dia bisa menjadi konselor buat temannya. Karena kami sudah memberikan edukasi kepada mereka. Yang ditakutkan kalau misalkan dia kena masalah, dia konsultasi ke temannya, katakanlah terkait dengan persoalan percintaan atau sebagainya, tetapi temannya ini tidak paham betul terkait dengan persoalan tadi, tidak paham secara ilmu, maka dia akan memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran yang cenderung negatif. Nah, itu yang ditakutkan, sehingga kami itu kelompok-kelompok PKR itu yang kami bentuk. Lalu dari PKR ini lalu muncullah itu genre itu. Nah, genre yang beberapa waktu lalu kita sudah dilombakan sampai ke tingkat provinsi, bahkan lolos ke tingkat nasional, tetapi ya itulah. Hari ini karena keterbatasan pembiayaan, efisiensi, jadi programnya tetap jalan, tapi untuk tingkat-tingkat provinsi, tingkat nasional, kami lakukan secara virtual. Ya, mungkin itu.
1: Masih gini juga menyangkut dengan eksistensi keluarga. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Pak Ubro juga, untuk mulai dari level balita sampai ke tingkat lansia, kolaborasi mungkin salah satu yang penting juga untuk keluarga kita, terkait dengan pemahaman hukum, hukum yang perlu dilibatkan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga, baik itu pidana maupun perdata, sehingga keluarga-keluarga kita ini tetap tahan dan juga bisa menyikapi perkembangan global saat ini. Dari ketika anaknya tertimpa musibah, mungkin masalah hukum, ada solusi terbaik untuk sebagai orang tua bisa melakukan edukasi yang terbaik, menghindari potensi-potensi berbagai kegiatan yang melanggar hukum, bisa mendeteksi itu.
2: Memang kita selalu kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi misalnya pada saat yang momen-momen tertentu, seperti yang sekarang ini ada di sekolah-sekolah, yang MPLS Pak ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, di samping kita memberikan edukasi-edukasi tentang keluarga berencana, juga edukasi-edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga, misalnya tadi yang berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga, oleh bapak maupun oleh ayah maupun ibu di rumah. Dengan demikian, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan. Seperti yang tadi pada saat sebelum mereka calon pengantin ini sudah dibekali. Jadi bukan saja yang seperti yang tadi yang Pak Arki sudah singgung, Pak Kabi sudah singgung bahwa mengenai kesehatan apa semua, tapi itu sudah dibekali dengan demikian, dengan norma-norma tadi itu. Dan di kantor kita itu ada satu ruangan khusus untuk datang berkonsultasi, Pak, terutama dengan keluarga. Baik kalau memang itu mengenai masalah hukum yang ini ya, sesuai dengan pengetahuan kita. Dan kalau mungkin lebih ininya kita arahkan ke misalnya ke kepolisian, atau tadi yang kesehatan itu kita arahkan ke kesehatan, karena kita ini sifatnya hanya untuk mengedukasi dan mengarahkan mereka. Demikian Pak.
1: Pak Umro, ini juga terkait dengan tadi disampaikan pikir ini salah satu, kalau disampaikan duta di sekolah, mungkin dari secara garis besar jumlah adik-adik kita yang sebagai delegasi untuk bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Karena di pusat ibu kota saja Langgur, kontaminasi penyakit sosial, baik itu miras, narkoba yang sering muncul, ataukah juga gesekan sosial yang melibatkan generasi muda kita. Ini solusi

0: Ini seperti apa sehingga bisa disampaikan ke adik-adik kita yang menjadi salah satu duta khusus di sekolah. Nah, teman-teman tidak usahlah begini-begini, bisa mengajak ke sesamanya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.
1: Ya, terima kasih. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, pentingnya ada PR di sekolah. Ya. Pentingnya ada PR sekolah, sehingga ketika kami tidak datang ke sana, ada PR di situ. PR ini pusat informasi dan konseling remaja, yang kemudian kami sudah memberikan advokasi. Dan memang terkhusus di dalam kota saja, ini hampir semua sekolah sudah terbentuk, maksudnya hampir semua sekolah di tingkat SMA sudah terbentuk, cuma memang kendalanya itu ialah bahwa pengurus-pengurus PR ini kan seiring waktu tamat sekolah dan itu tidak terupgrade, sehingga kami memang sementara berupaya untuk mengupdate kembali kepengurusannya. Lalu kami beberapa waktu kemarin juga ada surat dari provinsi untuk bagaimana kemudian mengupdate datanya, mengedukasi kembali, membentuk forumnya kembali untuk kemudian kalau mengedukasi remaja di Maluku Tenggara, kami sendiri sudah barang tentu berat, sehingga kami mengedukasi PIK-PIKR yang ada di sekolah-sekolah, lalu kemudian bersama-sama dengan mereka untuk menyebarkan virus-virus positif kepada remaja ini dengan lebih masif lagi.
0: Untuk sementara mungkin data sebelumnya itu sekarang teman-teman kita yang adik-adik kita ini sudah jumlahnya berapa waktu itu untuk PIKR-nya nih
1: untuk PIKR. Untuk PR kami punya data untuk Maluku Tenggara seluruh kecamatan itu sudah kurang lebih 45. Memang kami punya target lebih banyak, lebih bagus. Namun itu kendala tadi. PR sudah ada, kita sudah mengedukasi teman-teman adik-adik ini, tetapi kemudian karena seiring waktu mereka harus tamat sekolah, jadi ini kami sementara berupaya untuk karena gemilang MTH ini sudah harus jalan, kami berupaya langkah awal membentuk kembali PIKR-PIKR itu sendiri. Kami punya target untuk edukasi remaja untuk gemilang MTH ini itu tahun 2026 ini di angka 2.000 remaja.
0: 2.000.
1: Ya, di angka 2.000 remaja, dan sampai kemarin kita sudah ada di angka 600-an. 600-an, bahwa memang masih agak kurang dari, tapi karena ini juga baru berjalan kurang lebih 2 bulan, sehingga ya kita sangat optimis kalau bisa, karena kita mendapat respon-respon positif dari beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan edukasi remaja ini sendiri.
0: Mas Ek, ini akomodasi kita dari sekalipun efisiensi, namun untuk kendaraan operasional kita untuk bisa melayani kecamatan yang di wilayah kontinental di daratan dan juga mungkin bisa menyeberang ke sana, mungkin bisa mengakses wilayah-wilayah di sana sehingga masyarakat kita lebih sadar terhadap kesehatan dan juga mencintai keluarga sebagai basis utama pembinaan anak.
2: Ya, kalau untuk yang ada sekarang operasional, yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa ngopen, ya. Mobil unit penerangan yang selalu baik itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu, kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat. Ya. Mereka kalau kita duduk, mereka bercerita, mereka punya perjuangan di lapangan itu berat, Pak. Naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000 untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain, Pak. Ya itu yang tadi saya katakan bahwa kita punya tenaga ini 19 untuk melayani 190 ohoi. Dan mereka itu ya bilangnya tempur-tempur. Mereka betul-betul tangguh, bahkan mereka punya dihitung-hitung operasional, memang operasionalnya mungkin makan dengan mereka punya gaji sendiri, Pak. Jadi itulah semangat mereka kita untuk menyukseskan program Gemilang MTA tadi, terus program-program yang dari pemerintah pusat demi kemajuan daripada menciptakan daripada masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, hebat.
0: Menyikapi tantangan ini, Pak, ada upaya inisiasi dari ini untuk bisa menaklanjuti ke mungkin pimpinan daerah untuk bisa menambahkan lah ada tenaga-tenaga teknis yang bisa turun ke lapangan, Pak. Karena ini satu berbanding 10, Pak. 190 hoi dan tenaga lapangan kita cuma 19, Pak.
2: Jadi memang kalau untuk tenaga lapangan ini mereka ini dari pusat, Pak. Tenaga pusat, dari Pak. Iya. tenaga dari kementerian. Mereka diperbantukan di sini, jadi segala sesuatunya itu perwakilannya di Ambon. Jadi kita hanya usulnya sampai ke Ambon. Di sini kita yang mengoperasikan mereka, strategi-strateginya di lapangan, dan apa yang kita yang mengatur di sini, Pak. Demikian.
0: Pak Ubra, ini menyangkut saya tertarik dengan yang sekolah lansia ini. Ini cukup rumit karena ya dengan usia lanjut, kemudian tantangan akses kita, mungkin ada yang wilayah kepulauan, kita mengantar mereka ke sini dengan fisik yang lemah. Bagaimana upaya dan strategi yang digunakan oleh dinas ini bisa menyatukan mereka dengan karakter juga, karena tentunya dari ketahanan fisik mereka ada mungkin masalah kesehatan juga mengganggu pada saat sekolah itu, Pak.
1: Ya, jadi ya, yang pertama bahwa sekolah lansia ini sendiri ini tidak lalu kita mengambil dari jauh-jauh. Ya. Misalkan kemarin kita di Weyerlilir itu lansia yang ada di Ohoi itu aja, Ohoi Weyerlilir saja. Tetapi langkah awal itu ialah kita mengidentifikasi ini lansianya berapa orang, lalu yang bersedia untuk mengikuti program ini berapa orang, dan kemarin sangat-sangat antusias. Kalau mau dibilang lansia yang memang sudah sakit di tempat, tidak bisa jalan, baru tidak bersedia karena memang kondisi kesehatan. Tapi rata-rata semua lansia itu mengikuti. Semua mengikuti. Dan kurikulum pertemuannya sudah ditentukan dari pusat. Sehingga pertemuan pertama materinya tentang apa, pertemuan kedua materinya tentang itu sudah ya. sudah ada. Kami berkolaborasi dengan teman-teman nakes untuk memberikan edukasi. Kami berkolaborasi dengan teman-teman dari psikolog untuk memberikan edukasi. Ya, itu berjalan, dan para lansia sangat semangat sekali dalam pelaksanaan kegiatan itu, karena tadi di rumah dia mungkin sendiri karena kesibukan anak cucu, pergi kerja pagi dan sebagainya, sehingga ketika dipertemukan dengan teman-teman seumuran dia itu memang mereka sangat sangat gembira, bahkan sangat kadang kalau kita punya frekuensi pertemuan itu secara juknis itu maksimal di 2 jam, kadang mereka mutar kita sampai 3-4 jam karena mereka puas dengan kondisi, ataupun mereka sangat tertarik dengan kondisi ngumpul-ngumpul bersama teman mungkin. Jadi
0: pengajarnya ini langsung dari dinas atau kan
1: ya,
0: dari
1: jadi,
0: pusat juga?
1: Enggak, jadi pengajarnya ini sesuai juknis juga, jadi pengenalan awal itu dari dinas. Dari dinas memberikan materi terkait dengan ketuaan, misalkan usia, bahwa kita sebagai manusia harus menerima kondisi ini, bahwa kita tidak lagi muda dan kita tidak bisa kembali lagi muda. Nah, itu edukasi-edukasi yang diberikan kepada lansia. Nah, dinas kesehatan mungkin dinas kesehatan ada secara kurikulum itu memberikan materi terkait dengan penyakit-penyakit apa sih yang ketika kita sudah di usia ini, penyakit-penyakit ini yang akan kita dapat, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk bukan mencegah tetapi bagaimana meminimalisir risiko terkait dengan penyakit-penyakit itu. Dan dari psikolog juga akan memberikan edukasi kepada mereka, dan itu pertemuannya kurang lebih 6 bulan pertemuan dengan durasi 1 minggu 1 kali, dan itu berjalan sangat baik dengan antusiasme dari para lansia itu sangat baik sekali.
0: Pasik ini mulai dari balita sampai ke tingkat lansia, identifikasi kita mungkin tadi dari awal kita juga mungkin ada belum sebutkan, di dalam pendampingan ini ada penyandang disabilitas. Pastinya mungkin respon positif dari dinas sendiri untuk pendampingan mereka menyangkut dengan pembinaan keluarga, karena tidak selamanya yang masuk ke calon-calon keluarga catin ini, calon pengantin ini kan tidak selamanya normal sebagai kita. Mungkin ada gambaran khusus, Pak?
2: Untuk sementara pelayanannya biasalah.
0: Biasa.
2: Dan tidak dibedakan. Cuma kalau memang dia perlu istilahnya alat khusus, yaitu dinas sosial. Iya, kita ini kan hanya pendampingan-pendampingan secara untuk edukasi kekeluargaan ya. Jadi kalau misalnya yang tadi mungkin dia perlu peralatan khusus, itu berarti dinas lain punya intervensi, Pak. Baik. Kita hanya terbatas di mengenai keluarga saja. Ya. Demikian.
0: Pak Sek dan juga Pak Kabit, ini tentunya masih banyak informasi yang kita share dan kita bagikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI. Tentunya ada catatan khusus terkait dengan topik bagaimana membangun ketahanan keluarga, mewujudkan generasi emas bangsa kita di tahun 2045. Ada mungkin closing statement dari Bapak berdua mengakhiri pertemuan kita dalam dialog aspirasi Maluku pagi ini. Nah, langsung dengan Pak Ubro untuk bisa ada catatan dalam closing statement ini, dan juga kita lanjut ke Pesek.
1: Ya, bahwa remaja yang berkualitas ialah remaja yang merencanakan kehidupannya mulai dari hari ini. Dan kehadiran sosok seorang ayah dalam rumah tangga itu sangat penting. Karena parenting ataupun tumbuh kembang anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena rumah tangga itu dibangun atas dasar suami istri, bukan suami saja atau istri saja. Sehingga keterlibatan laki-laki ataupun ayah dalam tumbuh kembang anak dalam semua dimensi kehidupan itu sangat penting. Karena itu kemudian akan menimbulkan atau meningkatkan rasa percaya diri anak itu sendiri. Ini secara psikologi akan menimbulkan rasa percaya anak itu sendiri terkait dengan dunianya dia, terkait dengan masa-masa pendidikan, bahwa ayah selalu hadir, sosok seorang ayah selalu hadir dalam setiap tahapan-tahapan kehidupan. Jadi keluarga yang berkualitas ialah keluarga yang dimana ayah dan ibu bersama-sama mendidik dan membina anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berkualitas. Dan remaja yang berkualitas ialah remaja yang mempersiapkan masa depan mulai dari hari ini. Mungkin itu.
0: Pasik, bisa ditambahkan closing statement-nya?
2: Ya, ini untuk penguatan di keluarga saja, Pak. Ya. Kita kembali kepada filosofi-filosofi leluhur. Dan apa yang ada di Gemilang MTH itu filosofi leluhur itu ada. Jadi kita hukum-hukum, norma-norma, hukum adat, hukum agama maupun hukum positif, kalau itu sudah terintegrasi di dalam keluarga, yakin dengan sungguh akan tercipta generasi Maluku Tenggara hebat khususnya. Demikian, Pak.
0: Baik, sudah penyiar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, topik yang kami angkat dalam dialog interaktif Aspirasi Maluku di pagi hari ini, mengantar dengan cinta, menginspirasi sepanjang masa. Tentunya dalam berbagai pendapat dan juga masukan-masukan positif membangun keluarga yang berkualitas dan juga membawa makna positif dalam kehidupan kita masing-masing di rumah tangga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya semua bermanfaat dari berbagai program pemerintah mengedukasi, memberikan makna yang luar biasa untuk melahirkan generasi emas bangsa di tahun 2045 mendatang. Mungkin kerabat kerja yang bertugas menunggu jawab stasiun LPPR Ritual, Kepala LPPR Ritual Jekri Subun, Ketua Tim Pemberitaan Ibnu Rareng, Ketua Tim Penyiaran Aminah Hatim, dan juga di balik kaca Bung Operator dan Penata Musik Pitu Selolin, Penyiar Tuti Lontor, dan saya sendiri Jis Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, dan kita langsung bergabung dengan Pol 3 dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
2: Sudah mati ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja Anda ikuti untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku dengan topik Mengantar dengan Cinta, menginspirasi sepanjang masa, yang disiarkan langsung ya dari RRI Tual tentunya pendengar. Dan tentunya ya, sampai berjumpa lagi untuk di Aspirasi Serumpun Pulau Serumpun Maluku ya, untuk setiap hari Kamis tentunya bisa Anda dapat dengarkan ya di RRI Pro 1 Ternate. Oke pendengar, dan selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyu

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16.